0: Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung kita lalu sembahyang isen, bukan sembahyang isen, kayak alangan juli, benar edak naon ke apa-apa. Rih, macam yang pecah, selang, muka kurang, beda, apa, rana, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, ini, dan sana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang Pula sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Untuk Riau konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Kita sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di Kerbutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar.
9: lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Kalau bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran Masud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8.34 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan info duka.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Info duka berasal dari keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Munarfa di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Munarfa, dan seluruh keluarga dan handetolan di mana saja berada. Isi info duka, Haja Dr. Randa Rake Saleh Latif Munarfa alias Ibu Rake meninggal pada hari Ahad 30 Agustus 2026 pukul 19.30 dan akan dikebumikan pada hari ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga di Dehualolo. Di Dehualolo, alamat rumah duka Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 61 Kompleks Toko Bunga Sinetron. Kami sampaikan kembali pendengar info duka, berasal dari keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Munarfa di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Munarfa dan seluruh keluarga dan handetolan di mana saja berada. Isi info duka, Haja Dr. Randa Rake Saleh Latif Motor.

Mono Arfa, Haja Dokteranda Rake Saleh Latif Mono Arfa alias Ibu Rake. Alias Ibu Rake meninggal pada hari Ahad 30 Agustus 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga di Dehualolo. Pekuburan keluarga di Dehualolo. Alamat rumah duka, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 61, Kompleks Toko Bunga Sinetron. Kami sampaikan kembali pendengar, info duka berasal dari keluarga Latif, keluarga Saleh, dan keluarga Mono Arfa di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Mono Arfa, dan seluruh keluarga dan handai tolan di mana saja berada. Isi info duka, Haja Dokteranda Rake Saleh Latif Mono Arfa alias Ibu Rake. Haja Dokteranda Rake Saleh Latif Mono Arfa alias Ibu Rake meninggal pada hari Ahad 30 Agustus 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga di Dehualolo. Di Dehualolo. Alamat rumah duka, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 61, Kompleks Toko Bunga Sinetron. Demikian pendengar penyampaian info duka. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda tetaplah bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar bersatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan juga pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina dan juga pembunuhan warga Palestina. Dan hal itu juga disampaikan Wamenlu Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu luar biasa ke-23 organisasi kerjasama Islam ya. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kita masuk dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini pendengar. Tentunya pagi ini kita akan membahas soal harga tomat yang belakangan ini mengalami penurunan cukup tajam. Sebelum kita masuk dalam sesi dialog, terlebih dahulu saya akan menyapa rekan Taufik Usman di studio RRI.net. Assalamualaikum, selamat pagi Taufik. Assalamualaikum, selamat pagi Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bakri.
2: Iya, baik Taufik, harga tomat baik, di Taufik, sejumlah pasar bahkan berada di kisaran 2.000 sampai 5.000 per kilogram, seperti yang kita bahas juga dalam komentar opini pagi. Tapi bagi masyarakat ini mungkin harga murah menjadi kabar baik, tetapi bagi petani kondisi ini juga justru bisa menjadi persoalan besar begitu Taufik ya.
3: Betul sekali, karena sebenarnya ada plus minusnya ya bagi masyarakat dan juga para petani. Namun yang pada kesempatan ini kita akan perdalam kenapa itu petani yang selalu ya jadi korban istilahnya begitu ya dalam tanda kutip Bakri.
2: Betul sekali, karena di balik 1 kilogram tomat yang dijual itu ada biaya yang sudah dikeluarkan petani, ada bibit, pupuk, obat-obatan, kemudian tenaga perawatan juga sampai biaya panen dan juga
3: betul,
2: transportasi.
3: Biaya operasional ya.
2: Ya betul. Baik, untuk membahas lebih dalam lagi sudah hadir juga beberapa narasumber. Dan untuk itu saya serahkan kepada Taufik. Silakan Taufik.
3: Baik pendengar, untuk harga tomat yang anjlok ini bagaimana nasib petani? Kita tahu bersama bahwa kemarin ya, bahkan di hari Sabtu itu di Pasar Bongo Meme, kita pernah melihat ada tayangan ya, yang video dari masyarakat. Itu tomat dihargai dengan Rp1.000 per kilogram. Nah, ini sudah sangat-sangat anjlok ya harganya kalau kita bandingkan dengan bagaimana biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani begitu. Tadi yang sudah kita sebutkan di jam 7 pagi ada biaya operasional pupuk dan juga belum lagi untuk membiayai ataupun membayar para buruh yang melakukan panen. Nah, itu saja sudah tidak cukup untuk dibayar menggunakan hasil dari panen itu sendiri. Kalau kisaran harga masih terus-terusan berkisar di Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kemarin juga kami pantau itu terbaru ada sekitar Rp10.000 ya per ukuran 7 kilo yang di tas agak besar itu. Dan itu pun masyarakat ya kalau kita pantau di beberapa pasar tradisional ya istilahnya kalau bahasa Gorontalo ini cuma robok harga akan begitu dong. Oke. Baik, ini kita akan perdalam bagaimana nasib petani terhadap harga tomat yang anjlok ini. Tentu saja juga harus ada upaya yang segera dilakukan oleh pemerintah sehingga harga ini bisa stabil kembali ya. Termasuk juga tadi sudah disebutkan oleh para pengamat bahwa perlu juga untuk melakukan semacam pembaharuan kembali untuk jadwal-jadwal musim tanam sehingga tidak bertabrakan pada saat musim panen seperti ini. Kita menyapa ada petani dan juga praktisi pertanian di pagi hari ini, Pak Wasito Sumawiono sudah bersama-sama dengan kita di via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pak Wasito.
4: Waalaikumsalam ya, selamat pagi.
3: Kabar baik Pak ya.
4: Warga masyarakat Gorontalo ya.
3: Baik, terima kasih Pak. Kemudian juga ada PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Bapak Ahmad Jona. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya.
5: Salam.
3: Ya, kabar pagi. Baik. Ya, kabar baik Pak di pagi hari ini ya.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik. Oke, kemudian juga ada Pak Ishak Salandra, Kabid Perdagangan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini Pak. Baik, kita langsung saja ini mendengarkan bagaimana sih sebenarnya kondisi terbaru ya atau terkini dari para petani kita. Saya terlebih dahulu ke Pak Wasito. Pak Wasito, dengan kemarin harga yang anjlok seperti itu, tentu kita akan melihat juga bagaimana nasib para petani ketika mereka sangat berharap ini bisa menguntungkan, tapi justru keadaan jadi berbalik begitu. Pak Wasito, bagaimana kondisi para petani sekarang ini Pak dengan harga turunnya harga tomat ini? Silakan Pak.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga masyarakat, teristimewa warga masyarakat Gorontalo dimanapun berada. Jadi tentu tentang harga hasil komoditas pertanian, memang kalau kita tinjau dari sisi dasarnya, memang tentang harga itu kita selalu mengikuti ada yang namanya hukum supply and demand. Jadi ketersediaan dan kebutuhan. Jadi di mana memang selalu apabila panennya melimpah, hasilnya banyak, selalu harganya pasti menurun. Itu hukumnya memang seperti itu. Tapi memang di sini kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja terjadi tanpa kita mengendalikan agar nanti keberlangsungan daripada pertanian ini, teristimewa tomat ataupun komoditas-komoditas lain ini, akan tetap berjalan. Karena apa? Petani akan tetap mau bekerja, akan tetap mau menanam apabila nanti hasil-hasilnya ini bisa memberikan hasil kepada mereka yang punya usaha budidaya pertanian. Nah, di sini tentang tomat, pada saat ini memang betul-betul terjadi anjloknya harga yang betul-betul sangat tidak wajar lah. Jadi tidak wajar sampai pada taraf nilai barang itu sudah lagi tidak punya nilai ekonomis. Petani tomat ini mengusahakan tanaman tomat mulai dari persiapan mengolah tanah sampai memelihara tanaman, sarana-prasarana pertanian, pupuk dan segala macamnya sampai panen ini, ya kita butuh biaya yang sangat besar. Ketika panen pada hari ini, harganya betul-betul sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai bentuk daripada hasil yang nantinya akan bisa mengganti biaya operasional. Harga di bawah 2.000 per 1 kilogram daripada hasil tomat, hasil panen tomat ini sangat sangat betul-betul tidak layak. Saya kasihan melihatnya petani. Nah, tentu memang kita ketahui bahwa tomat tidak masuk di dalam kategori komoditas strategis yang biasanya dilindungi harganya sebagaimana seperti beras dan lain-lainnya. Tapi di sini dalam rangka menjaga kontinuitas daripada pertanian, termasuk juga menjaga bagaimana agar para petani ini punya pendapatan yang layak, ini juga pemerintah ataupun kita semuanya lah, kita juga harus melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana tidak membiarkan petani tomat ini berjuang dengan sendirinya dengan harga yang tidak layak. Dan bahkan di beberapa tempat saya melihat tomat yang sudah siap panen tidak dipanen karena memang untuk membiayai panen pun tidak akan cukup hasil penjualannya. Dan tomat yang sudah dibawa di pasar pun ada sebagian yang tidak terjual dan bahkan dibuang begitu saja di pasar dan segala macamnya karena memang di pada tataran harga yang sangat tidak layak. Ini sangat ironis. Artinya tentu di sisi konsumen, para pembeli, harga tomat murah ini mungkin dianggap sebagai hal yang baik. Tapi ini tentu tidak sehat untuk di dalam sebuah proses sirkulasi daripada hasil pertanian. Karena apa? Suatu ketika para petani yang hari ini bertani menanam tomat tidak lagi mau menanam tomat lagi, pasti harga tomat pasti akan mahal karena pasti tidak akan ada yang lagi menanam, persediaan tomat sedikit, dan pasti harganya akan melonjak naik. Sehingga di sinilah letaknya apabila kita membiarkan daripada hal ini terjadi. Sehingga paling tidak, di samping kita mencoba untuk bagaimana mengendalikan agar harga ini tidak terlalu anjlok, artinya kan begini. Pemerintah selalu punya program-program dalam rangka operasi pasar apabila ada hasil-hasil pertanian misalnya sementara terjadi kenaikan harga. Misalnya ada harga-harga tertentu yang naik, biasanya pemerintah punya program ada operasi pasar agar harga tidak melonjak naik. Tapi ketika harganya turun, kita belum punya skema-skema apapun dalam rangka untuk membantu para petani. Tapi kalau selama ini kita sudah bisa membantu para konsumen agar tidak mendapatkan harga yang mahal, kita punya operasi pasar. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika harganya turun? Mereka belum punya skema apa-apa. Nah, yang ditolong selama ini adalah konsumen. Tapi kalau produsen, dalam hal ini petani, yang kena ditimpa dengan harga yang turun, anjlok, pemerintah belum punya skema apapun dalam rangka bagaimana agar harga ini tidak tidak cenderung anjlok sampai pada titik yang tidak ekonomis lagi dari sudut pandang kita bertani.
3: Dan itu harusnya agar segera nanti, ya? Dan itu harusnya segera di skema itu seharusnya segera ada begitu ya, Pak Wasito ya.
4: Ya menurut saya ya kita harus segera punya langkah-langkah konkret seperti itu ya, punya langkah konkret ya, tentu tidak skemanya tidak sebagaimana apa yang kita lakukan seperti beras dan yang lain-lainnya, tapi memang harus ada upaya-upaya, setidak-tidaknya kreativitas daripada pemerintah, minimal misalnya kita memfasilitasi atau bahkan melakukan sendiri membuat semacam kayak industri-industri pengolahan tomat. Industri pengolahan tomat untuk dibuat misalnya saus, kan saya pikir industri pengolahan tomat menuju produk-produk hasil seperti saus tomat itu menurut saya bukan teknologi yang terlalu rumit dan susah dan berinvestasi besar. Tapi ini butuh hanya semacam keseriusan atau paling tidak kita memfasilitasilah para swasta untuk bagaimana bisa merancang, membangun industri-industri seperti itu, membuat pabrik-pabrik pengolahan tomat agar nanti apa bisa menampung setidak-tidaknya dari sudut pandang pemerintah apabila terjadi anjloknya harga. Harga nanti akan tomat akan dibeli dengan harga yang wajar, nanti diproses menuju industri pengolahan tomat menjadi saus. Tapi juga apabila ini juga menjadi industri yang berkelanjutan, tentu bisa juga dijadikan suatu upaya untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah daripada produksi tomat ini agar nantinya juga bisa ada pabrik-pabrik yang bisa didirikan di Gorontalo untuk agar apabila nanti para petani-petani ya, yang sekarang berjalan, ya artinya salah stok banyaknya apabila itu terjadi penurunan harga, tapi ini secara kontinu apabila ada pabrik, kita juga sudah bisa berjalan terus-menerus sehingganya harga tomat akan terus berjalan secara stabil, dan di Gorontalo pun mungkin bisa ada industri, dan di situ dari sisi manfaat bisa harga tomat bisa relatif stabil, kemudian juga ada penyerapan tenaga kerja, kemudian ada peningkatan nilai tambah daripada tomat itu daripada sekedar di sekarang ini kan tomat di Gorontalo ini hanya sekedar dari kebun larinya ke dapur, diiris-iris atau pun ditumbuk menjadi bumbu-bumbu masakan. Tapi selama ini kan tomat belum masuk pada semacam industri yang nantinya masuk kepada produk-produk yang punya nilai tambah seperti saus tomat dan lain-lainnya. Saya berpikir ini kita butuh segera kreativitas. Pemerintah saya pikir punya alat dan perangkat untuk berpikir seperti itu. Paling tidak kalau toh tidak swasta, minimal pemerintah dalam rangka untuk menjaga agar harga tomat ini tidak fluktuatif, tidak naik turun yang seperti sekarang ini, minimal
3: ada langkah konkret ya, oke, desain itu yang kita
4: ada langkah-langkah konkret ya, ya langkah-langkah konkret di samping tentang upaya-upaya lain bagaimana ya memfasilitasi ataupun memberi perhatian-perhatian agar memang edukasinya paling tidak agar tomat ini harganya betul-betul tidak sedang seperti yang sedang terjadi saat ini.
3: Mudah-mudahan Pak, betul. Ya, Pak Wasito, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir begitu, yang anjloknya harga tomat. Saya menariknya begini Pak, kalau kita melihat juga bagaimana para petani kita di daerah, itu kan kebanyakan para petani penggarap ya, Pak Wasito ya, banyak masyarakat yang menggarap, baik itu terutama di kali ini adalah perkebunan, begitu lahan-lahan yang digarap. Dan kalau melihat kondisi seperti ini, para petani yang tadi-tadinya ada semacam perhitungan di 3 bulan ini pada saat melakukan penanaman tomat akan ada untung sekian dan lain sebagainya, tapi ternyata minus. Tentu petani penggarap ya tidak ada sama sekali yang bisa
4: baik gitu ya. Betul.
3: Bagaimana? Mungkin ada semacam toleransi dan lain sebagainya, pembicaraan, kelanjutan dan lain sebagainya. Silakan bahas itu mungkin tanggapannya.
4: Ya tentu, ya kebanyakan kalau petani-petani kita ini sekarang ini kan petani yang menggarap kebun-kebunnya milik-milik orang di sekitarnya yang mungkin yang punya kebun yang lebih luas dan segala macamnya. Ya dengan adanya harga yang seperti ini untuk sekedar membiayai ongkos orang buruh panen saja tidak akan cukup. Apalagi mengembalikan biaya operasional mulai pengolahan lahan, pembelian bibit dan segala macamnya, pupuk. Pasti apabila nanti itu ada kaitannya dengan menggarap kebunnya orang, pasti kan ada jasa daripada kebun itu sendiri, pasti itu hukumnya kan harus disisihkan untuk itu. Tapi dengan adanya seperti pasti para teman-teman petani tidak akan mampu lagi untuk hal-hal seperti itu. Sehingganya memang, saya ingin tekankan, harga murah terkesan oleh konsumen terkesan hari ini seperti kayak menyenangkan. Tapi saya hanya ingin berpesan bahwa harga yang terlalu anjlok, yang tidak ekonomis lagi, ini akan membahayakan di masa-masa yang akan datang, karena ketika petani yang hari ini bertani, panen yang tidak dinilai harganya dengan harga yang layak dan wajar, pasti mereka tidak akan bertani lagi, tidak akan menanam pada musim berikutnya, dan bahkan mungkin akan selamanya mereka tidak akan lagi mengulangi menanam tomat lagi. Dan pada saat situasi seperti itu, pasti produksi tomat akan menurun drastis, dan saya yakin di dalam hukum ekonominya, pasti produksi turun, pasti harga akan meningkat tajam.
3: Yang jelas ini yang Pak Wasito, ya betul. Yang jelas petani akan trauma begitu ya, petani tomat.
4: Baik, trauma, ya, betul. Ya, ya.
3: Baik, ditahan dulu ya Pak Wasito. Kita berikan kesempatan juga kepada narasumber yang lainnya, Pak. Saya ke Pak Ahmad Juna. Monitor Bapak bisa dibuka dulu mikrofonnya Pak, masih tanda merah. Pak Kadis, ya ini menarik ini Pak Kadis, kalau kita lihat bagaimana proses untuk tomat sekarang ini yang mengalami penurunan harga. Ternyata di balik situ ada proses yang memang disampaikan tadi oleh praktisi pertanian Pak Profesor Iqbal, bahwa memang perlu dilakukan semacam desain untuk pola tanam itu sendiri, sehingga pada saat panen tidak terjadi semacam panen raya seperti sekarang ini, di mana-mana ada panen, sehingga harga tomat pun ikut anjlok begitu, karena hukum pasar berlaku ketika stoknya banyak. Bagaimana dari pertanian menanggapi hal tersebut? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Ini peran dari penyuluh ini sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk tidak menanam atau mengatur pola tanam sehingga tidak terjadi panen raya besar. Itu yang paling utama, karena di kita, skema yang kita lakukan itu yang paling utama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau menanam ini jangan serentak sehingga ketika panennya tidak jadi panen raya. Kemudian yang berikut mungkin juga seperti apa yang tadi Pak Wasito sampaikan, bisa diversifikasi pasta ataupun saus, tetapi ya, kan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga itu bagi kami apa yang bisa kita lakukan sekarang itu hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama petani, terutama yang petani tomat saat ini, kita memberikan edukasi mengatur pola tanam sehingga tidak terjadi panen raya besar. Kemudian bagi kami harus dilihat dulu. Saat ini produksi tomat untuk Kabupaten Powiato mungkin baru beberapa titik atau spot-spot, sehingga mungkin untuk pemikiran pabrik yang besar itu belum bisa kita lakukan. Kalau sudah terjadi produksi besar-besaran, mungkin desakan untuk membangun pabrik saus atau pasta ini sangat penting dilakukan bagi tanaman tomat itu.
3: Okay.
5: Saya kira demikian, Pak.
3: Baik, nanti ditahan dulu ya. Saya ke Pak Ishak, monitor Pak Ishak bisa dibuka mikrofonnya Pak. Mikro, oke. Pak, ini kalau kita lihat ini harga tomat, mungkin ada catatan yang ditulis oleh Dinas Kemperindak Provinsi Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir ini harga tomat fluktuasinya seperti apa. Dan tadi yang ada aspirasi juga disampaikan oleh Pak Wasito, ketika ada kenaikan harga, ya pemerintah melakukan intervensi berbagai macam jenis program, termasuk pasar murah dan apa program-program lainnya. Nah, kalau di saat turun seperti ini bagaimana? Oke, silakan Pak Pak Ishak.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perlu kami sampaikan bahwa hasil pantauan di pasar tradisional hadir pada tanggal 28 Agustus kemarin, harga tomat itu harga terendahnya Rp5.000.
3: Berapa Pak? Berapa?
7: Harga tertingginya adalah Rp5.000. Itu hasil pantauan tradisional dilakukan oleh para pemantau, teman-teman pemantau dari dinas-dinas. Harga tomat, harga terendahnya Rp5.000 dan harga tertingginya Rp10.000.
3: Hari Jumat tanggal 28, begitu Pak ya?
7: Memang sudah
3: Agustus. Ya. 28.
7: Memang harga ini bila dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya memang jauh di bawah. sehingga terjadi penurunan harga tomat yang cukup signifikan. Hal ini kami berasumsi bahwa terjadi jumlah pasokan atau produksi tomat yang sangat berlimpah akibat dari mungkin pada periode sebelumnya harga tomat sangat tinggi sehingga para petani berbondong-bondong atau menanam tomatnya secara massal sehingga kemudian berbarengan dengan pada musim kemarau yang merupakan musim yang paling cocok bagi tomat dengan pengairan yang cukup merata sehingga produksi tomat berlimpah. Nah, namun produksi yang berlimpah ini tidak dibarengi dengan penyerapan atau permintaan dari konsumen di pasar sehingga menyebabkan harga anjlok.
3: Biasanya mungkin, Pak Ahmad, Pak Ishak, biasanya kan di Gorontalo itu kan sering ada permintaan-permintaan hortikultura ke luar daerah ya, misalnya ke Sulawesi Tengah ataupun ke Sulawesi Utara. Untuk kali ini apakah ada permintaan seperti itu Pak, khususnya tomat atau hortikultura berbagai jenisnya Pak?
7: Iya.
3: Ya, halo Pak.
7: Sudah diskusi dengan teman-teman dari dinas. Halo.
3: Ya, mungkin ini bisa dimatikan saja. Bisa dimatikan saja kameranya, Bapak. Mungkin jaringan kurang bagus, Pak. Dimatikan saja kameranya. Cukup suara saja, Pak. Oke, silakan coba, Pak. Oke, silakan, Pak. Lanjut.
7: Baik. Hasil diskusi dengan teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan, dan Hortikultura. Bahwa untuk komoditi tomat, beda dengan komoditi cabai yang artinya Gorontalo itu banyak diminati oleh masyarakat utara. Nah, untuk tomat justru pasokan tomatnya itu justru yang dari luar daerah yang banyak masuk ke Gorontalo.
3: Aduh. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri juga ya Pak Ishak ya, kalau justru barang-barang lokalan ataupun tomat lokalan ini yang kita harapkan bisa terserap di berbagai pasar termasuk pasar luar daerah, tapi malah ketambahan juga nih dari luar daerah begitu yang masuk ke Gorontalo. Lalu apa upayanya Pak? Jangan sampai itu justru mengganggu ekosistem pasar ya begitu ya yang ada di daerah kita, khususnya untuk tanaman-tanaman yang bulanan seperti ini, seperti tomat. Pak, bagaimana Pak?
7: Iya, mungkin solusi jangka pendeknya, solusi daruratnya adalah menggerakkan instansi pemerintah dalam hal ini APBN kemudian BUMN beli aset secara langsung dengan harga layak demi menutupi biaya produksi, kemudian pendistribusian hasil panen ini ke fasilitas sosial misalnya seperti kemiskinan, kemudian dimaksimalkan penyerapan tomat segar ini oleh SPPG dalam rangka penyediaan MBG bagi anak-anak sekolah. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Warsito tadi, bahwa kemitraan industri mempercepat penyerapan pasokan tomat segar oleh industri makanan dan minuman lokal. Memang dulu kalau tidak salah di Gorontalo itu pernah ada industri saus tomat. Kalau tidak salah oleh itu punyanya Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Kemudian ada CIAT juga di Dinas itu ada industri pengolahan tomat menjadi tomat. Nah, cuman saat ini industri-industri tersebut sudah tidak beroperasi. Jadi itu mungkin bisa menjadi penyebab kenapa harga tomat anjlok akibat dari pasokan jumlah produksi tomat yang sangat
3: timpang
7: di
3: Gorontalo. Oke. Okay. Saya ke Pak Ahmad Juna. Dibuka dulu Pak. Mikrofonnya apa itu? Pak, yes. Tadi kan disebutkan memang langkah konkret ataupun langkah yang bisa diambil ini adalah semacam pabrik tadi ya, industri untuk untuk saus tomat lah, begitu katakanlah. Ini mungkin jangka panjang ya, begitu ya Pak Ahmad ya. Tunggu jangka pendeknya ini ya, untuk mengantisipasi beberapa bulan ke depan, sambil kita melihat potensi-potensi pembangunan untuk pabrik industri seperti itu. Untuk yang ke depannya 3 bulan atau 6 bulan ke depan, apa yang perlu kita perkuat begitu?
5: Terutama untuk kalau mengantisipasi harga tomat seperti sekarang ini, kita harus perlu melihat posisi yang ada di luar daerah. Misalnya kita lihat di Manado, kalau kebutuhan daerah di luar daerah juga membutuhkan, kita bisa kirim ke sana. Artinya hal-hal yang kita lakukan ini membuat petani bisa berbahagia dengan hasil panen yang mereka lakukan, sehingga kita berikan jalan mereka bisa memasarkan ke luar daerah kita. Yang membuat kerusakan harga ini saat ini, kalau dibagi kami di Kabupaten Bawat itu, yang kita kemasukan barang dari Sulawesi Tengah, misalnya. Jadi jelas harga itu bisa anjlok karena dari daerah lain yang memasuki daerah kami. Itu ke depan kita bisa lakukan hal-hal ini yang kepada masyarakat agar mereka tidak merugi.
3: Ya, ya, oke, oke.
5: Bisa menanam kembali.
3: Ya, Pak Ahmad. Ya, siap. Pak Ahmad, ya. Posisinya sekarang ini petani kita ini rugi, dalam keadaan rugi nih Pak ya. Nggak ada sama sekali yang bisa diambil begitu. Bahkan Pak yang tomat lahan-lahan yang sudah seharusnya dipanen, tapi dibiarkan begitu saja karena memang
5: dibiarkan.
3: Iya betul, karena berarti begini, ada semacam yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ketika memang mereka tidak panen ataupun gagal panen, termasuk tidak mau panen ya, dan segala bentuk kerugian yang dialami oleh para petani tomat harus dipikirkan juga oleh para pemerintah pemangku kepentingan, bagaimana untuk di musim tanam berikutnya mereka itu bisa ada semacam keringanan terhadap operasional begitu, karena untuk melakukan penanaman kembali kan butuh biaya pupuk nih, ada bibit dan lain sebagainya. Mungkin dari Dinas Pertanian bisa masuk ke situ untuk bisa men-trigger kembali semangat mereka, jangan sampai mereka trauma begitu, tidak mau lagi untuk menanam tomat. Mungkin ada program untuk bisa menghidupkan kembali itu, Pak. Silakan.
5: Baik, untuk memberikan trigger kepada petani agar tidak terjadi trauma kembali, kita bisa memberikan mungkin bisa subsidi pupuk. Artinya bisa meringankan beban produksi kepada mereka, sehingga mereka tetap bisa menanam kualitas yang mereka inginkan. Kami dari Dinas Pertanian hanya bisa membantu, misalnya memberikan pupuk, dan itu pun akan kita laporkan secara berjenjang ke provinsi maupun ke pusat. Saya kira demikian, Pak.
3: Oke, baik. Pak Wasito, monitor Pak Wasito. Ya, mungkin Pak Wasito bisa dilakukan pendataan lebih mendetail begitu ya. Para petani-petani tomat kita, mungkin langsung by name by address lah. Ini petani A, tinggalnya di mana begitu. Sehingga ini bisa tertumpuk dan barangkali bisa disodorkan ke pihak mana begitu. Mungkin Bapak juga pernah ada teman-teman di dewan ya kan Pak ya. Bisa disampaikan loh, ini loh daftar nama-nama petani yang yang mengalami kerugian besar ketika pada saat musim panen tomat kali ini. Mungkin bisa ada keringanan, ada tambahan bantuan untuk mereka operasional berikutnya, jangan sampai mereka trauma. Awas itu.
4: Ya, saya data-data terkait dengan teman-teman petani-petani ataupun kelompok-kelompok petani hortikultura khususnya tomat ini, saya punya data-data yang terkait dengan itu. Konsentrasi pun masih punya data-data yang lengkap, teristimewa khususnya untuk teman-teman para komunitas petani hortikultura di wilayah Bulito CS ini. Saya untuk kelompok-kelompok taninya juga punya data-data yang relatif akurat, termasuk teman-teman di komplek Tibawa itu, di kawasan di seputaran bandara itu juga banyak, kemudian di kawasan Bongomeme, di kawasan pinggiran-pinggiran danau itu juga, Danau Limboto itu juga banyak. Intinya saya berpikir memang dari sudut pandang dampak ini memang ke depan, karena hari ini mereka tidak punya hasil yang bisa diharapkan dari panenannya, tentu kita harus intervensi, mereka harus bantu setidak-tidaknya bibit lah. Karena memang bibit tomat, terutama bibit-bibit unggul yang selama ini

0: tomat-tomat dari daerah Modoinding dan sekitarnya ini justru membanjiri Gorontalo. Nah, ini yang membuat memang secara psikologi petani-petani kita ini memang hari ini memang terpukul mentalnya, karena memang di saat panen tomat melimpah harganya anjlok. Ini jangka pendeknya, tentu tidak mudah saya berpikir, tapi kita memang harus punya langkah-langkah konkret, upaya-upaya yang nyata dalam rangka untuk membangkitkan psikologi daripada teman-teman petani tomat ini, di samping hari ini dia telah rugi secara finansial karena hasil panennya tidak bisa mencukupi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Tapi memang menurut saya langkah yang paling konkret, walaupun memang tidak harus hari ini, pasti butuh proses, itu adalah bagaimana kita pemerintah membuat atau paling tidak memfasilitasi berdirinya pabrik-pabrik terkait dengan industri pengolahan tomat ini, nanti agar pada saat tomat melimpah juga bisa diserap, walaupun juga demikian secara kontinu juga apabila tidak hanya sekedar untuk mengatasi pada saat tomat melimpah, tapi paling tidak dengan adanya industri pengolahan tomat ini nanti, gairah daripada petani tomat ini juga nanti akan terus-menerus timbul, karena memang nanti selama ada pabrik itu pasti nanti membutuhkan bahan baku. Nah, nanti di situ petani akan terus secara kontinu. Nah, tentu kita tidak berkeinginan bahwa harga tomat ini akan sangat mahal, tidak. Tapi harga yang nilai keekonomiannya layaklah begitu.
1: Betul.
0: Artinya pemerintah harus berada pada sisi tengah. Sisi tengah itu artinya menciptakan bagaimana agar konsumen merasa harganya ini terjangkau, tapi produsen dalam hal ini petani merasa bahwa harga juga cukup ekonomis untuk mereka bertani, agar nanti kedua-duanya ini berada pada titik harga yang layak, yang wajar, yang nantinya terus berkembang. Karena apa? Saya yakin dengan hari ini harga murah ini, pasti nanti 3-4 bulan yang akan datang, pasti harga tomat pasti akan mahal. Karena petani yang hari ini gagal, itu pasti sebagian besar tidak lagi mau menanam lagi tomat. Saya yakin itu.
1: Betul.
0: Sehingganya di saat situasi seperti itu, pasti produksi tomat akan menurun, dan pada saat itu saya meyakini bahwa tomat akan mahal, dan ini tidak baik. Kita bernegara ini harus terkendali. Terkendali, pemerintah dalam hal ini akan menjadi katalisator dalam rangka bagaimana menentukan apa bisa stabilisasi daripada harga. Jadi baik di kalangan konsumen, baik di kalangan produsen, agar nanti produksi ini akan berlangsung kontinu. Karena yang terpenting adalah pada sisi produsennya. Apapun, kalau produsen tidak memproduksi, petani tidak menanam, pasti nanti harga ini akan secara permanen akan mahal terus. Jadi bagaimana kita gairahkan para petani akan tetap menanam, akan tetap semangat, agar nanti mereka tidak kapok lah. Tidak kapok dalam rangka untuk bertani pada saat ini karena harga yang sangat murah. Mari kita semua pihak, kita dukunglah petani, kita berikan semangat agar mereka tetap bergairah. Hari ini memang sedang tidak baik, tapi kita harus memperlihatkan, melakukan langkah-langkah konkret, upaya-upaya nyata, dan termasuk teman-teman para pengepul-pengepul. Artinya jangan juga hari ini kita pada saat petani sudah terdesak dengan harga yang anjlok, pengepul-pengepul ini maunya membeli barang dengan harga yang lebih murah lagi, karena mereka ingin menjual dengan harga yang murah agar mendapatkan keuntungan yang besar. Ujung-ujungnya nanti petani yang memproduksi tomat ini juga yang nantinya akan terjepit, mereka tidak punya penghasilan apa-apa. Jadi ini tolong secara psikologis, petani jangan dimatikan semangat dan gairahnya dengan cara-cara seperti ini. Menurut saya ini kita harus bantu petani agar bisa tetap bersemangat.
1: Oke, baik. Memang ini industri pengolahan ini menjadi harapan kita bersama ya Pak Wasito ya. Saya pun kalau memang sudah berdiri industri pengolahan seperti saus tomat begitu, wah saya juga mau jadi petani sebenarnya untuk bisa menanam tomat. Baik, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana solusi-solusi ke depan, apa yang perlu kita pertajam dan juga termasuk yang perlu kita bangun bersama selain tadi industri pengolahan ya. Kita break dulu sejenak dan kita akan berikan kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa masuk memberikan tanggapan-tanggapannya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo, masih dengan saya Taufik Usman. Di acara Dialog Gorontalo pagi ini dengan topik harga tomat anjlok, bagaimana nasib petani. Baik pendengar, kita mengundang Anda para petani yang saat ini mendengarkan siaran RRI Gorontalo, bisa masuk di line telepon 821-966-4-8664. Petani yang tomat, apalagi Anda yang sempat mengalami atau merasakan bagaimana kerugian terhadap anjloknya harga tomat ini, silakan Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di pagi ini. Kami mengundang Anda sekalian. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
3: Ya. Halo Pak.
4: Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
4: Ya, Pak Sudirman, Pak ini pemerhati pertanian ya.
3: Silakan Pak.
4: Telah mendengar pemaparan tadi bahwa ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan. Yang pertama bahwa saya sepakat dengan narasumber mengatakan bahwa saatnya pemerintah untuk membangun industri untuk pengolahan ini. Namun tadi seakan-akan ada sesuatu hal yang menghalangi itu. Apakah dari pihak pemerintah atau dari pihak mana yang seakan-akan tidak mengakomodir itu. Kalau saya, memang sudah saatnya kita harus memiliki industri itu. Namun dalam hal ini, saya pikir bukan hanya melulu pada masalah sausnya itu. Di dalam masalah produksi itu, ada dua hal yang memang perlu kita benahi bersama. Yang pertama, sistem berkelanjutan itu ke mana arah? Kalau misalnya kita akan lakukan industri pembuatan saus itu, ke mana kita, apakah harus hanya habis dikonsumsi oleh lokal, atau kalau perlu ke ekspor? Itu satu. Yang kedua adalah bahwa kalau berbicara tentang tomat ini, saya pikir bukan hanya untuk jadi saus. Karena di dalamnya barangkali ya, kesehatan, apakah itu dari gigi, dari nilai gizinya sebagai apa atau menjadi apa, mungkin itu ada vitamin A-nya atau apa yang lainnya. Bisa juga dikelola menjadi potensi-potensi untuk pengolahan daripada obat-obatan yang mungkin hanya harusnya kepada vitamin A dan sebagainya.
3: Farmasi.
4: Kemudian yang kedua, masalah kecapa kerugian daripada petani tomat ini, saya pikir pemerintah ada yang namanya asuransi pertanian.
3: Ah, betul.
4: Nah, asuransi pertanian ini hanya berlaku untuk tanaman padi, jagung, atau semua komoditi yang bergerak di bidang pangan ini memiliki hal yang sama dalam perolehan layanan asuransi itu. Okay. Kira-kira hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman ya, atas pertanyaan dan juga saran-saran. Silakan kami mengundang para petani untuk bisa bergabung. Ya, ada penyampaian dari masyarakat juga, silakan Bapak Ibu yang sementara mendengarkan saran kami, atau Anda juga punya solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi para petani, utamanya petani hortikultura ya. Kalau memang cabai rawit itu sangat diminati ya di berbagai daerah di tanah air, dan itu pasti Gorontalo kirim ke daerah-daerah tersebut. Tapi untuk tomat ya, ini memang jadi persoalan tersendiri ya, karena memang banyak yang justru masuk dari luar daerah ke daerah kita begitu. Silakan masyarakat yang ingin bergabung, kami tunggu dulu ya sebelum kita jawab pertanyaan ini dari Pak Sudirman. tentukan beberapa detik. Oke, jika sudah tidak ada, baik, kita berikan kesempatan Pak Ahmad Juna. Ini menarik Pak Ahmad, terkait dengan ada asuransi tadi, termasuk juga kalau bicara industri yang mudah-mudahan ya, harapan juga kita bersama itu selain ada industri pengolahan, termasuk juga dalam hal farmasi ini ya, kalau maksudnya untuk ke obat-obatan dan juga sejenis-jenis vitamin begitu. Oke Pak Ahmad, untuk tanggapannya terkait dengan asuransi pertanian, apakah juga masuk ini untuk perkebunan seperti ini? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Memang selama ini yang kita kenal asuransi itu hanya bagi para petani yang kena puso. Tapi kalau persoalan yang misalnya harganya anjlok ini belum masuk di dalam kriteria asuransi yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi kita baru memberikan misalnya jagung, dia tidak bisa panen atau 50% lebih bisa dipanen, sehingga bisa dihitung asuransi untuk yang bersangkutan. Tetapi kalau masih bercerita tentang harga turun karena serangan dari produk dari luar, kita belum tahu kalau bisa melalui asuransi, tetapi akan kita pelajari juga. Tetapi yang paling penting adalah industri tadi. Kalau industri, yang jelas kita harus memperhitungkan apakah kita akan berlanjut ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini harus diperhitungkan betul, karena bagaimana produk yang kita hasilkan itu bisa menghasilkan yang terbaik dan bisa menguntungkan pabrik yang kita bangun. Saya kira demikian, Pak.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Ishak. Monitor Pak Ishak, bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Masih tanda merah itu, Pak Ishak. Tadi menarik ya, disampaikan tadi bahwa... Oh iya, saya ingat juga bahwa di pemerintah provinsi itu juga memiliki tim pengendali inflasi daerah, TPID. Nah, ini kan bukan hanya berperan sebagai mengendalikan ketika harga lagi naik begitu ya, tapi juga harga lagi turun, lagi anjlok-anjlok seperti ini, tentu TPID juga harus memiliki peran tadi yang kita sebutkan bahwa ada pasokan tomat dari luar daerah. Itu bagaimana TPID itu bisa baik itu memfilter ataupun ya dihentikan dulu lah begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Silakan Pak Ishak.
6: Ya. Ya. Terkait dengan jumlah produksi tomat yang berlimpah, kalau tadi kami sampaikan solusi jangka pendeknya, mungkin yang disampaikan Pak sumber yang lain, ada solusi jangka menengahnya, yaitu hilirisasi grup, di mana mendorong serta mendukung UMKM untuk mengolah kelebihan pasokan tomat menjadi produk turunan tadi itu. Nah, kemudian, terkait dengan solusi jangka menengah juga, ini adalah perbaikan rantai pasok untuk memotong jalur distribusi yang terlalu panjang, agar harga di tingkat konsumen tetap wajar dan petani pun memperoleh margin yang keuntungan yang adil. Nah, di Provinsi Gorontalo itu kan punya BUMD. Mungkin BUMD ini adalah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal ini, di mana mungkin BUMD juga bisa difasilitasi, kemudian mereka bisa juga untuk penyediaan cold storage. Cold storage ini saya rasa ini mampu, artinya yang segar memiliki masa simpan yang lebih lama dan tidak harus dijual bersama terjadi panen raya. Kemudian untuk saat terjadi kelebihan pasokan produksi tomat, mungkin dalam hal ini pernah terjadi. Bank Indonesia itu sebagai salah satu anggota TPID, mereka bisa memfasilitasi untuk menanggung biaya transportasi. Jadi mungkin biaya transportasi dari daerah surplus tomat untuk ke daerah defisit tomat, mungkin biaya transportasi tersebut bisa ditanggung oleh Bank Indonesia.
3: Ya, Pak Ishak. Apakah pemerintah itu bisa menetapkan batas harga begitu Pak? Kalau misalkan ini untuk tomat, kalau dia turun apakah ada batas-batas begitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah? Dia kalau turun minimalnya berapa begitu, paling bawah begitu, misalkan 5.000 atau 10.000, ada begitu Pak dari pemerintah? Tidak ada ya?
6: Tidak, nah, karena harga itu kan berdasarkan mekanisme pasar ya, okay. Harga ya, itu tergantung ya dan bahwa supply dan
3: oke, okay, semua tergantung mekanisme pasar. Semua tergantung mekanisme pasar ya Pak ya. Oke.
6: Oke. Oke.
3: Oke. Baik, ini yang menarik juga ini yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana industri pengolahan, selain industri pengolahan mungkin ada juga yang masuk dalam pengobatan ya, atau obat-obatan. Mungkin ini ada tanggapan juga ya Pak Ahmad Juna, mungkin kedepannya perlu juga itu Pak, ketika tomat kita berlimpah mungkin bisa digunakan oleh dunia farmasi mungkin ya, begitu seperti itu. Silakan, ada saran juga sebenarnya.
5: Iya. Kalau misalnya dia ya, secara penelitian bisa membuat obat-obatan, bisa ke sana.
3: Oke, baik. Baik, kita masuk ke sesi terakhir ya. Kita tunggu dulu penelpon bagi masyarakat yang ingin bertanya, ingin memberikan tangkapan-tangkapan dan juga saran-saran. Kita tunggu di 0821-964-8664 terkait dengan harga tomat ini yang lagi anjloknya ini. Oke, saya ke Pak Wasito. Pak Wasito, sebelum kita closing, untuk di hari Senin ini ada curhat-curhat dari petani Pak, bagaimana tomat ketika mau dipasarkan ke, dibawa ke pasar-pasar tradisional, ke pengepul mungkin itu Pak, silakan.
7: Ya, jadi intinya saya apalah melihat pemerintah ketika harga komoditas seperti cabe, bawang dan bahkan tomat harganya naik. Pemerintah begitu sangat gesit punya program dalam rangka operasi pasar untuk mengendalikan harga. Ya dengan alasan mungkin ada kaitannya dengan tim pengendali inflasi dan segala macamnya. Sehingganya saya merasa bahwa ketika harga tomat atau komoditas yang lain turun, pemerintah juga minimal harus sudah punya skema lah, punya skema, harus punya upaya. Jangan sampai kita ini hanya punya program yang ada kaitannya dengan untuk melindungi konsumen, tapi tidak punya program dalam rangka melindungi produsen. Produsen itu penting bagi negara-negara agraris seperti Indonesia. Bagaimana kalau kita sebagai negara agraris nanti ke depan kita tidak lagi punya petani-petani yang mau bertani? Contohnya saya ingat tahun 2020 pada saat beras dibanjiri oleh beras-beras dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Harga beras di Gorontalo, beras-beras tempat-tempat petani kita cenderung sampai tidak laku pada waktu itu, tidak terjual. Tapi pada waktu itu pemerintah melakukan langkah-langkah konkret, upaya-upaya. Memang kita tidak punya aturan untuk menahan beras pada waktu itu dari luar provinsi untuk menuju Gorontalo. Tapi instansi terkait pada waktu itu melakukan langkah-langkah konkret sehingganya setidaknya beras yang masuk dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan pada waktu itu relatif terkendali dan akhirnya beras-beras lokal di Gorontalo pada waktu itu terserap dengan baik. Termasuk di tahun yang sama pada waktu itu pada saat harga ayam pedaging pada saat itu dibanjiri oleh ayam pedaging dari Sulawesi Utara pada waktu itu dengan harga yang sangat murah. Memang dari sudut pandang konsumen ini baik, menyenangkan karena harganya murah. Tapi dari sudut pandang sirkulasi perekonomian secara total ini tidak baik, tidak baik. Artinya apa? Termasuk juga tomat. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah dalam jangka pendek untuk bagaimana harga ini tidak anjlok terus-menerus. Walaupun memang ada mekanisme pasar di mana barang banyak pasti harga murah, tapi pemerintah ini kan ada pemerintah, masa pemerintah tidak melakukan upaya-upaya membiarkan begitu saja dengan mekanisme pasar tanpa pengendalian. Ini tentu kita tidak hendak untuk melarang pasokan tomat dari luar daerah, tapi bagaimana kita mengendalikan agar nanti tomat yang ada di Gorontalo ini sudah banyak bisa terserap di dalam di sini dengan apa yang ada, dengan harga yang relatif wajar lah seperti itu, agar nanti saya ingin meyakini bahwa yang paling utama ini adalah semangat daripada para petani untuk tetap bertani dan tetap menanam hari ini dan masa-masa yang akan datang. Saya tidak bisa membayangkan ketika para petani ini nanti sudah enggan untuk bertani, tomat kita ini diproduksi dari mana kalau tidak diproduksi oleh petani? Hari ini, mari kita ciptakan harga itu dengan upaya-upaya kita, ada pemerintah, ada pihak-pihak lain, stakeholder, pihak-pihak berkepentingan, agar harga ini jangan terjerumus dengan harga yang sangat tidak layak dan tidak wajar, agar nanti petani ke depan bisa tetap berproduksi, ya. Jadi intinya sebagai negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani, baik itu petani penggarap maupun petani di lahan sendiri, kita harus memberikan motivasi agar petani tetap bersemangat. Tidak dalam rangka harga yang paling mahal, tapi harga yang wajar secara keekonomian. Petani akan terus bertani. Saya berpikir ini yang terpenting. Baik. Dan yang paling urgent di masa-masa yang akan datang adalah kita harus betul-betul komitmen. Meyakinkan, walaupun mungkin tidak harus hari ini, tapi kita harus segera menyusun skema untuk industri pengolahan tomat di masa-masa yang akan datang, baik dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah memfasilitasi para swasta untuk bagaimana dipermudah, diajak untuk berinvestasi membuat pabrik-pabrik pengolahan tomat di Gorontalo ini agar nanti bisa menyerap tomat baik di saat harga tomat melimpah, tomat melimpah harga murah bisa diserap maupun pada fase-fase tertentu sehingga semangat daripada warga masyarakat Gorontalo untuk bertani tomat itu tinggi sehingganya nanti ada pendapatan di situ, ada tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Baik. Ada peningkatan nilai tambah daripada tomat itu.
3: Baik, Pak Ahmad Juna, silakan closing statement dari Bapak untuk topik kita terkait dengan harga tomat yang anjlok, karena di sebenarnya kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di petani, Pak, apalagi di pasar, ya, kemarin ada yang sempat karena sudah saking traumanya atau sudah rugi lah begitu, ya tinggal dilempar-lempar aja, Pak, tinggal dibuang-buang di pasar begitu, ditawari Rp1.000 nggak ada yang mau beli begitu, ya kasian juga, Pak, ya. Iya. Miris, memang miris. Silakan closing statement dari Bapak mungkin.
5: Baik, terima kasih. Dari kami sebagai Dinas Pertanian lebih berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk yang pertama, bagaimana bisa mengatur pola tanam masyarakat atau petani sehingga tidak terjadi panen besar. Kemudian yang berikut, kita akan memberikan semangat, siapa tahu ada kontribusi bantuan bibit benih sehingga ketika mereka menanam kembali tidak terjadi trauma kepada masyarakat yang ada. Saya kira demikian bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ishak untuk bisa closing statement. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Silakan dibuka dulu mikrofonnya, Bapak. Oke, silakan, Pak.
8: Terima kasih. Jadi pemerintah melalui program-programnya berusaha untuk stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Di program-program pemerintah ini tidak hanya melindungi konsumen, juga bisa melindungi produsen.
3: Baik, baik.
8: Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Ishak. Oke, terakhir Pak, Pak Wasito, closing statement dari Bapak, singkat saja, Pak, ya.
7: Ya, intinya hari ini pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya langkah konkret untuk bagaimana mengendalikan harga tomat. Pemerintah telah punya program dalam rangka mengendalikan pada saat harga-harga komoditas pertanian naik. Saat ini juga pemerintah harus juga melakukan langkah-langkah konkret pada saat harga komoditas pertanian anjlok seperti tomat yang sekarang ini terjadi. Langkah ini tidak mudah, tapi tentu kami ingin melihat bahwa pemerintah melakukan langkah-langkah upaya dalam rangka untuk pengendalian harga agar tidak anjlok. Yang kedua, recovery dalam rangka untuk mengatasi kerugian agar ke depan yang petani-petani yang hari ini tidak mendapatkan pendapatan yang cukup karena kerugian harga yang anjlok ini, nanti bisa ada program-program bantuan terkait dengan bibit maupun sarana produksi dalam rangka untuk memulai pertanian pada musim selanjutnya. Saya rasa demikian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan harga tomat yang anjlok ini segera teratasi dan juga para petani tidak trauma, ya. Karena para petani kita ini merupakan produsen utama untuk termasuk tanaman-tanaman hortikultura seperti tomat ini yang kita bahas di pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Potabuk hadir kembali menyapa Anda dalam Halo RRI edisi Senin 31 Agustus 2026.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya pendengar kita masih bersama dalam Halo RRI. Seperti biasa pendengar, Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz, untuk Anda yang punya informasi atau keluhan yang tentu ingin Anda sampaikan, atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 0821 9664 8664.

Ya, pendengar bersatu dimanapun Anda berada, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung melalui sambungan telepon di 0821-9664-8664. Kami juga sudah punya satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa Perum Bulog bersama Komisi 4 DPR RI memastikan penyaluran bantuan pangan beras menjangkau masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana penyaluran dilakukan melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP, Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya. Kegiatan tersebut ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Nurdin Halid dan Direktur Pemasaran Bulog, Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, dan penyaluran dilakukan untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat sesuai sasaran. Di Sulawesi Selatan, bantuan pangan beras dialokasikan kepada 948.089 penerima bantuan pangan atau PBP. Jadi total beras yang disiapkan mencapai 28.442,670 kg untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Sementara di Kota Makassar, pendengar, bantuan menyasar 89.231 PBP. Jadi total alokasi beras mencapai 2.676,930 kg, dan khusus Kelurahan Untia sebanyak 262 PBP penerima bantuan dengan total alokasi 7.860 kg beras. Jadi setiap penerima ini mendapatkan 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk 3 bulan. Baik pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, menit ke 10 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan silakan untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan ya. Jadi jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan kami nantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664. Tentunya pendengar, di Halo Dari kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar setia untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita tercinta, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan administrasi kependudukan, atau mungkin kebersihan lingkungan hingga berbagai layanan publik lainnya, pendengar ya. Silakan 0821-9664-8664. Sembari menanti pendengar untuk Anda yang bergabung, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10.19 dan masih di Halo RRI. Silakan pendengar Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan yang ingin Anda sampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan Anda bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 082196648664 ya. Baik, pendengar, sekali lagi untuk Anda semua yang ingin menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita, pendengar, mulai dari persoalan kesehatan, entah itu pendidikan ataupun transportasi, atau mungkin pelayanan administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan, hingga berbagai layanan publik lainnya, silakan 082196644664 ya. Menit ke-20 dari pukul 10, pendengar, silakan sekali lagi 082196644664. Ya, pendengar, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi atau menyampaikan keluhan Anda, pendengar, kami juga sudah menyiapkan satu informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong penguatan perlindungan asuransi bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Ia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan perusahaan asuransi profesional untuk memastikan seluruh risiko pekerja terlindungi. Jadi pendengar, Muhaimin juga mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja migran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga risiko selama bekerja di luar negeri. Kolaborasi antar lembaga asuransi dinilai penting apabila terdapat aspek perlindungan yang belum terjangkau secara optimal oleh skema jaminan sosial. Dan Muhaimin juga mengatakan pembahasan mengenai perlindungan asuransi PMI ini juga dilakukan saat kunjungannya ke Jepang. Ia juga meminta kolaborasi tersebut segera ditindaklanjuti agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang tepat. Yang pasti, pendengar, menurut Muhaimin, perlindungan asuransi menjadi kebutuhan mendasar bagi pekerja migran, di mana perlindungan tersebut ini harus mencakup berbagai risiko, baik sebelum keberangkatan maupun selama PMI bekerja di negara penempatan. Karena pendengar, ia juga menilai penguatan perlindungan semakin penting seiring meningkatnya mobilitas pekerja Indonesia ke berbagai negara. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada keberangkatan dan juga penempatan PMI, ya tentu di mana selain perlindungan asuransi, ya Muhaimin juga mendorong penguatan kerjasama antar pemerintah atau government to government atau G2G ya, dengan negara tujuan penempatan, yaitu Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, itu disebut memiliki peluang kerja yang besar bagi PMI. Namun pendengar, peluang tersebut ini harus berjalan bersama kepastian perlindungan dan juga pemenuhan hak pekerja. Karena itu, sistem perlindungan PMI juga perlu dibangun sebagai satu ekosistem yang terintegrasi. Ya, pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Silakan pendengar 082196648664 di Halo RRI. Pendengar, sekali lagi kami terus ingatkan dan sampaikan untuk Anda, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 082196648664. Menit ke-23 dari pukul 10, sembari menanti Anda yang ingin bergabung dan juga menemani suasana aktivitas Anda, pendengar, di hari ini kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-33 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan masih di Halo RRI pendengar ya. Untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664. Kali aja untuk Anda semua ada yang baru saja bergabung bersama kami di Halo RRI pendengar, silakan kami akan membuka untuk Anda semua untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita tercinta pendengar, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi, atau mungkin tentang layanan administrasi kependudukan, atau mungkin tentang kebersihan lingkungan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Silakan kami hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait pendengar ya. 0821-9664-8664. Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, ada satu aduan juga yang mungkin ini dalam pertemuan kemarin ya, di Halo RRI juga, yang disampaikan masyarakat terkait kondisi pertanian di Kecamatan Dungaliyo. Bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa sejumlah petani mengalami gagal panen, dan kondisi ini tentu menjadi perhatian karena mengingat pertanian ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan ini bagaimana sebenarnya kondisi sistem irigasi di wilayah Dungaliyo saat ini. Apakah saluran irigasi sudah berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat, atau justru ada persoalan pada saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke persawahan tidak berjalan maksimal begitu ya.

dan aduan ini juga akan jadi PR kami, dan semoga dari teman-teman dari tim Halo RRI juga menghubungi pihak-pihak terkait ya. Baik, silakan pendengar 082196648664. Silakan masih kami terus nantikan Anda bergabung di 082196648664.

Ya, pendengar, persoalan air untuk pertanian tentu ini bukan hanya menyangkut produksi pangan, tetapi juga menyangkut penghasilan dan juga keberlangsungan kehidupan para petani ya. Karena itu memang kami dari Halodari akan mencoba untuk mengkonfirmasi persoalan ini kepada pihak terkait agar masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai kondisi irigasi di Dungaliyo serta langkah pemerintah dalam membantu petani yang terdampak gagal panen.

0: Ya, baik, dan pagi ini kami sudah ada satu penelpon, ada Pak Sulaiman di Wonosari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Sulaiman, kita di Halo RRI, silakan keluhannya apa Pak, atau ada informasi yang perlu disampaikan?
1: Saya akan memberikan saran kepada pemerintah dengan ulama atau imam-imam untuk mengajak umatnya untuk sholat minta hujan di lapangan. Karena di Gorontalo itu sudah makan langka itu.

0: begitu. Dan kedua, bagi pengendara mobil atau penumpang mobil, jangan sembarangan buang puntung rokok di jalan, itu bisa mengakibatkan kebakaran juga. Karena ranting-ranting itu banyak sudah kering di pinggir jalan. Oke, Pak ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suleman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Suleman ya di Wonosari.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, silakan pendengar, kalau sebelumnya tadi ada Pak Suleman, dia dari Wonosari, dan untuk Anda juga di belakangnya Pak Suleman yang ingin bergabung, silakan 0821-9664-8664. Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau menyampaikan satu informasi yang perlu Anda sampaikan, silakan pendengar, masih kami terus nantikan ya. Baik, sebelumnya tadi ada Pak Suleman, yang menyampaikan imbauan ya dari Pak Suleman di Wonosari, beliau menyampaikan harapan kepada pemerintah dan para ulama khususnya di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan minim hujan. Ini Pak Suleman meminta agar pemerintah bersama para ulama dapat mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat ya, atau sholat meminta hujan seperti itu ya, sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan doa bersama agar hujan segera turun. Di sisi lain, Pak Suleman juga memberikan perhatian kepada para pengendara, khususnya mereka yang melintas di wilayah yang kondisi vegetasinya sedang kering. Beliau menghimbau agar pengendara tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena ya puntung rokok yang masih menyala dan jatuh di rerumputan atau lahan yang kering, ini tentu dapat memicu kebakaran juga, dan ini menjadi perhatian kita bersama pendengar ya. Karena di tengah kondisi kemarau, sedikit saja sumber api bisa memicu kebakaran, apalagi jika berada di area yang banyak terdapat rumput atau tanaman kering. Jadi ada dua pesan dari Pak Suleman tadi, bahwa pertama harapan kepada pemerintah dan para ulama untuk mengajak masyarakat berikhtiar dan berdoa melalui salat meminta hujan. Kemudian yang kedua, imbauan kepada seluruh masyarakat khususnya para pengendara, jangan membuang puntung rokok sembarangan ya. Intinya pendengar, bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran. Dan sebelumnya juga terima kasih buat Pak Suleman atas aduan, perhatian dan kepeduliannya yang disampaikan melalui Halo RRI ya. Tentunya aspirasi dan imbauan ini akan menjadi bagian dari perhatian kami untuk disampaikan kepada pihak terkait. 0821-9664-864, menit ke-40 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada yang saat ini masih mendengarkan kami atau baru saja bergabung, tentu kita masih di Halo RRI pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi atau informasi pagi ini, keluhan yang Bapak sampaikan tentu menjadi perhatian kami semua juga ya. Jadi sekali lagi, jika Anda memiliki keluhan yang ingin Anda sampaikan, atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan, kami masih terus menantikan Anda bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0821-9664-864. Kita akan jeda.

0: HP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparan. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya anak-anak apa? Wah, udah gak mau bersih ini kita HP halaman gak mau datang bapak itu pakit. Eh, kita HP mata yang susah ini mau udah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
0: Iya. Ya. Indah, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kemar dulu Uti. Halimah, bawa kemari air Uti anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Halimah, tolong Uti, tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop bakar, eh.
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sudah, Jo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dan tentunya masih di Halo RRI. Untuk Anda semua pendengar, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan, mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 08219664864. Pendengar sembari menantikan Anda yang ingin bergabung, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan juga untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Di mana Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong percepatan perundingan perjanjian perdagangan Indonesia-Maroko, pemerintah menargetkan juga kesepakatan perdagangan kedua negara dapat diselesaikan secara komprehensif pada tahun 2027. Jadi Roro mengatakan reaktivasi perundingan ini menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga menciptakan iklim perdagangan kondusif, karena menurutnya kedua negara perlu menyusun jadwal kerja realistis dan melanjutkan negosiasi berdasarkan draft naskah yang ada. Dia juga mengatakan pendengar, perundingan juga diarahkan untuk menetapkan ambisi akses pasar yang seimbang bagi kedua negara, dan langkah tersebut ini diharapkan membuka peluang perdagangan lebih luas sekaligus memberikan juga manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Di mana Wamendag juga mengidentifikasi sejumlah komoditas Indonesia yang memiliki potensi ekspor besar namun belum terserap maksimal, di mana produk tersebut juga mencakup amonia anhidrat. Ekspor besar namun belum terserap maksimal. Jadi produk tersebut ini mencakup amonia anhidrat, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan olahannya besi baja setengah jadi serta udang beku. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung waktu, menit ke-51 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda semua tadi yang sudah pada bergabung di layanan interaktif 08219664864. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang telah setia menyimak, khususnya Anda yang telah berpartisipasi ya, menyampaikan keluhan sebelumnya, dan tentunya setiap suara Anda sampaikan adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di daerah kita tercinta. Untuk itu pendengar, Halo RRI kita akhiri, dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 11 kami juga ajak Anda bersama untuk turut mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulandalo Butia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulandalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Butia Tehas Dindanyalwatia Ta Mupotunggulolo Ia Mengudlawa mengutato Udonggo wade-wade to polo dulahe tolipundo hulonda lo butia, debo ma ilo rasawa lo mongotani. Ode lo tobua lemo, mudahata mongotani ilo lude lo binde. Ilang ini lo taluhu uma hetalua lo mongotani buti, ti dio podila ohu ila lo irihasi. Tunggu lo hasil lo binde dila owali dio. Ita ua lo tim kerja penyuluh pertanian tobua lemo eni masruro lo otanggulai to polo dulah ibuti o tutu ma lo hengu-hengu lo mao. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila walia lo hasili. Dabo wanuta to pangimba debo donggo mo otuli. Sabut donggo hemo otaputa luhu londo irihasi. Eleponu donggo wade-wade to polo dulahe odie mongotani lo pangimba donggo harapani u mongotolo.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Buatulo Bupato, Eksekutif, Buatulo Bala, Militer, dan Buatulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo itu longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Mongo tani lo binde uwa upamalenda, musima hua paduli to u odunga lo polo dulahe. Donggo wade-wade to polo dulahe odie, motata lawa mao dila uwalia lo u mengatanga binde. Boli ele pono binde butima lo lipilo, dabo wanu dila mootaputa luhu dila uwalia lo u mengatango. I akademisi lo pertanian to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai musi hua mo powoluo taluhu pupuk wau u po oberesi lio puputo alihu bide wau puputo dila mohe hua lo taluhu talu-talu wanu bolo odunga lo polo dulahe musima watu-watu wolo umo osala mati pilo mulo. Wau odeta hipopowalia lo hulau lo binde mo powalimai hulau umo tahangi to polo dulahe. Wolo uma mo pohuna utanggulalio pupuk organik. Ode mongotani pohilelio umo sasabaria poto polo dulahe beti. Wau utie dilama o mo opuntuhe hilawo to u molude.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano ito helumo bolihu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo itu longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulontalo. Owoluolo desil to data tunggal sosial ekonomi nasional mialo DTSEN longgo mo data ta hindu-hindua. Uma pilo pasambe olio ode pamalenda. Uau tahi hulo ato bandayo pobo ide. Iwa kilindo to bandayo pobo ide poropinsi Kristina Muhammad Udoki lo otanggulai. Mapoongolo ulo lahe ode kakambung walo. Modata tama lo huhu ngotai. Didulo po ombuta sikola lo wala iyo. Sabu didulo otapu beasiswa. Odito olo tama janda dila okalaja wau dila otila pulo le masoto desil dalapa. Uti-buti de dilatan dua lo desil. Dabo dila ganapu wau dila mopatatu tolo tula de iyo. Pohilelio ode pamalenda uhu apa duli to uolo uhe moali. Wau lo laita ima-ima to tolo tu la de lo dete S-E-N buti. Alihu uolo u pomandu lo pamalenda buti tuhata ode ta pila tuju.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Boli mo piyohu dipohu apa oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohulo dipohu apa dudulo. Tolalio mao minggu-minggulo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo, itu donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Wakili li wali kota Indra Gobel mailei odu ola po'o-po'o data ode ASN tamamu pansiun. Uma lo kalaja ti otutua to ulo maya la iati. Uti-beti ilo tanggula maili wawali to ulo dulu hupa ulo tamamu pansiun to taunu beti. Pilo hutulio to bandayo loila dia rudis wali kota. Itiwawani Indra Gobel lo otanggulai. Pensiun beti de dilama pulita to umo tolo lipu. Nabo donggo pohilea lio pohuhama to umo pona olo pororam lo pamalenda. Walo ilimi uma lo to duo ngohilaya o ulo wali ASN musi ma wamiola mialo popo wali siola o de ASN ta donggo kalakalaja. Anihu malimo ea ua umo ulindapo to umo mayala iati. Boile lio o de ta mamo pensiun ta tapu modahati langgulo. Wau mai mopo ota wolo umalo wali program lo pamalenda.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wamila bungolo.
5: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo itu donggo olamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To tahu nubeti mo pula wolomo u tanggulalio jaringan irigasi air tanah mealojian u bangulolio to pohuato. Mongotani to buntulia wau to duhiadaa malo susa u mo otaputaluhu. Sabu irihasi to taluluyunu ma polu-polu lowelu o wau puo. I ilo tanggula meili gubernur Gosnar Ismail modelu a puo wawelu a buti muhani. Nabo kalajalo muhuhewo boli monga onggo sinamango. Wau mongotani ma palalulo taluhu. O wuluolo jiat buti mai mojamini o wuluolo taluhu to pangi-pangi balo. To u duluolo ilandala bundulia wauduhia daat. To utuau lo jaringan buti mai mo otolo hetaluhu ode pangimba mo pulu sambe lo umo pula duluo lo hektare. Mo pula wolo mo jiat buti dipomambo mo potolo hutaluhu ode ngolihu apingo lo hektare. Tabo pamalenda provinsi ma mo ngosulu ode pusat. Limolo pulu tambati lo jiat. Alihu mongotani to duhia daa wabundulia didutasi buola lo taluhu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo odeloti amopa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mongodula awa mongotato, tanu bo odimola, uma pilopo sambe umai lamiatia to, hianga botia, insyaallah poli de madudunga ya, to hianga peenda main.
7: Bali botia, ju tanung mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo poliala potunua potuhata. Wa utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amia tia. Wa tia te has din Daniel, bolo mei odu ola po'opo odata. Nabo ando to udi pemahindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongko wade wade to polo dulahe odie inde bo oditopo watia mohindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya selamat siang dan apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana

0: Dalam kasus Taurat ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the...
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so...
1: Kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu. Mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisrah dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya, alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kasih.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus kemudian
1: terangkat aja. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi.
4: Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marcelo Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2020 4, serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Karenanya saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kembali saya Azhar Yusuf hadir menemani Anda di hari Senin 31 Agustus 2026. Kita

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

Satu lagu dari Armada dengan Buka Hatimu. Ya, pendengar sudah hadir menemani suasana siang Anda yang saat ini masih dengan aktivitasnya di hari Senin ya. Semoga masih lancar semua urusan hari ini, pendengar ya. Iya, untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus informasi di rri.co.id. Pendengar, denyut jantung jadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat respon tubuh ketika berolahraga ya. Saat aktivitas fisik meningkat, jantung ini akan berdetak lebih cepat untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kini denyut jantung juga semakin mudah dipantau melalui smartwatch atau perangkat wearable ya. Namun angka yang muncul pada layar ini tetap perlu dipahami dengan tepat dan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan ya untuk menentukan kondisi kesehatan jantung. Nah, pendengar, cara menghitung denyut jantung ini menurut dokter umum dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Dr. Andi Siti Tandina. Ini menurutnya ketika tubuh sedang beristirahat, denyut jantung biasanya lebih rendah. Sebaliknya saat berjalan cepat, berlari, atau melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, denyut jantung akan meningkat. Nah, peningkatan ini merupakan respon normal tubuh terhadap kebutuhan oksigen dan energi yang lebih besar. Dr. Andi menjelaskan salah satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk memperkirakan denyut jantung maksimal itu adalah dengan rumus 220 dikurangi usia. Sebagai contoh, seorang yang berusia 20 tahun memiliki perkiraan denyut jantung maksimal sekitar 200 denyut per menit gitu ya. Namun rumus ini hanya merupakan perkiraan dan tidak dapat digunakan sebagai patokan secara mutlak ya untuk orang, kondisi kesehatan, tingkat kebugaran, obat-obatan serta faktor lainnya dapat mempengaruhi denyut jantung seseorang. Smartwatch kini memiliki fitur yang memungkinkan pengguna memantau denyut jantung ketika melakukan aktivitas fisik. Menurut Dr. Siti, fitur ini juga sebenarnya cukup membantu, terutama untuk mengetahui apakah denyut jantung sudah meningkat tinggi ketika berolahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk program Hulon Daloli PUU. Ini Pak Kuni masih ada kegiatan ya, persiapan Bintang Radio 2026 ya, untuk program technical meeting yang berlangsung hari ini ya di RRI Gorontalo. Jadi untuk mengisi program Hulon Daloli PUU, kita akan dengarkan ini rekaman ya, Hungguli bersama Tipa Kuni dengan judul Raja Amai. Kita akan dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia mamosilita mai longguli li olongia amai. Tiraja amai. Utilula dio li ibu parha daulima wauti ibu de granda hapri harun. Oo dia mola ungguli lio. Donggo to uboyito. Walau bahasa itu ju donggolo u abad 15. Ida tahu hulon dalo butia u donggo deheto. Himo a ami bulo-bulo tualo tumuoto milango miambo mehundu tohundo. Ato tihilo hundo masa tia butiju. Ito masa boito. Olongia lo hulon dalo ti olongia amai, miambo ti raja amai. Iti olongia amai buti, uamba o piki-piki lani. Wololo umai mopolai ati lapulo, uau tutumulo layati. Sampai-sampai ju malomu o ilengi, malomu o pangimba. Dabo, tatongko kalaja buti, odelo tongko iilangi. Iti olongia amai botia ju malongutusani hulu balangi. Ode tomini wau palasa. Uma omololohe olota tonggo kalaja pangiba wau ileng. I hulu balangi ju maloposa dia wito boli utia utonggo layahu. I donggo to ubaito tiali ju bulotu udonggo pato-pato alayahu. Iwanupo boli aludupoto, i musim molinggahe olo momoli alayahu. Wanu dila itu ju, debu ma bulinggah yang melobu olo. Hiju, hulu balangi wau mongo sahabati liu buti, mama otilu muoto milango tomini. Ito tomini buti, woluo olongia liu ta tangkutanggula ogo mojolo. Ta modelo ma ilimu lio to agama Islamu. Hiti olongi agama jolo buti, oala atabua umalu sambil mahu. Tangku-tanggula tipu tiri au tango. Meambo uhepo tanggula lio tipu tiri lo palasa. Iju lembo alo hulu balangi buti, debu ma ilongolo huya lio tet mao. Ngopohia uma lo otapu mai olo tatongko kalaja ilengi wau pangiba. Wau olo ju mama olo onta mai oli putiri autango. Ju mo onta oli putiri autango buti ju. Wanu tingga odelolo iya ito ju. Mominggulo mato anto. Wanu mo onta oli putiri autango buti. Uju ila pale. Wanu bahasa masati ya. Ihulu balangi buti maila patato kalaja. Wau matonggo walingai. Ndeju tau dipombuta melo atia. Tongkok bolotap melo atia lolahu. Paduma tahuda wau lumadu. Dan mulium putano.

0: Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Tobungo bungo lio iluodio. Wow bilunggata tunggulo wuwaata.
0: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
1: Tahuda lomongo panggola.
3: Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
4: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
5: Indan dali, ma po om buto melo ati ya. Hi odito hulu balangi ma loto ulimai ode hulong talangi. I hulu balangi boti masih disilita da. Uju eyangku. Ngopo hia umalolo oto duo mai olo tatongko kalaja. Wau olo eyangu amiatia malo ondol mai. De uti olo ngialo palasa ogo mojolo botiju. Owala ata lulahu umalo sambe lamahu. Tatangku tanggula tipu tiri autango. Wanuhu maya ma ololo iya itu ju. Malo susa mato umo po ila ilapo. Wanu mo onto oli putir bo ito. Hiam pola lango ju, mo dehu wanu umembita to putong ilio. Hina olo mo dipulata o tutu ito. Wau buhi kalakala de meilin di utu putong ili. Iju, ti olongia amai boti, debo ma ilo heula lo hilawo. Idong kutapo hulo tau tiali ju. Ama wali-wali olanto mo aami uti ye. Tetau nu ngolihu wau wopato hetuta tiolo pulalimo. Lembo alo ila dia lo hulontalangi mati longkonao ode palasa tomini. Lembo ali olongia amai botiju mati lutula li olongia ogomojolo ma wolo la ayatilo palasa. Umamao motolo balango oli putiri autango. Dabo ju totolo balango buti iju ma lo muntata u lo bisala. Dabo puli talio muta ju olongia ogo mojolo buti dila muali mo mutusani. Mo a ami ludulio odeli putiri u molameto. Dabo odito tilameta meili putiri ju lo hile totolu u lo wali sarati. O indalio, ti olongia amai wau ongo ngala alio, musi agama Islamu. Uti sarati lio ju. Hi onuo lio, olongia amai musi malila ayati lo hulondalangi, wau musi mamo po odeloma ilimu, miambo pahamu lo agama Islamu, wau moa amilala adati musi hula-hula ato Qur'ani. Isarati otolo leo botiju, tolo ia liputiri. Wanu udulo boti omamboa, hima toli molo watia tolo balango boti, wau musi mopopasi adati lotomini miambo palasa. I ti olongia amai botia ju, bo iyo iyomo, tosarati boti. Wanu tingga odelo bahasa itu, abo gampang. Iwolo juhe mo iyo ma oli raja amai boti. Inde ju bolotap melo ati alo lahu pak duma tahu dawau lumadu. Dek pomohon botoh.

yang sedang menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo bersama stakeholder dalam rangka membahas permasalahan menolak segala aktivitas pertambangan serta eksplorasi dari PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM, yang dimana PT CBM ini yang rencananya akan mengeksplorasi pertambangan di wilayah Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dan seluruh desa di Kecamatan Bone Pantai itu menolak, dan mereka melalui lembaga peduli lingkungan atau organisasi peduli lingkungan itu membawa aspirasi ini di DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, rapat dengar pendapat umum juga ini adalah lanjutan dari rapat yang diselenggarakan sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 2026 kemarin, di mana hasil dari rapat Komisi 1 terkait penolakan aktivitas pertambangan ini adalah menyelenggarakan rapat lagi, dan dalam hal ini rapat gabungan bersama Komisi 2, karena menurut Komisi 1 itu Komisi 2 juga berkepentingan untuk membahas terkait masalah penolakan aktivitas pertambangan di Kecamatan Bone Pantai pada saat ini. Nah, perlu kami informasikan juga pendengar Radio Republik Indonesia bahwa dari tadi pagi sudah banyak diselenggarakan rapat komisi atau rapat dengar pendapat. Yang pertama itu ada rapat Komisi 2 Bidang Ekonomi yang membahas terkait agenda komisi. Selanjutnya itu rapat dengar pendapat umum Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas terkait penyelarasan dan penyempurnaan draft rancangan perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Yang selanjutnya lagi rapat lanjutan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan pertama tahun 2026-2027. Dan selanjutnya ada rapat dengar pendapat umum Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas terkait adanya dugaan kekeliruan tuntutan hingga timbulnya salah putusan pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang melibatkan JPU dari Kejaksaan Negeri. Dan selanjutnya setelah rapat dengar pendapat umum dari Komisi 1 yang terkait aktivitas pertambangan di Kecamatan Bone Pantai ini, akan dilaksanakan lagi rapat Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan. Ini dalam rangka membahas rencana agenda komisi sekaligus tindak lanjut hasil-hasil rapat serta hasil kunjungan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.

0: bola.
1: Bo odelo bongo tipi hede.
0: Seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ada satu potensi yang sementara ini kita persiapkan. Tadi ada yang bertanya, sudah sampai di mana ini hilirisasi ayam. Saya perlu laporkan, hilirisasi ayam sekarang tinggal menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara.
2: Dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
0: Topik utama tersebut berangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, lokasi pengembangan program hilirisasi ayam di Kabupaten Gorontalo Utara Tengah memasuki tahap penerbitan sertifikat lahan. Kepastian status lahan tersebut sebagai dasar dalam pembangunan fasilitas pendukung.
1: Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hilirisasi ayam di Provinsi Gorontalo masih dalam proses pembebasan lahan. Saat ini lokasi pembangunan program tersebut telah memasuki tahapan penerbitan sertifikat lahan di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu langkah penting dalam mempersiapkan realisasi investasi dan pembangunan kawasan hilirisasi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan penyelesaian administrasi dan legalitas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan program hilirisasi ayam berjalan sesuai rencana. Menurutnya kepastian status lahan diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan berbagai tahapan pembangunan termasuk masuknya investasi dan pengembangan fasilitas pendukung.
2: Ada satu potensi yang sementara ini kita persiapkan, tadi ada yang bertanya sudah sampai di mana ini hilirisasi ayam. Saya perlu laporkan hilirisasi ayam sekarang tinggal menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara menyangkut lokasi tanah itu ke BPN. BPN langsung ke Jakarta, akan terbitlah sertifikat penggunaan lahan yang ada di situ. Setelah itu kita HGB-kan. HGB baru saya tanda tangan kontrak dengan berdikari.
1: Gubernur menjelaskan program hilirisasi ayam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem industri peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan pengembangan hilirisasi, produk peternakan diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Gusnar menambahkan pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi program hilirisasi ayam. Program hilirisasi ayam tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, harga tomat yang anjlok membuat petani di Gorontalo harus menghadapi tekanan pendapatan di tengah tingginya hasil produksi. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Anjloknya harga tomat di Gorontalo kembali menjadi persoalan yang dihadapi petani. Melimpahnya produksi akibat panen yang terjadi secara bersamaan menjadi salah satu penyebab harga komoditas ini turun. Kondisi tersebut tentu berdampak pada pendapatan petani yang telah mengeluarkan biaya sejak masa tanam. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna menyampaikan perlu ada langkah untuk mengatur pola tanam di tingkat petani. Peran penyuluh pertanian menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar penanaman tidak dilakukan secara serentak. Dengan pengaturan pola tanam, panen raya dalam jumlah besar diharapkan dapat dihindari sehingga harga tomat lebih terkendali.
4: Ini peran dari penyuluh ini sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk tidak menanam atau mengatur pola tanam sehingga tidak terjadi panen raya besar. Itu yang paling utama. Karena di kita, skema yang kita lakukan itu yang paling utama. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau menanam ini jangan serentak sehingga ketika panennya tidak jadi panen raya. Kemudian yang berikut bisa diversifikasi pasta ataupun saus, tetapi ya kan ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
3: Selain pengaturan pola tanam, petani juga didorong melakukan diversifikasi hasil tomat menjadi produk olahan seperti pasta tomat maupun saus tomat. Namun pengembangan produk olahan tersebut membutuhkan dukungan biaya yang cukup besar. Karena itu langkah ini menjadi salah satu alternatif yang perlu didukung untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen petani.
0: Pemerintah didorong melakukan intervensi untuk mengatasi anjloknya harga tomat yang merugikan petani di Gorontalo. Intervensi dinilai perlu dilakukan melalui inovasi pengolahan dan penyimpanan hasil panen. Pemerhati petani Jamaluddin Hamid mengatakan produksi tomat yang meningkat pada musim kemarau tidak selalu menguntungkan petani ketika tidak sebanding dengan permintaan pasar. Menurutnya pemerintah perlu menciptakan alternatif pasar agar petani tidak hanya menjual tomat dalam bentuk segar. Salah satunya dengan mendorong UMKM mengolah tomat menjadi produk bernilai tambah seperti saus tomat dan berbagai produk pangan lainnya. Jamaluddin mengatakan pengolahan tersebut dapat menjadi solusi ketika produksi melimpah dan harga tomat di tingkat petani anjlok.
5: Ada advokasi petani untuk perencanaan penanaman atau ada pengolahan hasil begitu sebelum dijual. Kira-kira bisa diolah jadi apa, saus tomat atau apa, dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi petani.
0: Selain pengolahan, pemerintah juga didorong menyediakan fasilitas penyimpanan sementara atau cold storage. Dengan begitu, petani tidak harus menjual seluruh hasil panen ketika harga sedang rendah. Intervensi juga dinilai perlu dilakukan sejak sebelum masa tanam melalui pemetaan produksi dan pengaturan pola tanam. Penyuluh pertanian dapat mengerahkan petani untuk melakukan diversifikasi komoditas ketika produksi tomat diperkirakan berlebihan. Jamaluddin menilai inovasi pengolahan, fasilitas penyimpanan dan pengaturan produksi perlu dilakukan secara terpadu agar melimpahnya produksi tomat tidak lagi berujung pada kerugian petani. Pendengar, perbedaan tarif pengangkutan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di Kota Gorontalo mendapat perhatian dari DPRD. Berikut laporan Andi Sanga.
1: DPRD Kota Gorontalo menyarankan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan vendor yang selama ini menangani pengangkutan dan pengolahan limbah medis Rumah Sakit Umum Daerah Alois Sabu. Saran tersebut disampaikan setelah Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah pada pekan lalu. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo Totok Bahtiar mengatakan, dalam rapat tersebut terungkap adanya perbedaan tarif pengangkutan limbah medis antara RSUD Alois Sabu, RSUD Otanaha, dan Puskesmas. Tarif yang dibayarkan Rumah Sakit Otanaha dan beberapa puskesmas tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan RSUD Alois Sabu dengan selisih hingga mencapai Rp10.000 per kilogram. DPRD menilai tarif tersebut seharusnya bisa diseragamkan karena objek layanan yang ditangani sama, yakni limbah medis.
6: Rumah Sakit Alois Sabu itu udah berapa tahun ini mulai pengangkutan limbah medis. Tapi kalau puskesmas dengan Otanaha itu baru tahun ini kerjasama dengan pihak swasta. Nah, memang ada agak beragam harganya. Lumayan perbedaannya. Perbedaannya itu ada sampai 10.000, 8.000, 9.000 per kilo. Sehingga kita sarankan dari kita Komisi 3 agar diseragamkan dengan Rumah Sakit Alois Sabu. Karena volume limbah medisnya juga beda. Kalau Rumah Sakit Alois Sabu itu, dia satu kali angkut itu sampai 2 ton per 2 bulan. Sekarang 1 bulan lebih sudah 2 ton. Tapi kalau limbah medis puskesmas kan cuma 6.000 sekian kilo atau 6 ton dalam 1 tahun diperkirakan ya. Kalau Rumah Sakit Otanaha itu dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 17 ton. Nah, sehingga kita sarankan pakai saja vendornya Rumah Sakit Alois Sabu, kemudian nanti diangkut sekaligus yang di puskes maupun di Rumah Sakit Otanaha.
1: DPRD berharap saran tersebut dapat dipertimbangkan oleh pemerintah bersama fasilitas pelayanan kesehatan. Harapannya, pengelolaan limbah medis seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di Kota Gorontalo dapat dilakukan secara efisien, sekaligus menghemat pengeluaran di tengah kebijakan efisiensi.
0: Pendengar, Puskesmas Batudaha meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit campak setelah mencatat 35 kasus di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena campak merupakan penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat, terutama di lingkungan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kepala Puskesmas Batudaha Ayulin Hida mengatakan, temuan kasus menjadi dasar bagi pihaknya untuk memperkuat pemantauan sekaligus melakukan penanganan apabila ditemukan kejadian di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah turun ke lapangan penting dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus mengetahui kemungkinan adanya warga lain yang mengalami gejala serupa. Dengan demikian, potensi penyebaran campak dapat segera diantisipasi.
7: Kalau untuk di Puskesmas Batudaha itu, Pak, kami turun setiap kali ada kejadian. Paling kalau misalnya ada, sekarang sudah muhabah untuk penyakit campak di Kecamatan Batudaha itu sudah sekitar 35 kasus ya. Sekarang juga ada kejadian malaria yang termasuk penyakit impor. Nah, untuk penyakit campak itu saya sudah jelaskan tadi juga, kalau misalnya ada masyarakat yang dideteksi suspek campak, itu kami langsung melakukan kunjungan rumah setiap dusun. Itu kami langsung lakukan pengambilan sampel untuk pasiennya dan juga yang kontak erat dari pasien ini. Ketika ada masyarakat yang penambang untuk yang datang di Batudaha, itu kami langsung lakukan screening. Kalau misalnya pasien masyarakat ini didiagnosa positif, itu kami langsung lakukan juga screening untuk kontak eratnya sebanyak 25 kontak erat, 25 orang.
0: Yulin menjelaskan, petugas puskesmas juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus di wilayah kerja. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan anak atau anggota keluarga yang mengalami gejala yang mengarah pada campak. Puskesmas Batudaha juga terus memperkuat upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Wali Kota Gorontalo Adhan Tambea menegaskan gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berjiwa nasionalisme. Menurutnya nilai dasar Pramuka seperti Dasa Dharma dan Trisatya sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini. Melalui kegiatan kepramukaan, generasi muda harus memiliki kepedulian sosial, cinta lingkungan, serta semangat gotong royong.
9: Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Di tengah tantangan era modernisasi dan digitalisasi, nilainya Satya Dharma dan Dharma Pramuka harus tetap menjadi pedoman hidup. Kedisiplinan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong. Jadi generasi penerus yang cerdas, inovatif, dan pantang menyerah. Tunjukkan bahwa Pramuka Kota Gorontalo adalah garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan membawa kemajuan bagi daerah yang kita cintai ini.
0: Wali Kota mengapresiasi kepada pembina dan pengurus Kuarcap Kota Gorontalo yang terus aktif membina anggota pramuka di sekolah. Pemerintah Kota Gorontalo komitmen mendukung penuh program kepramukaan, baik yang diselenggarakan organisasi maupun pihak sekolah, karena investasi terbaik saat ini mencetak generasi muda yang tangguh dan berakhlak. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Digitalisasi pendidikan didorong untuk memperkuat kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini dinilai penting agar teknologi dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain meningkatkan kompetensi guru, akses terhadap proses belajar juga menjadi perhatian. Siswa dan guru diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Agus Sumba menyampaikan upaya tersebut terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.
10: Terkait dengan permasalahan transformasi digital pendidikan, jadi kita berupaya untuk menyiapkan bagaimana kita memperkuat kompetensi guru menggunakan alat teknologi dan juga bagaimana kita membuat proses belajar itu mudah diakses oleh siswa dan guru ke depannya nanti.
0: Inovasi digital diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran di tengah perkembangan teknologi. Guru didorong semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sementara itu mendengar akses pembelajaran bagi siswa juga terus menjadi perhatian. Dengan langkah tersebut, digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pendidikan di Gorontalo. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah umroh dengan memastikan jemaah memiliki tiket perjalanan pulang pergi. Pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan dan perlindungan bagi jemaah selama perjalanan ibadah. Tim pengawas umroh dan haji khusus Kanwil Kemenhaj Gorontalo melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberangkatan jemaah di Bandara Jalaluddin Gorontalo kemarin. Pengawasan kali ini dilakukan terhadap 18 jemaah yang diberangkatkan oleh PT Dinar Amanah Mulia. Tim memastikan tiket perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi hingga tiket kepulangan ke tanah air telah tersedia. Kepala Bidang Layanan Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Syafwan Eki mengatakan, kepastian tiket pulang menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum jemaah diberangkatkan. Selain tiket, petugas memeriksa dokumen perjalanan jemaah, termasuk paspor dan visa umroh. Dari hasil pemeriksaan, seluruh dokumen jemaah yang diberangkatkan dalam kondisi lengkap.
11: Kami dari tim pengawasan umroh dan haji khusus melaksanakan pengawasan keberangkatan jemaah umroh dari PT Dinar Amanah Mulia. PT Dinar Amanah Mulia memberangkatkan 18 jemaah umroh, melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa jemaah umroh yang diberangkatkan oleh PT Dinar Amanah Mulia semuanya sudah memiliki tiket pulang pergi dari tanah air ke Arab Saudi dan Arab Saudi kembali lagi ke tanah air. Kemudian memastikan juga semua jemaah umroh sudah mempunyai paspor dan mempunyai visa umroh. Dan alhamdulillah dari dokumen yang kami periksa dari PT Dinar Amanah Mulia, semuanya sudah lengkap.
0: Kemenhaj Gorontalo juga meminta pendamping jemaah dari PPIU terkait memberikan pelayanan secara maksimal, mulai dari keberangkatan selama berada di Arab Saudi hingga jemaah kembali ke Indonesia. Syafwan Eki menegaskan pengawasan keberangkatan umroh akan dilakukan secara berkala. Kehadiran petugas di bandara menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggara memenuhi kewajibannya dan hak jemaah terlindungi. Pendengar Sensus Ekonomi 2026 memasuki hari terakhir pelaksanaan pada 31 Agustus yang juga menandai berakhirnya rangkaian pendataan ekonomi yang telah menjadi agenda nasional sejak 1986. Di Gorontalo, BPS terus mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat di tengah masih adanya kesalahpahaman mengenai tugas, kami ulangi, mengenai tujuan sensus. Berikut laporan Taufik Usman.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memasuki hari terakhir pada Senin 31 Agustus. Hari ini menjadi batas akhir rangkaian pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk memotret aktivitas dan perkembangan usaha di seluruh Indonesia. Momentum hari terakhir ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang sensus ekonomi di Indonesia yang telah berlangsung sejak 1986. Selama 4 dekade, sensus ekonomi terus dilakukan setiap 10 tahun untuk melihat perubahan struktur dan aktivitas perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Pelaksanaan tersebut menjadi tonggak awal pendataan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia sekaligus upaya pemerintah mendapatkan data statistik yang dapat menggambarkan struktur perekonomian nasional. 10 tahun kemudian, sensus ekonomi kembali dilaksanakan pada 1996. Pendataan dilakukan untuk melihat perubahan kegiatan ekonomi setelah 1 dekade, termasuk perkembangan berbagai sektor usaha yang mulai tumbuh di tengah perubahan struktur perekonomian Indonesia. Memasuki tahun 2006, sensus ekonomi kembali digelar. Pada periode ini, perkembangan dunia usaha semakin beragam. Selain kegiatan perdagangan dan industri, sektor jasa berkembang dan menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Sensus ekonomi 2016 kembali menjadi bagian dari perjalanan penting pendataan ekonomi Indonesia. Perubahan teknologi informasi mulai mempengaruhi cara masyarakat menjalankan usaha. Perdagangan dan transaksi melalui internet juga mulai berkembang, sehingga karakteristik usaha yang harus dipotret semakin kompleks. Kini, sensus ekonomi 2026 hadir di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat. Perkembangan ekonomi digital, perdagangan daring, usaha berbasis platform, serta berbagai model bisnis baru menjadi tantangan sekaligus bagian yang perlu dipotret dalam pendataan tahun ini. Di tengah perkembangan tersebut, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan petugas dan sistem pendataan. Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan, sebagian masyarakat menolak untuk didata. Penolakan ini dipicu oleh kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan sensus ekonomi masyarakat. Beredar anggapan bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perubahan desil kemiskinan, penerima bantuan sosial maupun perpajakan.
13: Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Timur, ini wilayah-wilayah besar, wilayah-wilayah berat, karena selain jumlah usaha yang sangat banyak, mereka juga adalah petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Banyak yang ramah, tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka. Gitu. Salah satu yang dikhawatirkan bahwa kekhawatiran masyarakat yang pertama itu adalah terkait perpindahan desil, terkait tadinya dapat bantuan, sekarang tidak akan dapat bantuan lagi. Kami memahami itu ya, kembali kami tegaskan bahwa yang menentukan Bapak Ibu menerima bantuan dan tidak itu ranahnya bukan di BPS.
12: BPS Kota Gorontalo menghimbau masyarakat agar menerima petugas sensus yang telah dibekali dengan identitas resmi. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, menilai partisipasi publik menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang akurat membutuhkan dukungan masyarakat sebagai sumber informasi utama dalam proses pendataan.
14: Jadi tidak perlu khawatir, semua kebijakan pemerintah itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Walaupun mungkin manfaatnya tidak dalam waktu yang dekat, tapi ingatlah bahwa semua hal yang diberikan oleh pemerintah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kira-kira gambarnya gitu. Nah, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa, programnya bisa diberikan tentunya berbasis data. Nah, data itu sumber dari Bapak Ibu. Nah, gambarnya seperti itu untuk krisis ekonomi yang akan berakhir di Agustus 2026. Terima petugas kami dengan baik, tidak perlu khawatir karena data Bapak-Ibu kami rahasiakan. Data yang diberikan oleh melalui krisis ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak, ya. Tidak perlu khawatir gitu.
12: Sementara itu, tokoh publik Gorontalo Adnan Entengo menilai seluruh elemen masyarakat termasuk publik figur seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menerima petugas sensus saat melakukan pendataan.
15: Bagi mereka yang ditokohkan atau sebagai informal leader, sebetulnya itu memberikan contoh yang baik. Karena dari mereka itu, masyarakat di bawah bisa melihat dan bisa mengikuti ketika sensus ini kepada mereka sebagai informal leader atau para tokoh itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut saya ini bisa didorong dan mungkin juga masifnya informasi. Walaupun saya melihat sejauh ini juga masifnya sosialisasi juga sudah cukup bagus, ya.
12: Berakhirnya pelaksanaan sensus ekonomi 31 Agustus 2026 bukan sekedar penanda berakhirnya proses pendataan di lapangan. Data yang dihimpun menjadi bagian dari potret perjalanan ekonomi Indonesia sekaligus bahan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan berdasarkan kondisi ekonomi yang nyata.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita kembali di program LDR 100% Indonesia pukul 14:36 ya. Kembali untuk Anda bisa bergabung di sore hari ini ya, untuk requestan lagu yang sudah kita siapin di sini ya, ada lagunya Firza dengan Janji, lagunya Tulus adaptasi, kemudian juga lagu dari Yura Yunita dengan Merakit, ada Lion Persimpangan Lara, juga Rosa dengan Wanita. Di line telepon silakan. Halo LDR
1: 100% Indonesia, kalau kayak aja.
0: Halo juga dari Ibu Nelly ya.
1: Ibu Nelly ya.
0: Iya, silakan Ibu Nelly, lagu yang mana?
1: Lagunya Pirja.
0: Pirja? Iya. Oke, boleh.
1: Oke, kayak aja. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly di Bolioho ya. Kita lanjut untuk penelpon selanjutnya. Halo LDR. Ya, terputus ya. 08219664664. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari
0: Nelo. Inka di Tinelo, silakan Inka ya. Lagu
2: Yura Yunita.
0: Yura Yunita boleh.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita sudah ada dua lagu di sini, silakan, ada lagunya Firza dan juga Yura. Halo LDR
3: 100% Indonesia. Halo, iya.
0: Halo juga Ibu Rostin ya.
3: Iya.
0: Iya. Lagu?
3: Ikutan dengan Inka.
0: Ikutan dengan Inka, lagunya Yura berarti ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, Keja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi di line telepon sebelum ke lagu. Halo LDR.
4: Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo, Kak Eja.
0: Halo juga. Dari?
4: Tamalate.
0: Tamalate, Omatio.
4: Oi.
0: Lagu yang mana, Omatio?
4: Alabatur-atur barang di pajangan.
0: Oh.
4: Dari pasar tadi
0: kok. Baru belanja poli tadi, ya?
4: Iya, timur kata poli-poli itu, Kio.
0: Asik. Lagu yang mana? Firza atau Yura?
4: Janji.
0: Janji dari Firza ya?
4: Firza.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ti Oma Tio dari Tamalate. Dan pendengar, kembali kita akan update lagi informasi. Kita ikuti laporan dari reporter Desi Lansa Mahmud dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Laporan terkini.
0: Iya, Desri.
6: Iya.
0: Silakan laporan Anda.
6: Iya. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun.

Anda berada saat ini, saya sedang berada di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di ruang Dolohupa yang sedang berlangsung rapat dengar pendapat umum Komisi 1 terkait yang membahas terkait permasalahan menolak segala aktivitas pertambangan serta eksplorasi PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM yang dilaksanakan di eksplorasi yang dilaksanakan di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Ya, saat ini sedang berlangsung RDP dengan Komisi 1 yang turut dihadiri oleh stakeholder terkait, yakni dari pemerintah Provinsi Gorontalo, juga dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Dari yang sudah disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Gorontalo atau WALHI, itu mereka menuntut terkait penolakan proses AMDAL oleh PT Celebes Bone Mineral, menindaklanjuti surat penolakan untuk disampaikan ke Kementerian ESDM atas aktivitas pertambangan yang ditandatangani oleh sekitar 900 kepala keluarga yang ini berasal dari 7 desa di Kecamatan Bone Pantai. Kemudian juga mereka menuntut terkait memfasilitasi tuntutan aliansi kepada DPR RI apabila DPRD Provinsi Gorontalo dalam hal ini Komisi 1 belum mampu memfasilitasi RDP kali ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa RDP kali ini adalah lanjutan dari RDP yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2026 kemarin yang dilaksanakan di ruang Komisi 1 antara Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama dengan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai dan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Dan saat ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Dan perlu kami informasikan juga bahwa informasi yang kemarin disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bahwa akan diadakannya rapat dengar pendapat umum gabungan bersama Komisi 2, namun pada hari ini belum terlaksana karena Komisi 2 juga masih menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dari permasalahan yang lain. Perlu kami informasikan juga bahwa setelah ini Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan sendiri akan melaksanakan lagi rapat internal dalam rangka membahas rencana agenda komisi dan tindak lanjut hasil-hasil rapat serta hasil kunjungan, yang mana pada hal ini adalah akan menindaklanjuti juga salah satu agenda mereka di RDP bersama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan pada saat ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa yang menghadiri RDP pada hari ini dari unsur Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan itu cukup banyak karena masing-masing desa di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango itu datang untuk perwakilannya. Juga ada tokoh adat dan mahasiswa juga ada yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Tambang. Demikian yang bisa saya informasikan di ruang Dolohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Yura Yunita dengan Merakit Mendengar. Kita masih kembali di program LDR 100% Indonesia ya. Yang mau ikutan lagi silakan di line telepon 0821 964 8664.

0: Kembali buka kesempatan di line telepon, kita masih punya lagu dari Tulus adaptasi, ada Lion dengan Persimpangan Lara, ada Rosa dengan Wanita, dan juga Mulan Jamila dengan Wonder Woman ya. Line telepon silakan, halo LDR. Terputus, silakan dicoba kembali. LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Yo, Ibu Tuti, silakan.
1: Iya. Tulus.
0: Tulus, oke, baiklah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tuti, dari kawasan Polda ya. Next, di line telepon lagi. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Tanau. Tanau, Todoro Tanau. Lagu Tulus, ada Lion, ada Rosa, ada Mulan Jamila.
1: Mulan Jamila.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk yang di WA juga, untuk yang mau request, tapi lewat chat saja, gak bisa telepon ya. Iya, ada lagunya Tulus atau Mulan Jamila, silakan dipilih. Kami ingatkan juga untuk azan asar hari ini tepat pukul 15:04, kita ke penelpon. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi.
2: Iya, Kak Eza.
0: Yo, walau habari Pak Wardi.
2: Alhamdulillah sehat ini, Kak Eza, walaupun lagi panas matahari.
0: Berpanas-panasan ya. Oke.
2: Iya.
0: Lagu yang mana ini Pak Wardi?
2: Ikutan sama Tanoo.
0: Lagu Limulan.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi ya. Dari mana dulu di Pak Wardi? Bolehuto ya. Oke. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Jo, dari siapa di mana?
3: Dari Limboto.
0: Tibu ya. Hapsa. Itu Bu Reni. Oke, iya. Lagu Tulus atau Mulan Jamila?
3: Tulus.
0: Tulus, oke.
3: Tulus panas matahari.
0: Harus tulus menerima nasib.
3: Iya, sebagai itu poli.
0: Sebagai itu poli, iya.
3: Oke, yuk, makasih ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni dari Limboto ya. Jam sama jam 3 ini, tapi DP panas masih luar biasa, alhamdulillah ya. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
0: Iya. Ibu Ridu di Bolang Ulu. Tadulah Ibu Ridu, lagu yang mana?
4: Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila, oke. Okay.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita langsung mainkan saja untuk lagu dari Tulus adaptasi. Selanjutnya nanti akan ada lagunya Mulan Jamila. Diam di dalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pukul 15:04 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tepat pukul 15:04 waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar lagu dari Rosa dengan Wanita, kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Masih ada 30 menit lagi nih untuk Anda yang pengen ikutan lagi request di line telepon 0821-9664-8664 ya. Kita masih punya lagu dari Duta ya, dengan Bunga di Tepi Jalan. Terus juga ada Samsons di Ujung Jalan, dan juga lagunya Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Dan juga lagunya Mahalini ya, dengan Mati-Matian. Ya, di line telepon silakan yang pengen ikutan request. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dari Piloloda.
0: Dari siapa?
1: Dari Lian di Piloloda.
0: Lian di Piloloda. Suaranya kenapa ini Lian?
1: Kurang sehat.
0: Kurang sehat, aduh ya. Ya, lagu yang mana Lian?
1: Sebelum Mahalini itu apa dulu?
0: Ada Anang, terus ya, juga Samson. Oke, baiklah.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Separuh Jiwaku Pergi dari Anang sudah di request sama Lian di mana tadi, Piloloda ya. Next penelpon berikutnya 0821-9664-8664. Halo LDR. Iya, terputus.

Nilai telepon kembali 0821-9664-8664 ya. Halo LDR. Iya, terputus. Kembali kita terima 0821-9664-8664. Halo LDR. Iya, masih terputus kembali ya. 0821, silakan menelpon. Halo. Ya, baiklah kalau gitu. Kita langsung mainkan saja untuk lagunya Anang. Kalau masih ada yang pengen request, kita masih tunggu nih. Silakan untuk menelpon. Ya, baiklah kita ke lagunya Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar lagu dari Mahal ini dengan mati-matian kita sudah harus akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon juga di WA untuk sore ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1. Setelah ini kita akan kembali hadirkan untuk program dialog tamu kita yang akan membahas topik ketahanan pangan ya. Tetap bersama kami di Pro
1: 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: biarlah kemenangan berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lin.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir menyapa Anda di program Dialog Tamu Kita untuk edisi hari Senin ya, tanggal 31 Agustus 2026. Kali ini kita mengangkat topik ketahanan pangan Gorontalo UMKM lokal jadi penopang ya. Ya, pendengar, ketahanan pangan bukan hanya mengenai ketersediaan bahan pangan, tapi juga kemampuan daerah untuk memastikan pangan tetap tersedia, ya, terjangkau dan juga mudah untuk diakses oleh masyarakat. Nah, di Gorontalo, penguatan pangan lokal ini dapat didukung oleh aktivitas UMKM, ya, yang khususnya usaha pengolahan pangan yang menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan masyarakat. Potensi ini cukup besar, di mana jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo pada 2024 saja itu sudah mencapai 105.509 unit, ya, naik sekitar 28%. Dan mayoritas merupakan usaha mikro termasuk pengolahan pangan. Pemerintah juga memberikan dukungan salah satunya itu dengan bantuan produksi olahan pangan senilai 1,945 miliar rupiah kepada 1.945 pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo pada tahun 2025. Dan sore ini kita akan membahasnya, pendengar, bersama dengan narasumber yang saat ini kita akan coba tersambung via Zoom. Kita akan menyapa. Yang pertama ada Pak Muhammad Kurnia Syam Rusmansyah, ya, selaku pelaku UMKM olahan pangan atau owner dari Sore Drink, ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Kurnia Syam. Ya, saya manggilnya Pak Kurnia, Pak Muhammad. Pak Ian.
1: Selamat sore, Pak. Ya, panggilan ya. Saya namanya saya Ian.
0: Pak Ian saja, oke, baik. Kabar baik, Pak Ian, sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sore ini kita juga menantikan untuk bersama dengan narasumber lainnya, yaitu Pak Ishak Rahman Salandra, STM MECDEF, ya, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Kemudian juga Dr. Insinyur Mulyadi Mario, selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, ya. Kita masih menantikan kedua narasumber lainnya sore ini. Dan juga kami membuka sesi interaktif nanti di 0821-9664-8664 untuk sore hari ini, ya. Anda bisa bergabung juga di live chat YouTube RRI Gorontalo, ya, karena saat ini kita live di YouTube gitu untuk sore hari ini, pendengar. Ya, silakan untuk Anda bisa menyampaikan juga pertanyaan di WhatsApp, ya. Kita mungkin langsung ke Pak Ian dulu, ya, selaku pelaku UMKM. Ya, Pak Ian, sebagai pelaku UMKM lokal, ini seberapa penting, ya, keberadaan bahan baku dari petani atau juga produsen lokal bagi keberlangsungan usaha Anda saat ini?
1: Tentu sangat penting. Jadi saat ini kami itu bergerak di salah satunya itu usaha kami adalah mie ayam. Nah, mie ayam Mas Dian lebih tepatnya. Jadi hampir sekitar 90% bahan baku tuh kami belinya tuh di pasar. Tentu saja ke pedagang langsung, apa penjual langsung yang ada di pasar dan langsung menggerakkan ekonomi yang ada di daerah. Tentu kalau untuk ketersediaannya saat ini kami sangat butuh. Apalagi kalau lihat kondisi saat ini untuk pertanian sendiri itu cukup kering, ya, karena musim kemarau panjang sehingga beberapa bahan baku itu ada yang cukup langka dan sekalinya tersedia pun harganya cukup tinggi. Dan ya, kami berharap agar mungkin dari dinas-dinas terkait bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah kayak gini gitu.
0: Tapi sejauh ini untuk usahanya Pak Ian itu banyak menggunakan apa namanya bahan-bahan pangan atau bahan baku lokal gitu yang masih bergantung di pasokan di sini gitu, pasokan di dalam daerah gitu.
1: Oh iya, tentu. Kita salah satu jualan kami kan ada daging ayam sama makanan geprek. Jadi tentu semuanya itu pasti menggunakan bahan baku lokal.
0: Tidak di apa namanya dilangsungkan dikirim dari luar daerah begitu, Pak Ian?
1: Tidak. Kalau untuk saat ini saya bisa bilang 90% dari bahan baku lokal stoknya pun ada yang dikirim dari luar daerah pun itu tidak banyak.
0: Oke. Okay. Nah, dari pengalaman menjalankan usaha selama ini, Pak Ian, apakah konsumen Gorontalo ini cukup tertarik ya untuk produk-produk lokal atau harga dan tren ini masih menjadi pertimbangan di kalangan konsumen, Pak?
1: Kalau kata anak kekinian kan, indeks ekonomi tentu pasti harga menentukan. Tapi kalau untuk daya tarik produk dari UMKM di Gorontalo sendiri saat ini sudah bagus dibandingkan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, tentu sekarang jauh lebih baik, jauh lebih beragam, enggak itu-itu aja. Jadi saya rasa sudah ada beberapa peningkatan lah dari untuk UMKM lokal di Gorontalo.
0: Iya. Nah, sejauh ini tantangan terbesar dari Pak Ian untuk pelaku UMKM pangan lokal untuk berkembang, apakah dari modalnya, bahan bakunya, atau justru dari SDM-nya nih, Pak?
1: Kalau untuk dari modal, sebenarnya itu pintar-pintarnya owner aja ya. Kita kan bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM lain, ataupun bisa juga cari pinjaman dari penyedia kredit, mungkin perbankan atau lainnya. Kalau untuk dari bahan baku, itu penting banget menurut saya. Karena terutama dua hal ya tentang bahan baku, kesediaan sama harga yang stabil itu tentu sangat penting bagi kami. Apalagi jualan kami kan sangat bergantung dengan harga. Tentu masyarakat di Gorontalo mungkin sebagian besar bisa dibilang cukup sensitif terhadap harga. Jadi kalau harga naik sedikit itu bisa, mereka tuh bisa berpaling lah, pindah ke brand lain atau pindah ke jualan yang lain gitu. Nah, kalau untuk SDM-nya saya rasa untuk SDM di Gorontalo sudah cukup oke ya, karena masih yang saya rasakan saat ini ya, saya nggak tahu kalau mungkin teman-teman UMKM yang lain, tapi kalau yang saya rasakan sendiri ketika kami terima rekrut karyawan baru, ketika kami training, mereka cukup cepat untuk belajarnya. Hanya saja mungkin kalau saya bilang Gen Z sekarang mungkin daya juangnya mungkin masih belum sekuat milenial kali ya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Ian, kalau misalnya ada rencana untuk ekspansi usaha Anda ya untuk lebih besar lagi, nah ini seberapa sulit untuk UMKM ini memenuhi standar ataupun pengurusan legalitasnya gitu?
1: Kalau di Gorontalo sendiri untuk pengurusan legalitas saya rasa cukup cukup mudah ya, nggak ada yang namanya dipersulit segala macam. Yang penting kita sesuai dengan standar yang berlaku, semuanya pasti oke lah gitu. Nggak ada namanya yang dipersulit segala macam, nggak ada sih. Kalau yang saya rasakan nggak ada.
0: Oke. Tapi ada nggak sih kayak konsumen-konsumen yang saat ini tuh atau pernah ketemu dengan konsumen yang itu mereka semakin peduli gitu terhadap bahan baku. Jadi kayak mereka bisa tahu, oh ini memang produk lokal gitu ya, atau oh ini dikirim dari ini nih. Ya, tahu gitu ya bahan bakunya gitu, atau aman-aman saja sejauh ini?
1: Sepengalaman saya, konsumen itu ada beberapa memang yang cukup peduli terhadap bahan baku yang digunakan. Biasanya kadang ketika mereka tanya pun, mereka tanya ini mie-nya dibikin sendiri atau dari mana gitu, terigunya pakai terigu yang bagaimana kayak gitu. Bahkan itu salah satu dari daya jual kami. Jadi yang kami jual itu adalah kami memberitahukan kepada konsumen bahwa ini kita produknya produk buat sendiri, kita ada dapur produksi sendiri, bukan dari tempat lain. Jadi kita tahu betul kualitasnya seperti apa, bagaimana cara kami menjaga bahan bakunya agar tetap segar gitu. Jadi kami jelaskan semuanya kepada konsumen, tentu itu menjadi daya jual kami juga gitu, kepada konsumen-konsumen yang sangat peduli terhadap bahan baku yang fresh.
0: Iya. Nah, Pak Ian, sejauh ini yang Anda rasakan dukungan dari pemerintah ya, atau apa perubahan yang sudah Anda rasakan terhadap usaha Anda yang mungkin ada support gitu dari pemerintah?
1: Kalau saat ini tentu dukungan dari pemerintah cukup ada, terutama kayak beberapa tempat-tempat yang akhirnya dirubah, jalanan yang dirubah jadi street food sehingga UMKM-nya tuh betul-betul jadi merata, jadi banyak sekali saat ini. Jadi sehingga kesempatan untuk orang berwirausaha itu semakin besar. Nah, cuman ya balik lagi mungkin karena memang keadaan ekonomi yang saya rasa mungkin agak lesu. Sehingga saya rasa ya mungkin tolong dibantu juga di bagian itu gitu, di bagian peningkatan daya beli untuk konsumen.
0: Oke, baik. Ya, kita masih menantikan dua narasumber lagi untuk sore hari ini. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Peringat nanti kita akan kembali untuk Anda. Sekali lagi kami ingatkan di line telepon, silakan Anda bisa bergabung. Kita ada pertanyaan ke narasumber kami sore hari ini di 0821-964-8664. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini, ikan yang diasap tangan-tangan sahabat di pesisir, sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa, ini soal

lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup. Dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama. Membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita membeli produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita masih dengan topik ketahanan pangan Gorontalo, UMKM lokal jadi penopang ya. Kita sudah tersambung sore hari ini bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dr. Insinyur Mulyadi Mario. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis.
3: Ya, Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Ya. Pak Mulyadi, kalau kita saat ini bicara ketahanan pangan ya dari hulu ke hilir, Pak Mulyadi. Nah, ini di titik mana posisi UMKM saat ini? Apakah masih paling lemah dari rantai tersebut, Pak?
3: Jadi begini, kalau kita bicara ketahanan pangan, kita bicara non-farm dan non-farm. Kalau bicara on-farm berarti proses budidaya. Kalau bicara apa off-farm berarti proses pasca panen. Ya. Banyak itu yang diproses off-farm. Nah, kalau bicara non-farm, ada usaha-usaha kecil menengah yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Ya. Tapi punya kaitan hubungan. Ya. Jadi kalau apa namanya non-farm, ya misalnya usaha hanya filsaprodi, ya itu kan non-farm, ya tapi dia pure bisnisnya pegang gitu kan, tapi ada hubungannya dengan pertanian gitu ya. Kalau yang off-farm itu ya misalnya contoh upaya apa usaha buat keripik jagung, ya bikin pihak jagung, ya usaha bikin keripik pisang, itu berarti kan usaha off farm. Nah kalau on farm ada juga gitu ya UMKM yang on farm, ya misalnya sekarang ada brigade pangan, dia mengupaya mengelola unit usaha untuk alsintan, ya. Jadi itu UMKM juga. Jadi UMKM ini di pertanian ada di tiga wilayah tadi, off farm dan non farm.
2: Iya, Pak Mulyadi, apakah ada komunitas pangan lokal Gorontalo yang sebenarnya ini melimpah itu tapi belum optimal diserap oleh UMKM kita saat ini, Pak?
3: Kalau bicara komunitas lokal itu ya, saya definisi komoditas lokal ini kata hampir semua komoditas ini sudah luas ya secara nasional ya, jadi mau pisang mau saja gitu kan ya, lihat olahan apalagi yang disediakan, olahan jagung, olahan kedelai, mungkin olahan yang lain-lain, kopi ya, itu kan sudah ada. Tapi kalau mungkin bicara potensi lokal yang belum tergarap sepenuhnya, potensi ya, ya karena potensi itu ada juga misalnya aren kan, kemudian ya kalau varian pisang ini kan baru keripik aja, sementara turunan produk pisang juga banyak gitu. Ya jagung juga baru sebatas olahan piang, keripik jagung. Ya. Tapi turunan jagung kan banyak juga sebenarnya, ya bisa bikin tepung, usaha tepung jagung, bisa bikin usaha sampai gula jagung itu sebenarnya ada, ya itu banyak gitu yang saya kira peluang yang bisa dikelola oleh UMKM masih banyak.
2: Baik, ya Pak Kadis, bagaimana harusnya peran juga dari penyuluh pertanian dalam menghubungkan petani dengan kebutuhan bahan baku UMKM saat ini, Pak?
3: Ya, jadi memang ini sekarang kan statusnya sudah tidak di bawah daerah ya, bukan daerah, tapi sudah dibawahi oleh Piagra. Jadi mereka baik secara gaji, laporan, apa namanya, beban pekerjaan, segala macam itu semua diatur oleh pusat. Ya, tapi kalau ditanya peran penyuluh, ya perannya sekali. Yeah. Penjembatani kebutuhan UMKM dengan tani. Ya.
2: Iya, baik. Ya, silakan untuk Anda mendengar bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664 untuk sore hari ini. Kita masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Ya, kita kembali ke Pak Ian ya, selaku pelaku UMKM. Halo Pak Ian.
0: Iya, halo Pak.
2: Ya, Pak Ian, untuk saat ini ketika harga atau ketersediaan bahan baku itu berubah, bagaimana dampaknya terhadap harga jual produk dan biaya daya beli konsumen saat ini, Pak?
0: Kalau untuk daya beli konsumen pasti menurun, karena kan kenaikan harga bahan baku tentu juga sangat berpengaruh untuk kebutuhan mereka di dapur masing-masing di rumah. Dan kalau untuk harga produknya kami, kami tentu jujur aja kami nggak bisa naikin harga produk, Pak. Karena balik lagi tadi, konsumen kita saat ini itu sangat sensitif terhadap perubahan harga, apalagi kenaikan harga. Jadi kami belum tentu berani. Kami tinggal mengatur aja agar HPP-nya atau biaya bahan bakunya mungkin bisa ada beberapa hal yang kami bisa tekan, mungkin biaya operasional yang bisa kami tekan sehingga harga jual tetap sama. Itu Pak.
2: Oke, baik. Kita menyapa untuk sore ini juga Pak Ishak Rahman Salandra selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, UKM ya, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Ishak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Iya, terima kasih Pak Ishak sudah meluangkan waktunya sore hari ini bergabung bersama kita. Iya, Pak Ishak, dari sisi perdagangan, seberapa besar peluang produk pangan olahan UMKM Gorontalo ini untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan juga mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah ini, Pak Kabid? Silakan.
1: Iya. Terima kasih. Terkait dengan produk UMKM pangan olahan Provinsi Gorontalo, kami lihat produknya sudah sangat bersaing ya. Artinya kualitasnya sudah bagus, sudah bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenis yang dari luar. Dan kemudian banyak juga diminati oleh masyarakat Gorontalo. Artinya produk pangan olahan ini bisa menjadi tuan rumah di negeri, di daerah sendiri.
2: Iya. Nah, persoalan terbesar yang biasanya dihadapi UMKM ya saat ini itu adalah ketika masuk ke pasar yang lebih luas. Itu apakah bahan baku, harga, kualitasnya itu di pasaran itu bagaimana nih Pak Kabid?
1: Iya, sebenarnya untuk bahan baku mungkin tersedia banyak di daerah Gorontalo. Nah, mungkin terkait dengan kualitas produk, nah ini yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman pelaku UKM, bahwa kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Jadi, gimana produk dari UMKM, khususnya pangan olahan di Provinsi Gorontalo itu bisa bersaing gitu dengan produk sejenis dari luar, baik dari sisi tampilannya, kemasannya, kemudian dari apa kualitas produk isinya. Jadi teman-teman UMKM juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dinas perindak masing-masing kabupaten kota maupun dinas perindak provinsi Gorontalo, kemudian di mana di dinas perindak itu ada fasilitasi terkait dengan PIRT, kemudian sertifikasi halal dan lain-lain. Nah, sepertinya sertifikasi-sertifikasi jaminan kualitas ini yang bisa menjamin agar produk-produk UKM pangan olahan Gorontalo ini bisa bersaing.
2: Iya, baik. Ya, nah sejauh mana ini pemerintah juga bisa berperan ya sebagai matchmaker antara UMKM dengan pembeli seperti mungkin dari hotel atau juga restoran, catering, ya.
1: Iya, kalau kalau kita lihat ya Mas ya, di apa di hotel-hotel, kemudian di gerai-gerai modern, pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomart, nah itu ada semacam kewajiban ya bagi mereka untuk bisa menyediakan etalase atau gerai khusus untuk produk-produk UMKM pangan olahan lokal. Diharapkan apa dengan adanya kebijakan ini bisa mendongkrak pasar dari produk-produk pangan olahan Gorontalo.
2: Iya, baik. Kita kembali ke Pak Ian selaku pelaku UMKM. Pak Ian, kalau nanti ada permintaan nih dari supermarket, hotel atau instansi dalam jumlah besar gitu, apakah kapasitas usaha Anda itu sudah cukup untuk memenuhi ini, Pak Ian?
0: Iya, kami kami untuk kapasitas saat ini kami bisa cukup lah. Gitu, kalau untuk permintaan dari instansi ataupun dari minimarket besar di Gorontalo bisa.
2: Tapi apa biasanya yang membuat UMKM itu ragu ya untuk meningkatkan produksi, padahal itu peluangnya memang ada gitu, Pak Ian?
0: Oke, jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan mungkin kayak minimarket modern ya, kayak Alfa atau Indo, itu biasanya itu TOP-nya mereka, pembayarannya mereka kan mereka tunda bayar sekian. Mungkin ada yang 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Tentu itu butuh modal yang cukup besar. Itu salah satu saya bisa bilang itu salah satu ininya, barrier-nya untuk masuk ke situ. Terus yang kedua ya tentu kalau untuk peningkatan kualitas juga pasti dari ilmu mereka untuk bagaimana cara memperbaiki produknya. Yang kedua ya modal lagi, balik lagi peralatan dan segala macam itu pasti kan butuh uang.
2: Oke. Apalagi untuk birokrasinya agak ribet gitu ya. Agak lama nunggunya ya dibayarkan ini.
0: Iya, bikin halal aja lumayan lama tuh.
2: Oke. Tapi sejauh ini pernah ya berkolaborasi atau bekerja sama dengan UMKM lain untuk berbagi bahan baku atau produksi pemasarannya begitu?
0: Kalau untuk pemasaran, kami melakukan salah satu usaha kami bekerja sama dengan kios-kios, warung-warung untuk jualan produk kami, itu salah satunya juga. Jadi kami sudah cukup familiar lah untuk bekerja sama dengan UMKM di Gorontalo.
2: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Masih ada satu sesi lagi. Silakan untuk Anda di line telepon 082196648664. Kami akan kembali untuk Anda tetap di program tamu kita.
4: Kita ketahui, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental bagi berbagai tatanan kehidupan global yang ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan AI juga merebaknya fenomena sharing ekonomi menjadi salah satu momentum untuk menjadikan kewirausahaan UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun 2030 tentu membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Mengingat setiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar kerja, kebutuhan atas lapangan kerja harus disiapkan dan pengembangan kewirausahaan menjadi jawabannya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% sampai dengan 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Tren UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah pelaku UMKM menginjak 50 juta orang. Kemudian di tahun 2019 naik sampai 65 juta usaha yang tersebar di seluruh negeri. Angka ini tentu saja berpositif karena menumbuhkan lapangan kerja. Tahun 2020, tantangan besar datang karena pandemi yang tiba-tiba muncul, membuat banyak usaha yang tutup, baik yang besar, bahkan UMKM. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM berbondong-bondong pindah ke ranah digital dengan berjualan online untuk menawarkan produk mereka agar tetap ada pembeli. Berkat digitalisasi, sebagian besar UMKM berhasil bertahan di tengah PPKM dan isolasi dan membuat perekonomian Indonesia nyaris lumpuh. Di tahun 2022, jumlah UMKM masih berada di angka 65 juta dan semakin banyak yang terus memasuki ranah digital.

0: Ya, pendengar, kita kembali di sesi terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini, dan kita langsung saja ke Pak Kepala Dinas, Pak Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Insinyur Mulyadi Mario. Ya, Pak Mulyadi, resiko terbesar bagi ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo saat ini apabila produksi pertanian ini meningkat, tapi hilirisasi dan juga pengolahan UMKM ini tidak berkembang seimbang ini. Pak Adi, silakan.
1: Oh ya, tentunya kita harapkan adalah bahwa antara pertumbuhan produksi seiring dengan perkembangan UMKM. Itu harapannya. Faktanya kan perkembangan UMKM ini ya, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu tidak ada 3-4 tahun yang lalu, ini sudah luar biasa sekarang, ya. Bahkan produk ini sudah masuk menembus tidak hanya pasar lokal, tapi sudah masuk ke supermarket di Jakarta juga sudah ada. Bahkan ada yang ekspor ke luar negeri juga sudah ada. Nah, untuk mendorong ini, kami terus terang menyertakan UMKM dalam berbagai event, ya. Yang terkini ya Penas kemarin, ya. Kita buatkan area khusus untuk UMKM, ya, produk-produknya. Begitu juga kalau ada permintaan pameran di berbagai daerah atau di Jakarta nasional, itu UMKM ini sering kita bawa. Kalau minimal, kalau tidak pelakunya, produknya kita pamerkan, gitu ya. Ini untuk mendorong supaya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Meskipun sebenarnya kalau bicara UMKM ini kan sudah lebih ranahnya ke menteri apa ada dinas perindustrian dan perdagangan, ya. Kalau kami di dinas komoditi ya pertanian, lebih pada embrionya yang kita dorong gitu. Ya kalau sudah bicara proses selanjutnya itu sudah ada di dinas perindustrian dan perdagangan sebagai pembinanya gitu UMKM, ya.
0: Baik.
1: Ya, tapi tentu selaku apa dinas yang menangani komoditas pertanian, kami berharap besar bahwa UMKM ini bisa tumbuh sejalan dengan pertumbuhan produksi pertanian di Gorontalo.
0: Ya. Ya, apakah perlu untuk pemerintah melihat perlunya membangun kawasan atau sentra khusus yang mempertemukan produksi pertanian dan juga industri pengolahan pangan, Pak Kadis?
1: Saya kira tidak perlu hanya untuk mempertemukan pertanian dengan itu. Saya kira karena kita ini petani di mana saja ini ada, gitu.
0: Iya, iya.
1: Tidak perlu, kecuali kalau di kota-kota besar, entah petaninya di mana, gitu, UMKM-nya di mana, gitu. Tapi kan UMKM ada di tengah-tengah pelaku usaha pertanian, gitu. Jadi nggak perlu kita buatkan wilayah atau tempat khusus untuk mereka bertemu. Mungkin yang kita perlu mungkin semacam gerai untuk sebagai etalase, ya. Kan sudah ada Dekranasda sudah punya, mungkin itu yang diperbanyak lagi gitu. Mungkin di bandara juga saya lihat sudah ada gitu kan, mungkin di hotel-hotel atau di tempat wisata gitu ya. Itu perlu ada mungkin tambahan etalase untuk UMKM gitu, ya.
0: Baik,
1: ya, ya.

0: Kita ke Pak Kabid ya, Pak Ishak Rahman Salandra.
1: Saya
0: ya.
1: Saya gil Pak, kalau sudah bisa, saya tesisnya saya sudah bisa apa namanya izin untuk meninggalkan ruang ya. Rapat karena komite karena kebetulan ada agenda rapat juga di bersamaan waktunya.
0: Siap siap ya. Pak Kadis okay. Ya. Terima kasih baik. Pak Mulyadi sudah bersama
1: kasih.
0: Kami.
1: Terima ya. Kasih. Baik, ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk sore hari ini. Kita ke Pak Ishak Rahman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Ishak, apakah pemerintah saat ini itu punya target peningkatan jumlah UMKM pangan yang berhasil masuk ke retail modern atau ke pasar antar daerah begitu, Pak?
2: Iya, memang saat ini program-program pemerintah dalam hal ini Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo bagaimana mengembangkan UMKM itu naik kelas gitu Pak. Artinya jadi yang usaha-usaha mikro kemudian menjadi usaha kecil kemudian selanjutnya menjadi usaha menengah. Nah, terkait dengan UKM pangan olahan, nah kami melihat di sini bahwa UKM-UKM pangan olahan kita sudah bisa bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar daerah. Nah, kemudian Bank Indonesia pun sudah memfasilitasi menyediakan gerai untuk sebagai etalase atau ajang untuk menampilkan produk-produk UKM pangan olahan melalui di galeri Olaku. Nah, kemudian di hotel-hotel, retail-retail modern, Alfamart, Indomaret sudah menjual produk-produk UKM pangan olahan Provinsi Gorontalo. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa selain UKM pangan olahan mampu memenuhi permintaan dari pasar terkait dengan kuantiti. Nah, yang harus dipastikan juga bahwa UKM pangan olahan ini harus menjaga kontinuitas produk. Jadi saat mereka memproduksi, saat terjadi permintaan pasar yang cukup banyak, nah UKM pangan olahan ini harus bisa menjamin bahwa permintaan itu bisa dipenuhi. Sehingga trust atau kepercayaan dari buyer itu pembeli bisa dijamin.
0: Baik.
2: Demikian, Pak.
0: Iya. Nah, bagaimana juga dari pemerintah ini untuk mendorong konsumen Gorontalo sendiri itu agar menjadi pasar utama bagi produk pangan lokal kita, Pak?
2: Daya tarik atau tingkat ketertarikan itu memang tergantung dari masing-masing ya. Jadi kami melihat jika UKM pangan olahan Provinsi Gorontalo bisa tampil dengan kualitas yang baik, saya rasa ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen Gorontalo, apalagi harganya bisa bersaing gitu dengan produk-produk sejenis dari luar.
0: Oke. Ya, kita ke Pak Ian. Pak Ian selaku pelaku UMKM. Ya. Pak Ian, apakah peluang pasar luar daerah ini sudah menjadi target nanti untuk usaha Anda atau pasar lokal masih menjadi fokus utama nih, Pak Ian?
3: Kalau untuk saat ini tentu masih pasar lokal sebagai fokus utama sih. Karena saya rasa pasar lokal di Gorontalo juga sudah cukup besar lah untuk kita garap gitu.
0: Iya. Nah, apa yang paling dikhawatirkan oleh para pelaku UMKM pangan Gorontalo ini berkembang ke depan nanti, Pak Ian?
3: Yang kalau saya kan lebih ke arah pengolahannya ya, bukan dari sisi paling awalnya gitu. Saya tuh di titik pertengahannya di bagian pengolahan. Kalau saya sih lebih ke arah ketersediaan bahan baku dan kestabilan harga pangan.
0: Itu saja Pak Ian ya?
3: Ya saat ini itu aja sih paling untuk kalian yang saya rasakan.
0: Ya, baik, kita sudah ada di penghujung program sore hari ini. Kita minta closing statement untuk menutup acara sore ini. Silakan dari Pak Ishak dulu. Ya. Silakan Pak Ishak. Iya, bisa diaktifkan dulu untuk audionya, Pak.
2: Iya, maaf baik. Tadi Mas. Iya, bisa silakan. Di
0: Iya, untuk bisa diulang kembali, Mas. Maaf. Untuk tadi. Closing statement, Pak.
2: Baik.
0: Ya.
2: Baik. Kami pemerintah dalam hal ini Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program-programnya berusaha menumbuhkembangkan UKM-UKM Provinsi Gorontalo khususnya pangan olahan agar bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Nah, jadi melalui peningkatan kualitas produk, kemudian pemasaran, kemudian promosi. Jadi kami harapkan UKM-UKM pangan olahan olahan pangan Gorontalo dan UKM yang lainnya akan bisa berkembang menjadi produk-produk unggulan di Provinsi Gorontalo.
0: Baik. Terakhir mungkin dari Pak Ian selaku pelaku UMKM. Silakan Pak Ian. Agak kecil suaranya, Pak Yan.
4: Untuk saya sendiri, saya berharap untuk teman-teman pelaku UMKM di
3: Gorontalo tetap selalu berinovasi, tetap selalu upgrade diri supaya kita kedepannya bakal naik kelas, nggak selamanya di UMKM. Mudah-mudahan menjadi usaha yang menengah dan menjadi usaha yang besar.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan ke pada narasumber sore ini Pak Ishak Rahman Salantra selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Pak Ishak, terima kasih waktunya sudah bersama kami sore hari ini ya. Juga
2: terima kasih Pak. Sama-sama, ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Muhammad Kurniasyam Rusmansyah pelaku UMKM olahan pangan juga owner Sore Drink. Terima kasih untuk Pak Ian, sukses selalu untuk usahanya ya. Dan kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Saya Azhari Su pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Baru saja Anda ikuti program dialog tamu kita sore hari ini. Dan untuk Anda pukul 16.52 menit, kami akan terus temani kebersamaan atau aktivitas Anda di sore ini sampai di jam 6 nanti kita ya. Masih lumayan panjang kebersamaan kita nih pendengar. Anda bisa terus ikuti informasi di rri.co.id.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore ini. Kita masih akan nantikan penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Pelaksanaan program CKG di Puskesmas di Kala baru capai target semester 1 2026.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado, terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk. Meski demikian, capaian CKG untuk kelompok balita masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya lebih banyak dipusatkan melalui posyandu.
2: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non-pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu. Dan memang capaiannya masih di bawah untuk balita. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama, itu memang cukup perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian.
1: Sementara itu, pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
3: Antusiasme bahkan animo masyarakat semuanya itu sangat mendukung program pemerintah ya Bu. Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis bagi puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan begitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
1: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo. Masukan dari berbagai stakeholder dinilai diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinator Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo, Andi Julhikam, mengatakan dalam forum ini pihaknya memaparkan berbagai standar layanan yang diberikan di Balmon Gorontalo. Ia berharap pemaparan ini dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan maupun stakeholder terkait.
5: Berikutnya itu tujuan utama yang kami ingin capai, menciptakan kesepahaman bersama antara penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah atau instansi pemerintah dan penerima layanan atau masyarakat yang mendapatkan layanan dari Balmon Gorontalo. Dan yang berikutnya itu mewujudkan layanan prima. Jadi kami memastikan pelayanan publik bersifat adil dan berorientasi kepuasan masyarakat. Jadi bagaimana kami memberikan pelayanan publik ke khayalayak Gorontalo secara inklusif, tidak eksklusif Bapak Ibu. Jadi kami bisa memberikan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di Provinsi Gorontalo.
4: Melalui forum tersebut, Balmon Kelas 2 Gorontalo berharap tercipta pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran di Sangiha naik signifikan.
7: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangiha, Tenoh Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangiha. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
8: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi. Sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran 50 sampai dengan 60 ribu.
7: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Milongwane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
9: Harga cabai rawit di pasar Milongwane Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
10: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15. Untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
9: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Milongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: KUU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah info duka. Info duka berasal dari keluarga Latif, keluarga Saleh, keluarga Mono Arfa di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Latif, keluarga Saleh, Mono Arfa, dan seluruh keluarga dan handai tolan di mana saja berada. Haja Dokter Anda Rake Saleh Latif, Haja Dokter Anda Rake Saleh Latif, Mono Arfa alias Ibu Rake, meninggal pada hari Ahad 30 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini. Ya, dan telah dikebumikan ya pada hari ini Senin 31 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga di Dehu Walolo dengan alamat rumah duka Jalan K.H. Ahmad Dahlan nomor 61 Komplek Toko Bunga Sinetron. Harap keluarga maklum.

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17:37 saat ini. Dan kami sampaikan untuk Anda yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar muslimin dan muslimah, kembali kami sampaikan azan maghrib hari ini tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 60 dilantunkan Qariah Yunita Zakaria.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan Ramdan Abdullah dengan judul Membangun Keluarga Sakinah dengan Komunikasi Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, judul risalah maghrib sore ini adalah Membangun Keluarga Sakinah dengan Komunikasi Islam. Menciptakan suasana tentram, aman dan damai dalam rumah tangga merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri. Dalam Islam, tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan untuk membina rumah tangga yang harmonis adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di setiap kisah perjalanan hidup bersama keluarganya bisa ditemukan hikmah-hikmah berumah tangga yang baik dan menjadi ibadah seumur hidupnya. Sebagai langkah awal dalam membangun keluarga sakinah, prinsipnya dimulai dari mengelola komunikasi yang baik bersama pasangan kita masing-masing. Adapun pola komunikasi yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah yang pertama, mengelola perasaan istri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suami ideal yang pandai memperlakukan istri-istrinya. Salah satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pintar dalam menjaga dan mengelola perasaan istri-istrinya agar senantiasa stabil. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah merasa terpukul dan sedih akibat perkataan dari Hafsah binti Umar yang juga merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatangi Sofia yang sedang menangis dan bertanya, "Apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Sofia menjawab, "Hafsah mengatakan bahwa aku ini adalah keturunan orang Yahudi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh engkau ini adalah keturunan Nabi, pamanmu Nabi, dan bahkan engkau istri Nabi. Lalu mengapa engkau tidak gembira dengan hal ini?" Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengelola perasaan istrinya yang semula merasa direndahkan menjadi merasa dimuliakan, sekalipun sebetulnya Sofia merupakan keturunan Yahudi asli. Pola kedua adalah membantu istri dalam pekerjaan di rumah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari dipadati banyak kegiatan. Tiada hari tanpa berdakwah, melayani kebutuhan umat dan menjadi pemimpin negara. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap membantu istri dan mengerjakan berbagai keperluan dalam rumah tangga. Dari Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan urusan keluarganya di rumah?" Aisyah menjawab, "Beliau sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarganya di rumah, tetapi apabila telah datang waktu salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bergegas melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan perkataan Aisyah pada redaksi hadis tersebut menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan pekerjaan rumah kapanpun dibutuhkan. Syarah Sahih Bukhari. Pendengar RRI Gorontalo yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pola ketiga adalah selalu berdiskusi bersama istri. Seorang suami tidak boleh membawa permasalahan yang tidak menyenangkan di luar keluarga masuk ke dalam urusan rumah tangga dengan menjadikan keluarga sebagai sasaran ucapan atau sikap yang tidak baik. Alangkah baiknya suami menceritakan semua masalahnya kepada istri, lalu mengajak istri berdiskusi untuk memecahkan atau untuk menenangkan. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal melaksanakan haji karena dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Bangunlah, sembelihlah hewan-hewan kurban dan cukurlah rambut-rambut kalian." Tetapi tidak ada satupun laki-laki dari para sahabat yang melaksanakan perintah tersebut, walaupun perintah tersebut diulang 3 kali. Ketika melihat tidak seorang pun pun yang melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menjumpai istrinya Ummu Salamah dan menceritakan masalah yang dihadapinya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, keluarlah dan jangan engkau berbicara sepatah kata pun sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh istrinya Ummu Salamah. Melihat hal itu, para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembelih hewan kurban dan saling cukur satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pola komunikasi keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kunci keharmonisan rumah tangga beliau. Hal ini membuat cinta dan kasih sayang dalam keluarga beliau senantiasa terawat sampai akhir hayat. Semoga kita semua dapat melakukannya agar keluarga kecil kita menjadi seperti keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan kepemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya bersama Anda sampai nanti kelar siaran kita di pukul 23 lebih 54 menit nanti.

0: Menekan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih terarah melalui penguatan ekonomi rakyat, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga akses pendidikan dan kesehatan, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

daripada datang hanya bikin mumet kepala, ya kan? Nah, di suasana malam hari ini, pendengar, saya juga turut mengadakan agam informasi untuk Anda. Setelah ada Andira, kita masih punya beberapa persembahan untuk Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

101,8 MHz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini sebagai akhir di bulan Agustus ya, tapi ini adalah satu momentum untuk mengenang wafatnya salah satu tokoh penting asal Gorontalo, yaitu Profesor Dr. Dr. Haji Alwi Sabu, dokter sekaligus cendekiawan, akademisi, dan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang beliau wafat pada 31 Agustus 1987 di Bandung, Jawa Barat, dalam usia 75 tahun. Jadi pendengar, semasa hidup beliau, Alwi Sabu mengabdikan diri di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, kemudian pendidikan, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kiprahnya bahkan membuat dirinya dikenal sebagai dokter pejuang. Menariknya, perjalanan Alwi Sabu memang dikala menjadi seorang dokter juga tidak terlepas dari kegemarannya bermain bridge. Saat menempuh pendidikan kedokteran di Netherlands Indische Arts and School atau NIA Surabaya, kemampuannya di olahraga ini mengantarkan jadi bagian penting di tim bridge NIAS dan mengikuti kejuaraan bridge singkat dunia pada 1935. Dan pendengar, prestasi ini turut membuka jalan baginya untuk memperoleh beasiswa, membantu meringankan biaya pendidikan kedokterannya di kala itu. Dengan demikian, hobi yang ditekuninya justru menjadi salah satu jalan yang mendukung cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Pendengar, di bidang perjuangan, Alwi Sabu turut mengambil bagian dalam pergerakan kemerdekaan di Gorontalo. 23 Januari 42, ia bersama Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo juga terlibat dalam perjuangan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Hari Patriotik 23 Januari 1942. Di kesehatan juga sangat panjang, beliau memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan penyakit kusta dan turut mendirikan rumah sakit khusus kusta di Kabila Gorontalo. Dan kalau di dunia pendidikan, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi akademik, termasuk sebagai guru besar di Universitas Pajajaran Bandung, yang kalau ia dikenang sebagai cendekiawan karena ia mempertemukan ilmu kedokteran dengan nilai-nilai keislamannya. Salah satu karyanya yang dikenal adalah buku Hikmah Kesehatan dalam Salat, yang membahas manfaat gerakan salat dari perspektif kesehatan. Inilah yang mungkin membuat kita harus mengenang beliau, yang kebetulan ketika beliau wafat dianugerahi gelar adat Pulanga Talo Tine Palipu atau sang pengangkat derajat negeri dari Dewan Adat Lima Kerajaan atau Limolopohalaa di Gorontalo.

0: muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami segera kumandangkan tanda masuknya salat isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Anda persembahan dari Andre Hehanusa, gerah gitu. Mungkin suasana kita hari ini juga ikutan gerah ya, karena memang masih panas-panas juga nih, cuaca masih terus kita rasakan belum turun hujan. Makanya kalau untuk sekarang lebih diutamakan juga penghematan air di rumah. Dan sayangilah yang ada di sekitar Anda, karena tidak semua merasakan hujan, air, dan sebagainya. Tanah-tanah di sekitar kita kering. Jadi manfaatkan sisa-sisa pembuangan limbah, air limbah kita, dibuanglah ke tanaman yang ada di sekitar karena belum turun hujan. Ya, rajin-rajin juga nih, gak apa-apa, dapat pahala ya kan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita masih akan melanjutkan siaran. Dan kami ingatkan juga di tepat di pukul 19 lebih 30 menit nanti ada mimbar Advent akan bersama Anda dengan deretan lagu-lagu Advent. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: wanita adalah suatu kebanggaan di mana-mana, dan oleh kaum pria, wanita yang berperawakan cantik jelita, berperlakuan baik, sopan terhadap pasangan, di mana-mana menjadi kebanggaannya. Tapi bagaimana pandangan menurut Alkitabiah tentang kecantikan itu? Tentu saja bagi umat yang percaya terhadap kebenaran Allah, itu menjadi pedoman untuk seseorang dapat mengatur hidup menjadi layak di hadapan Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Ada banyak wanita menjadi popularitas oleh karena kecantikan. Namun juga tidak sedikit wanita jatuh oleh kecantikannya yang telah disalahartikan, bahkan jatuh terhempas sebagai batu jalanan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita kembali kepada firman Tuhan sebagai pengharapan hidup manusia. Kitab 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya

0: akan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan.
1: Pro 1 Gorontalo, Kanal Informasi.

Anda sudah menikmati ada beberapa persembahan lagu-lagu Advent dan untuk umat Kristiani. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan bersama dengarkan informasi beragam dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rinsel Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rinsel mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 badan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 badan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha, sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha, seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha, sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan asa cita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Dimana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulung Agung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulung Agung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulung Agung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Adat menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub tersebut. Dan akhir menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari ini yang bagus, tiba-tiba punya pertemuan musim depan, harganya yang menjelang mulai lipat. Ya untuk itu, bahkan mengulangkan ini kan, kita juga ingin memiliki bangka. Ya kita pemainnya sendiri, tapi itu tidak terlalu. Tapi di sini itu, mungkin, kalau misalnya itu akhirnya, kita mengalami yang kurang bagus, lalu berkumpulkan jadi bagus, tapi kalau misalnya yang kita tahu, kita akan kita melupakan, ya itu. Paling banyak memang banyak karena kita untuk menjadi yang akan kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan Nyaratul Itulalin, Nyaratul Itulalin melaporkan, tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar ada 420, kursi goyang, apa kabar? Saya kembali untuk Anda di malam hari ini setelah mendengarkan ragam informasi tadi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan untuk hari ini pendengar, kami juga turut mengingatkan untuk kita semua agar selalu waspada dengan segala tindak tanduk kita ya, dengan kondisi cuaca dan kondisi alam saat ini. Sekarang ini ada flash flood dan tsunami yang ternyata bisa jadi memiliki penyebab berbeda. Ya, banjir bandang bisa saja terlihat seperti tsunami, tapi dia punya perbedaan. Mungkin dari lokasi dan sumber airnya yang perlu diperhatikan untuk bisa kita membedakannya. Kalau kita kemarin melihat ada beberapa video yang tayangannya memang dahsyatnya air yang turun kemudian membanjiri segala aliran sungai dan menghempaskan rumah-rumah di sekitarnya. Itu mirip banget dengan tsunami, tapi ini bukan tsunami tapi banjir bandang, dan dia bergerak sangat cepat dan membawa air, lumpur, batu, material lainnya. Tampilannya sekilas mirip ya, tapi terutama ketika aliran air bergerak melalui lembah atau sungai yang sempit. Dan itu yang dikatakan dengan flash flood, beda dengan banjir yang biasanya naik perlahan. Flash flood itu airnya mengalir deras dalam waktu singkat dan bisa menyapu wilayah-wilayah yang dilewatinya.

0: Pelan-pelan, bro. Ada raja jalanan di depan.
1: Wah, emaknya siapa tuh? Lihat-lihat, lampu seinnya ke kiri. Udah ketebak dia mau belok kemana.
0: Udah, nggak usah tebak-tebakan. Kamu perhatikan saja jalanan di depan. Raja jalanan tuh.
1: Tar dulu.
0: Fokus, bro. Awas. Tuh kan, aku bilang apa?
1: Aduh, ibu. Fokus dong. Mau ke kiri apa ke kanan sih?
2: Ih, apa-apaan? Kalian tuh yang di belakang. Pakai acara kebut-kebutan.
0: Lah, si ibu. Bu, tahu nggak penggunaan lampu sein itu ada aturannya? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju, seperti ke kiri, kanan, pindah jalur, atau menyalip kendaraan. Pengemudi perlu mengamati situasi lalu lintas di depan, belakang, dan samping kendaraan sebelum memberikan lampu sein.
1: Nah, sekarang ibu mau belok kemana sih sebenarnya?
2: Suka-suka gue.

Ada persembahan dari Mahen seamin tak seiman. Pieto, kalau sudah berlawanan dengan apa namanya tidak seiman tidak masalah, tapi sama-sama memiliki keinginan yang tidak jauh berbeda ya, seamin itu istilahnya. Itu baru saja kita nikmati dari Mahen. Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga Anda mungkin yang tengah menanti-nanti kapan kembali dibuka lagi nih apa namanya dapur-dapur MBG. Wah, sudah beberapa tempat yang mungkin tidak aktif lagi di beberapa waktu terakhir. Namun yang saat ini kembali kami informasikan untuk Anda, karena siap-siap BGN akan aktifkan lagi 2700 dapur gizi gratis di daerah 3T, tempat yang terjauh tertinggal ya. Jadi BGN RI ini terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG, yang akhirnya ini bisa menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Tercatat ada ribuan dapur MBG pendengar ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap mulai bulan besok, September 2026. Kepala BGN Sudaryono juga sempat mengatakan bahwa sekitar 2700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini sudah berada dalam kondisi siap beroperasi. Jadi September ini dibukalah untuk wilayah 3T, 2700 yang sudah siap bertahap akan dibuka, termasuk di daerah-daerah yang memang paling banyak membutuhkan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kami kembali menyuguhkan Kerong Dengar Anda ada sebuah mini drama berjudul Perubahan, persembahan RRI Surabaya.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi, Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT. Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini gak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyujan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nashwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah bendera revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia. Gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.

yang berjudul Seperti Yang Kau Minta. Dulu lagu ini dipopulerkan Chrisye. Dan untuk saat ini pendengar, kalau kita pengen jalan-jalan lagi nih buat mau ilangin stres atau sekedar buat mencari makanan-makanan yang agak populer di internet nih, biasanya istilahnya apa ya, mukbang ya. Ya, mukbang. Sebenarnya ini adalah sebuah aktivitas konten internet yang populer. Dan ini menampilkan orang yang lagi pengen makan dengan jumlah banyak ya. Ini melalui layar gadgetnya sambil berinteraksi juga dengan para penontonnya. Ya, pendengar, istilah mukbang itu sebenarnya berasal dari bahasa Korea, mukbang. Kombinasi dari kata muknon atau makan dan bangsyong gitu ya, atau siaran. Jadi makannya sambil siaran. Coba saya bawa piring di sini aja biar bisa sama-sama mukbang. Ya. Jadi gitu ya, konten mukbang ini sebenarnya awalnya dirancang sebagai format siaran interaktif tempat kreator makan di depan kamera dan terhubung dengan para komunitasnya, penonton mereka itu sendiri. Nah, jadi kemunculannya berlangsung ketika siaran itu ada melalui internet. Dan ketika 2010 mukbang ini makin populer di Korea Selatan. Di situ para penonton dapat menyaksikan pembawa acara makan dalam jumlah besar dan berkomunikasi melalui kolom komentar. Nah, mukbangnya sendiri jadi salah satu yang mungkin membuat mukbang itu jadi lebih menarik karena mungkin pengalaman makannya selama secara virtual. Jadi kita mau menggambarkan ke penonton ini rasanya loh seperti ini. Jadi penonton bisa merasa ditemani saat makan meskipun sebenarnya lagi sendirian di rumah. Dan kondisi ini juga berkaitan dengan perubahan pola hidup yang ada di Korea Selatan. Rumah tangga satu orang itu semakin banyak. Sehingga makan sendirian juga menjadi lebih umum.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu

0: maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kalau Cinta Hilang yang kami persembahkan untuk Anda, sebelumnya ada Wang Nur Syahid dan itu bersama Sofa Hakikat Cinta. Sesaat lagi Anda akan kami ajak bersama dengarkan program kami berikutnya, yaitu segmen lagu-lagu lawas di tahun 80-an, 90-an untuk Anda pencinta musik lawas di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

kita nikmati bersama ada Cinta Miatma Negara Kau Begitu Lembut. Ini lagu yang menjadi best hits-nya dalam satu album, maksudnya album best hits. Kita jelang satu persembahan yang mungkin buat Anda juga gak asing. Ini dia edisi Litonga Mama.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mirah dari Banda, dirilis tahun 2003 oleh Hana Rambe. Diawali dengan kisah dalam liburannya ke Pulau Banda, Wendy tertarik kepada koki di dapur. Koki tua itu bernama Mirah, bekas buruh kebun pala, kemudian jadi nyai tuan besar. Ia melahirkan Lili dan Weli. Lili hilang di bawah tentara Jepang. Mirah tak pernah tahu Lili kelak melahirkan bayi perempuan yang segera ditinggalnya mati. Bayi itu lalu dipungut orang dan dinamai Wendy Higgins. Mirah merasa heran, tamunya yang juita ini mengingatkannya kepada tuan besar yang hilang karena jemputan tentara Jepang. Tak akan ada orang yang membukakan rahasia. Sesungguhnya, tamu itu ialah cucu kandungnya yang berbeda ras. Dalam buku ini, penulis tak mempertemukan keduanya sebagai orang sedarah. Sebaliknya, ia membawa kita kepada semua pesona terhadap perjalanan nasib manusia dalam campuran kimia yang aneh, penuh dengan misteri penciptaan. Novel ini diakui secara intens melukiskan wujud pohon pala dan suasana di kebun pala, pohon rempah yang sangat wangi dan terkenal itu. Disitulah terangkum seluruh pengalaman hidup tokoh novel ini. Dalam perjalanan waktu yang panjang, kala manusia adalah pesona abadi dan nasibnya memang mengharukan. Dalam hempasan gelombang hidup yang digerakkan oleh sejarah, oleh perang, oleh pergaulan, hidup tokoh tampak terombang-ambing, sunyi bagaikan perahu yang hanyut di tengah keluasan samudra. Pekerjaan Hana Rambe sebagai wartawan memberi dia kesempatan untuk bepergian dan perjalanannya menginspirasi karya-karyanya. Dia juga pernah terkenal sebagai seorang penulis dengan rinci penelitian subjeknya. Sebelum menulis Mirah dari Banda ini, ia tinggal sebulan di Banda demi penelitiannya.

101,8 MHz, lagu lawas yang paling Anda tunggu mungkin salah satunya ini. Iya, lagi siapa yang tidak kenal yang namanya Dian Piscesa? Mengapa tidak pernah jujur? Masih ada banyak lagi lagu lainnya pendengar yang mungkin buat Anda itu yang menjadi salah satu lagu favorit. Dimanapun itu, lagu seperti ini dulu akhirnya merajai di tahun 80-an ya. Tapi sempat-sempatnya ada banyak yang juga memiliki lagu yang punya khas tersendiri dengan selain mengambil lagu yang bergenre sedih ini. Kok bergenre ya? Iya, pilihan lagunya seperti itu. Tapi yang jelas di kehidupan tahun berapa ya? Tahun 80-an ya. Lagu cengeng seperti ini dilarang. Iya, karena alasan tersendiri dari Presiden Soeharto kala itu. Jadi perkembangan musik itu di tahun ke tahun itu memang bahkan kalau dulu ya Presiden Soekarno pernah membuat lagu dan itu membuat Presiden membuatkan lagu yang berjudul apa ya, mari kita bergembira, bergembira semua. Itu ya lagunya. Dan kembali dinyanyikan Dere dia di tahun khas lagu-lagu tahun 50-an. Jadi vibes-nya seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke kenapa di tahun 80-an dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Harmoko akan kebijakan atau pelarangan lagu cengeng itu. Karena ternyata ini adalah untuk menjaga nasionalisme. Nasionalisme dari para pejuang yang baru saja menghadirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi masih begitu semangatnya, masih begitu banyak orang-orang yang ingin merayakan kemerdekaan, saking betapa lamanya Indonesia dijajah. Namun di antara para penyanyi atau pelantun lagu-lagu yang melankolis ini ya, ada banyak juga sebenarnya. Bahkan lagu-lagu cengeng itu di Indonesia berasal dari tahun 60-an malah. Dan puncak popularitasnya itu di tahun 80-an. Temponya lambat, temanya sentimental, kayak tadi ya. Juga sebenarnya ini pengaruh dari pop tradisional Amerika dulu tahun 50-an dengan progresi akornya yang sederhana ya, C, A, M, A minor gitu ya, kemudian beralih ke G seperti itu nada-nadanya. Nah itu subgenrenya sempat dilarang. Kenapa waktu itu di TVRI tahun 88? Seperti yang tadi dikatakan bahwa pop melankolis ditandai dengan progresi akor sederhana yang mengacu pada pop tradisional Amerika dulu tahun 50 sampai 60-an. Ada mungkin kita sempat mendengarkan Oh my love, my darling, Unsung Melody, yang dia mengikuti progresi C mayor, A minor, F mayor, G mayor. Nah, kadang-kadang dengan variasinya yang tambahan ada E minor, strukturnya bikin pop melankolisnya punya nuansa sentimental dan sangat khas. Jadi genrenya tuh mudah dikenali dengan suasana yang emosional dan menyentuh. Akhirnya orang-orang pada hafal lagunya. Nah, instrumen yang digunakan juga punya
gitar, keyboard, drum, dan seringkali disertai dengan penggunaan ada synthesizer. Itu di tahun 80-an. Terdengarnya sih agak-agak lebih canggih gitu. Ya. Dan terdengar lebih mutakhir dibandingkan pop tradisionalnya Amerika tuh. Jadi gaya vokalnya jadi lebih dipengaruhi tradisi ini, dan lirik-lirik tanpa sudut yang tegas. Oke, tapi akhirnya yang paling banyak memproduksi lagu ini adalah Jika Records. Jadi mereka yang ada di dalamnya ini para penyanyi yang terikat kontrak lah ya istilahnya dengan Jika Records ini, ada The Mercies, Rinto Harahap, Diana Nasution, kemudian ada Rita Butar-Butar, lalu ada Betaria Sonata, Iis Sugianto, pokoknya komplit ya. Jadi mereka ini menyanyikan lagu yang genrenya sama. Terus ada Hedy Diana, ada Cintami Atmanagara. Nah, kalau dilihat-lihat ya, seorang penyanyi dengan subgenre pop kreatif di bawah label Jackson Record itu sempat didekati juga oleh Rinto Harahap dulu, seorang penyanyi ini. Kemudian dia merilis albumnya yang ketiga di tahun 79, lagunya Jangan Sakiti Hatinya. Jangan-jangan kau sakiti hatinya, gitu ya. Kemudian akhirnya lagu ini jadi hits banget dengan menandai kebangkitan pop melankolis di era 80-an. Gitu jadinya ada Pance, Obi Mesak, Rinto Harahap, Arianto, Dedi Dores, kemudian Yongki RM. Wih, komplit. Nani Sugianto, kemudian Iis Sugiarti. Nah, ini mereka banyak sekali. Saya masih ingat nih mainnya di TVRI dulu. Tapi okelah, kita tinggalkan dulu itu, langsung kita punya lagu yang berikutnya pendengar. Mau

Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ya buat kita yang sudah tahu dulu bahwa lagu-lagu yang populer di tahun 80-an itu adalah lagu-lagu yang melankolis. Nah, memang ada perubahan tren juga pada musik Indonesia yang dipicu dengan pelarangan pop melankolis di TVRI itu di tahun 80-an. Dan ternyata ada naiknya popularitas pop kreatif. Seperti dangdut juga ada, rock kapak yang istilahnya itu dari Malaysia yang dikenal sebagai slow rock di Indonesia. Itu bikin pergeseran besar dalam industri. Nah, ada beberapa artis pop yang melankolis beralih ke pop kreatif seperti Cintami Atmanegara ya, dan ada Jayanti Mandasari. Kemudian sementara yang lainnya seperti Obi Mesak juga sempat beralih ke dangdut. Makanya dulu kita sempat bingung, ini Obi Mesak kok apakah dia penyanyi dangdut atau pop? Dan memang itu dia pernah beralih ke dangdut dan sukses loh genrenya. Yang mana ya, ini sempat meluncurkan karir penyanyi dangdut Meggy Z kala itu. Nah, Dedy Dores juga kembali ikutan membuat musik rock dangdut juga ya. Tapi ini masih sangat dipengaruhi oleh pop melankolis. Rocknya slow rock kayak punya Nick Ardila tuh. Nah, tapi masih sangat cengeng. Terlihat dari lagu-lagu rocknya Nick Ardila ini dan sebagian besar yang ditulis olehnya di mana? Penyanyi Betaria Sonata. Nah, itu. Jadi tetap ada rilisan lagu bergaya pop melankolis ini. Meskipun dilarang, walaupun dilarang, aransemen musiknya perlahan juga memang sebenarnya sudah mulai bergeser. Kayak lagunya yang mana nih, Betaria Sonata.

denganmu, gitu ya. Jadi sedikit berbeda. Perkembangannya dengan pop kreatif dengan slow rock, Malaysia lebih mendominasi ketika di tahun 88. Pop melankolis sempat mengalami kebangkitannya pada pertengahan 90. Itu dimulai dari tahun 93. Albumnya Kau Bukan Dirimu sama Teh Dewi Yul, yang itu ditulis oleh Amin Ivos. Kemudian berperan penting si Bung Amin Ivos ini dalam membangkitkan kembali karir artis-artis lama yang sempat mandek, seperti Bruri, Sugianto, Rafika Duri.

yang dipopulerkan Didi Kempot yang dibilang koplo gitu ya. Nah, itu Denny Caknan sekarang mungkin bisa dilihat lagu-lagunya, apalagi yang ada Tangsi yang sekarang. Ya, kalau tidak salah itu ya. Dan musik-musiknya seperti itu. Lebih kreatif, lebih berenergi gitu. Dan pengen mengajak orang joget. Tema sentimental jauh tertinggal. Dan ini sering dianggap kalau menulis lagu ini, jadi ingat chord-chordnya Rinto Harahap, chordnya Dedi Dores, chordnya siapa namanya, Obi Mesak gitu. Tapi bolehlah ya, yang ini inilah pencatatan sejarah musik yang ada di Indonesia, pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, satuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu lagu yang tadi sempat kami hadirkan untuk Anda sebagai penutup ada Boleh-Boleh Saja dari album emasnya Titi Sandora. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda beristirahat dengan beberapa persembahan lagu sampai di akhir siaran kita nanti.
1: Tahukah Anda, berbuat baik kepada orang lain ternyata dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang dengan cara mengurangi tingkat stres. Dengan berkurangnya level stres, maka akan berdampak positif pada penampilan seseorang secara keseluruhan. Berbuat baik bahkan terbukti meningkatkan hormon dopamin di otak, membuat seseorang merasa tenang dan gembira. Selain itu, kebaikan hati juga bisa meningkatkan penghargaan pada diri sendiri, mengurangi kegelisahan dan menggerutu. Menurut penelitian, alasan utama semua perasaan positif ini timbul sangatlah sederhana. Kita menghabiskan waktu lebih sedikit untuk merasa khawatir dan gelisah, kemudian mencurahkan waktu tersebut untuk membantu masalah orang lain. Peneliti percaya jika sifat mementingkan orang lain ini berhubungan erat dengan interaksi antar manusia. Hal ini juga membantu kita sebagai makhluk hidup untuk berteman, bahkan menemukan pasangan. Secara sosial, hal ini juga membuat masyarakat berjalan dengan berkurangnya tugas individual dengan saling membantu satu sama lain.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

dimanapun Anda berada, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah. Kami segenap buruh yang bertugas yang ada di pemancar maupun di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

وهود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب

Selamat pagi peringkat pos RRI Gorontalo, dimanapun anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Selasa 1 September 2026, atau bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati, pukul 4.19 dan pukul 4.29 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 6.08 menit, sementara zuhur pukul 11.51 menit. Waktu asar pukul 15.03 menit, maghrib pukul 17.55 menit, dan waktu isya pukul 19.03 menit waktu Indonesia Tengah.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan-alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi yang terus memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingganya kita bisa berada kembali dalam program acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Di edisi hari ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan baru, bulan September 2026, dan masih tetap berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah kita ke depan nanti ini akan bersama dengan topik umum berbahasa Gorontalo setiap hari Selasa. Saya sudah bersama dengan Pak Guru Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Pak Guru. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menanti narasumber lainnya, kami dengarkan doa dari Tipa Guru Lamiyati ya. Atau dua lho Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi lirhu ala di kulli. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mengutatan mula'a ngutil-ngut yang mentah hidung heradio Republik Indonesia lahulun lalu satu maupun perempat tolip lipu alam yang melatulip lahulun lalu wajah politik Muhammad Makari insyaallah bersama Utata Eliari tiba Dr. Haji Isak Bakari LCMWI yang menenggalan itu terlalu salah seperti wajan patah itu tanpa bahasa hulun lalu. Bahasa hulun lalu itu mahintumai karena dulu Jumaati waw selasa itu siaran lima bahasa hulun lalu karena untuk memelihara bahasa hulun lalu maaf menemol menemol menemol di dulu. Nah sehingga mulai kekuali untuk naik alih karena bahasa ibu, bahasa kekayaan kita dan diakui oleh undang-undang, diakui oleh negara, kita harus melihara bahasa dengan baik. Wah itu dia malilah ya Allah, apalagi itu tahu Hulunda yang melata memimpin amidah Hulunda lo sinama mututam bahasa Hulunda lo orang-orang di luar kita bahasa Hulunda lo mudah-mudahan mulah bolor jam tempat tata alam temai catat jalan nomor handphone lah dia 1x24 jam mulah tak itu bolor lo patah tondo walaus konsultasi silakan karena saya terbuka nomor 813-17-621-403 kalau pakai telepon ke saya itu di luar siar. Wah, insya Allah kerjasama Radio Republik Indonesia Gorontalo bersama Basnas Provinsi Gorontalo tetap terselenggara dengan baik demi umat, demi kepentingan agama dan untuk umat kita sekalian. Kira-kira wajah itu jalan desa Artika Tolima Usatu Kosmus Dalipa Polima Amalik Metia itu paling paling dari studio. Silakan ke studio
0: ya, ya. Kalau di Dewi Sartika, di rumah Dewi Sartika itu ada taputar radio Pak Guru?
1: Oh mungkin agak jauh ya, ya maksudnya
0: ada tambang yang begitu tipe guru pesuara. Kalau macam radio orang penelpon ini saya kecil ke sana dulu radio. Soalnya tak bantul. Iya. Oke. Kita rancoba, iya, kita rancoba ke depan nanti insyaallah Pak Guru. Anggo bapoyo-poyo boti bulu oli Pak Guru ati lo ceramah.
1: Iya betul.
0: Toli almarhum Empat Mojo olang Pak Guru ya.
1: Ya.
0: Iya, di Jalan Panjaitan. Iya, baik. Ya. Baik. Kita sudah punya penelpon. Mau lo tamu hintu. Kedua lo 082196648664. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk dua lem,
0: Om Iwin. Untuk dua lem, Om Iwin.
2: Langsung saya pada pertanyaan sebagai pelajaran jelaskan dalam Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Pertanyaan, Pak. Wali warna, Pak, hukum ini. Di buluh humaya tahan ambil dalam cerita peraludaan. Buluh tak barang itu lagi, ya. Sedang barang ibu timah, tidak ada pembangunan masjid. Kira-kira Pak Yoro, hukum ini Pak Haji itu. Kira penjelasan, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pencerahannya dari dua sisi, yang minjam yang dan yang memberi pinjaman, begitu Pak Guru ya. Hukum Islamnya ya. Seperti apa? Baik, Pak Guru mau tambah penelpon atau jawab dulu?
1: Ya, tambahnya tuh.
0: Jawab dulu.
1: Tambah lagi.
0: Oh, tambah. Tambah. Oh iya. Kedua mengudula menguta tuh, mengutilo mengutiamo, muslimin muslimat, tamu Hindu. Waluo satu kesempatan kembali. Halo. Penelpon, halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Londo li saran londo alo ti.
0: Saya.
3: Pak Ustaz.
0: Taton. Ti ibu ol.
3: Londo li busara.
0: Oh, ibu.
3: Londo alo.
0: Saya to duo ol.
3: Wati apa mungkin tu? Pak Utian kan mangiwaca tamhin tu ti.
0: Itu duo ol.
3: Dulu oh iya lo latihan uti ya. Pertama, jalo laita wa latia bolota malat wew. Patao 5 tahun kemudian. Yeah. 5 tahun kemudian.
0: Nongolah Ibu Sarah, deh fokus main.
3: 5 tahun kemudian. Bolota untuk latia. Lo tapu alam helu totol.
0: Indu olo pa, olo Ibu Sara.
3: Indu alam helu ya. Pasti abe itu nu mali osia lo toli pulak herat.
0: Saya.
3: Tolu olah hiya lo latia, tolu ta, tolu pulak patut tau nu hiya lo latia.
0: Oke. Ibu Sara,
3: saya. Patao 2 bulan lalu dia sudah meninggal at.
0: Iya. Ibu Sara, oh iya, Ibu Sara, cocoknya ya. Pertanyaan itu, iya dimatikan saja teleponnya Ibu Sara, didengar di radio saja. Cocoknya pertanyaan Ibu Sara tadi itu di hari Jumat, keluarga Sakina dan kepenghuluan. Ingun tiboti ya, uja hintu-hintu to dulahu di hari-hari lainnya, to dulahu uwewo begitu. Jadi silahkan di filter dulu, pilih ya lo buat pertanyaan ya, baru itu masuk di dalam telepon. Saya.
1: Indah.
0: Saya.
1: Mulai popin untuk dari Pak Guru.
0: Saya.
1: Jabar apa itu medium atau telepon ini berarti ya radio masalah keluarga Sakina dan kepengurusan suami istri. Saat yang kedua jabar punya zakat mal miambala ekonomi Islam akidah jabar itu itu. Ya poin itu tadi aja poin ani, ya poin itu warisan. Nah, itu jadi dolot nih.
0: Oke, japo hindu ngadi. Jangan bertanya ngadi, tentang apa Al-Qur'an, ya itu hari Rabu. Ya. Oke. Okay. Yang sudah punya telepon. Telepon so ada Pak Guru.
1: Halo. Boleh.
0: Halo penelpon. Japo Hayali Boston.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni. Ya,
4: Nenek Afni Sobulado.
0: Saya atau Duolo.
4: Lain Duolo Pak Ustaz. Kalau tak boleh ulo milate itu Pak Ustaz. Yang malam khusus suara. Walau pilih waktu nama tulunga. Apakah to zaman Rasulullah itu dito Allah Pak Ustaz? Boleh cintu latihan Duolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya dua penanya dari Om Iwin dan Nenek Afni, Pak Guru Toduolo.
1: Ya, baik. Yang pertama Om Iwin, dasar Leo dia. Sepanjang itu pemula tahu wau bisa mempobuloto, wau jamu sikisah batangan, itu lebih pio. Apapun, apapun yang mengundangnya doi barang segala macam. Karena barang, apalagi barang, barang ini dia berarti oh nelayan lantau apa tamai bulat tertau dia bulat tontoh. Jadi ini barang, barang politik. Imanah pembuah hulu itu dah kiam. Nah, jadi sepanjang mereka bulat tertau itu dia mengganggu lantau, dia menyusahkan lantau, dia mulit, dia menyulitkan lantau bulat tertau. Ah, sepanjang itu boleh, dia masalah tip. Bahwa jangan itu berarti barang-barang bisa dari si kopu pakai kemari pembuluh itu patah itu mungkin pembuluh itu malah pembuluh itu nanti lo kiamat malah pembuluh itu nanti lo kiamat patah malah pembuluh itu padang masak. Nah, orang maju aja lo pembuluh itu otor, iya pokoknya itu penjelasan pembuluh itu motor, iya itu penjelasan li. Artinya, tetap itu ada dua pertimbangan, ada dua sisi pertimbangan begini. Jangan-jangan itu pembuluh itu mata-mata memo eskisa olanto, atau itu pembuluh itu mau eskisa alat amah itu mau. Atau dulu tes kisah, jadi dalam pembuluh doika atau mau pembuluh barang itu malis kisah dulu tapi lo pembuluh tes kisah kita waktu lo pembuluh tak allah kisah itu yang dijaga yang harus dahalo itu. Yang berikut oleh nenes oleh ibu Sarah berarti dia bahwa artinya penbo di pemahaman pemikiran tentang melihat ibu terlebih akhirat bahwa pemikiran itu mati dalam malu dari ibu hati alat polu tadi ya jakatimat data kuasa dalam ada tol. Wah, dia bermain lo haji atau lo umrah itu perlu. Di pemikiran tak tentang masyarakat, teman-teman itu mah urusan lo ya. Karena teman-teman dulu kepala lingkungan, ketua RT, ketua RW, semua hak lo ya. Teman-teman dulu ke kelompok organisasi partai itu teman-teman dulu mampu dulu. Jadi dulu teman-teman yang pemikir, ya teman-teman penguasa tunggal ya. Jadi tak wala yang kan wala popohil, bagaimana caranya di pemikiran akhirat ditinggal. Edi pemaksulan tadi punya pemikiran umat lima tahun hian muntun lipu akhirat tiba pemikiran gimana mau lo pengakul muntun tok kubur di pemikiran lipu akhirat tok kubur tidak sila rahmat itu. Nah itu yang punya mawan penjelasan Pak Dr. Sabar tidak tahu lo tombowata atau ibadah lo tamu tahu gila tapi teman hiali. Oke, yang berikut nyanyi api memang dilahali usuara damang atau delomo ada lomo apa itu populi lombing populi hual lomayeti jangan suara damang karena jangan sampai apalagi mahihionga ya mali suara-suara pun dilarang oleh Nabi mali mau tu suara boh lohum atau boh cukup tiga beti artinya mayat itu diusahakan tenang walaupun tidur nyawa usaha itu tenang usaha itu artinya aman nyaman itu disunahkan inan api yang mahuwati hamil taluah, hamil parpar, hamil ember, hamil talu, hamil sabong. Tidak perlu. Makanya perlu mayat itu persadilah mulung-mulung hamil. Oke, terima kasih. Kembali ke studio.
0: Baik. Mudah-mudahan yang ditanya Nenek Afni semua bisa mendengar supaya tidak ada pertanyaan berulang lagi di pekan-pekan depan. Halo, penelpon? Halo, penelpon religi pagi.
5: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatonu pak.
5: Oh enggak adik pak Ajar
0: Totilango Toduolo.
5: Tadi Ustaz lo kisahlah seorang somuda kerajaan itu bawa mepeh rumah bong Ustaz kurang lebih 10 tahun bong hece umur dia sambil lo nikah. Pada saat saya akan jalur Ustaz, namo sementara hitam jilalia usiku wa iya ya ditakwa Allah. Ilo deh hubung Ustaz, ilialia ulu lekah mengakaji. Tunggu mati leti ali di kebongu, pada dengan dilanjut kita akaji. Sementara bong betul hitam jilalia, bong letak tawar Ustaz. Nah, pertanyaan saya. Kira-kira deboh sahal mikali hasil lo bangun pilih mulai itu karena tidak mungkin itu hilasir tawal wama itu Ustaz mohon tembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi penelpon, silahkan ditambah satu lagi dijawab sekaligus sambil menanti Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LCM Vili penelpon. Assalamualaikum Madia lu. Pak Guru mau jawab dulu?
1: Jawab dulu. Iya. Sebenarnya tiba-tiba kita Pak Azwar. Poti pasar titi rumah mati aja tu tilang mati ya poti beli hutra dia menunggu ayah. Pertanyaan ti malu dah cuma calon mahu kan ti masyarakat nikah. Tapi karena mau mahu ulawal ulah serasa imat kami taro. Ya potolu ni pak. Rata kami tilam tina. Banyak mah rata kami. Linda Leo mopeu lo popeu subhat itu dia mau haram tanggul Leo. Muhammad bangot to ileng lo tahu itu dia mau haram tanggul Leo pun tiap subhat tapi sudah karena to kaidul ilmu fikih itu man waka fi subhati fakad waka al-haram. Kita pertama lo deh udah barang subhat imal deh udah haram tiap. Walau itu subhat. Subhat itu artinya barang samar-samar jabut empat tak uhalal jabut empat tak uharam. Tapi itu kaidah man waka fi subhati fakad waka al-haram. Itu jelas. Mal deh haram tiap. Oh, nah sekarang lo peh mabong tu ileng lo tahu haram sudah jelas haram karena ilengi je ilengin tu. Bongo je itu taruh pemulung tidak masuk nak tuang akal tidak boleh walaupun kita tinggal dari pol tadi boleh akal itu mulai botak mulai mangan tidak boleh ni mak. Itu kampung lantai dong datang pada mengupang orang mai peh mau tu ilengi tu terma kampung lantai baik. Kalau tidak boleh prihatin mupe dong kalau datang mai peh malah baik. On opi helio mama makan je walau tahu bongo. Boleh pahala dia mejuain. Kalau ulo mau duduk kami bongok untuk putih yang wajib kami peh malam itu no latihan itu. Jadi kita tu kampung latihan. Ibarat lu bawa nanti betul duduk laju, bawa hamal, bawa dia bawa maklum dia bawa wajah bawa popi atau bong. Karena bawa betul bong itu ampuh enggengat tiup petalawati. Jadi, ya tadi awi itu indah. Jadi, silakan saja. Selama bukti bawa nanti bukti walu, wau malah dehumai itu dulu. Dulu orang Muhammad itu bawa begitu. Saya sudah halalkan itu. Bawa dia bawa peluhi, dia pun mahu lah jumpi. Di dalam itu oile. Saya kau punya oil, begitu orang itu langge, ya langge auto. Orang malu dah lah, boleh dia boleh mak pelip-pelip, dia boleh puluh oil. Saya sudah halal. Kecuali itu, bon dia punya tak nak tahu boleh tetap haram mukulir. Ada beberapa sekarang pertama dia ilengin, jaya tal pemuluh, jaya tal marihara, ia malam masuk dalam ileng lo tahu. Ia lima tilu mentengah dia pangalat, dia haram tanggulir. Dia baru melima hamam tu maka berarti bangun tua dia haram tanggulir. Karena itu dia mual, popeh yang piawi. Kemudian kisah ada terlihat tiba titik mungkin unggul bisa percaya bisa tidak. Saya begitu Pak Azura karena dari ulang kat terjadi titiknya di timbang masyarakat kalian pikir gimana buat latih waktu mau lim bisa saja bisa tidak dan bisa terjadi. Bisa terjadi itu Pak Azura. Nah sekarang berarti pilihan nikah ini pilihan nikah itu lo nikah lo uang subhat. Keluarga dia pimpin keluarga subhat hanya keluarga dia mau ulah haram mau peho beti harus pengenal tu halal ya pengenal tu halal dia mau itu halal pengenal tu haram atau haram pengenal tu halal dia mau itu jadi tu waktu tio apa namanya ila kajian kau marah peho mabot akajian diulang tidak masalah boleh jadi sah cuma persoalannya sungguh artinya sangat diprihatinkan. Sementara akan dibuti sakral, patai buat diri mereka ada bawa beti itu lo matanya tidak ada. Artinya, hai akan jilu untuk diri mereka ada bawa beti. Abah itu mungkin bawa beti pasur. Abah bisa saja terjadi, bisa, bisa terjadi.
0: Refleks itu. Refleks ya.
1: Ya, refleks.
0: Ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon. Silahkan satu penelpon. Setelah itu break, nanti kita beralih ke penanya lainnya. Halo, penelpon. Religi pagi. Yang kedua kami menyapa Anda. Halo, penelpon.
6: Baik, kita lanjut lagi.
0: Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya di live chat boleh digunakan dari sekarang. Kita break dulu. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kembali lagi ke pertanyaan di live chat atau komentar di channel YouTube RRI Gorontalo.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjut kembali untuk kebersamaan di Religi Pagi hari ini. Dan saya sudah punya pertanyaan dari Ibu Nani di Tolangohula. Ustadz, saya sudah berniat mandi wajib setelah selesai haid, tapi pada saat mandi saya lupa baca doa mandi wajib, Ustadz. Apakah ini saya sudah bersih mandi wajib saya itu, Ustadz? Dan bagaimana kalau belum bisa hafal lafaz-lafaznya, Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Ya, pindalio itu tanam patato haid. Patao tanam patato itu bahwa molombinga beresi haid mati wajib maniat itu sahwi itu pendilo niat itu masawi. Oh, mainu kalah itu ah. Patao, oh insya Allah mungkin dulu aku mati mam. Pokoknya insya Allah malam ingat lah iwa. Sudah sah itu niat, sudah sah itu tanpa niat diucapkan. Nah, niat betul pendilo tu. Ya, niat bolak balik dulu tu itu bahasa lo enggelet, lo suwawa, lo atinggol, lo bahasa lo hulundar, tu bol. Yang penting tujuannya wah mampu beres dan apa namanya mandi wajib tu kata ngakar karena Allah. Nah, jadi tu sebenarnya orang mana niat lo kuli ini itu mah beres sih. Kata istilah ilo lipata. Nah sekarang itu betul mah lo lihat betul tiapa ilo on itu lo lihat betiwa jalan niat itu sama sekali lo mandi wajib, ah itu tidak sah, diulang, diulang. Enggak yang dibetik ya, tan lo lihat lo waktu lo lihat lo wajib buat atau lo lihat mayat ya, mandi janabat atau mandi jenazah, apakah mandi itu on di kemana lo ragu harus diulang. Diulang mandi itu mana oh jangan sampai sama kerja begitu lo dunggal haid mau buat wetie alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal insyaallah wa pun meramuni lo wajib melihu lo dunggal haid sudah di dulu niat itu di dunggal masa bojang tolit enggak perlu lili hulu mana lo bingung lo mana lo tengok lo to kolam waktu deh to tempatan ya tan mah lihu lo iya aja sawi. Oke, terima kasih.
1: Ada penelpon lagi, silahkan yang ingin bergabung sambil kami menunggu pertanyaan di WhatsApp juga ya. Penelpon so ada ini suka bunyi. Halo penelpon, assalamualaikum. Ya tidak ada. Jadi kalau sudah terangkat di sini itu kan mau dapat tahu di speaker, kasih mati jo radio kontrol supaya tidak yang namanya delay. Di sini suta angka, di sana belum bas suara. Jadi tidak maksimal waktu. Terbuang-buang percuma. Halo, penelpon?
2: Betul.
1: Halo. Penelpon?
2: Pak dokter.
1: Belum ada nih, Pak dokter. Halo, penelpon. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya, so ada suara. Silakan. Halo?
2: Halo.
1: Waduh ngohen tuh putih suara latih ya.
2: Skip dulu.
1: Tidak ada, skip saja. Pak Guru, mau menambahkan sambil menunggu pertanyaan lainnya?
2: Ya, sambil menunggu. Polo utia putih lo umah Hindu bila tertawa latih, bahwa mata tertawa Hindu. Tapi tahu dong hebat ini bisa saja ribuan dan jutaan.
1: Iya benar.
2: Bisa latih itu lo tangan. Tapi itu malah pelajaran, malah ilmu lo tangan ngan. Lo tak ada data. Itu ingat. Kalau lima dia bodung hel amaliol. Yang mana bodung hemal tu ya amaliol. To eh itu lo pada lima itu le ya elazina amanu lima tak kulu nama nata falun. Waita itu timur tema pelar cair lau. Tinggal lo itu biru oleh mongol lepas tak dia susul leh kerajaan atau jaga kerajaan mongol. Kamu ramakan innallahi antakul matabu. Otai makni moli, laba-laba tutu. Lusalir dan mengandak wa ingo di tak artinya mentotal. Untuk hukum, patah dia karajali betul hukum, dia pernah oleh betul hukum. Jadi jangan cuma membuat hukum lalu pelanggar hukum. Lohutu hukum, pelanggar hukum. Yang darah tetap Indonesia, dia di dia tak menegakkan hukum, dia orang tak menegak. Dia orang tak melanggar hukum, mau tepat terakhir tidak mau dihukum. Nggak ada di sini tali. Nah itu yang dijaga. itu yang makanya tuh agama itu nggak ambil maaf lo pada dapat yumai mau tata mula
1: wow so itu aja
2: ya sudah ada
1: silakan ya. Halo penelpon religi pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monto tatono pak.
3: Monto Rifanto.
1: Oh tipe Rifanto. Iya. Kota Raja.
3: Iya.
1: Kedua lo pak Rifanto.
3: Ya. begini Ustadz, serta di Kili ini yang kalau misalnya diundang, terus kalau sudah pulang ke rumah itu kadang Ustadz ada penyesalan.
1: Lunta lo pak Rifanto. Monto tidak mau lunta lo mau melayu.
3: Ya, jadi berarti sama dikir Ustaz.
1: Oh, di.

0: Rifanto Sibuyan dari Gualemo.
1: Raja.
0: Raja Gualemo. Saya lah itu hemotomil di mana-mana. Jangan buat dia tanggulalio profesi sebagai ustaz, sebagai kori dan kori, sebagai khatib, sebagai imam-imam wilayah dan imam-imam di mana saja.
1: Tokoh agama ya.
0: Juga sebagai pezikir, sebagai juga pemirat-pemirat. Jangan dianggap ini kepeho. Jadi tidak, belum apa juga, belum apa. Mayana peyon dianggap kepeho di mana dimana li. Lo tak pusarakan ini kina lele jalan bawa tak jalan nak jadi syukur tak dapat pulau yang orang era ni tu. Kalau tak puas lima bongongko bawa dua botol nasi bawa dua botol air air api kalau study yang piau itu. Toli mama umo ini udah data. Pon toli mama tu la insakar tu la zidan nak kumpul jatuh toli until umo umo tu tiang ulung ulo. Walau tak faham tu mizna zabir saya itu lah. Sehingga itu saya baca di mana-mana, jangan sampai profesi-profesi betul termasuk ustaz, betul ustaz saja mah kalau mulai tanam otak serat, enggak ada bolong di patah lima indah. Patah sampai sekarang, ya otak kaya, tanah pun, kalau saya kan sudah menerima, karena ini bukan popet, kita ini bukan pedagang, rugi untung ini perhitungkan. Saya kadang-kadang di tempat jauh, pernah saya di tempat jauh, saya yang bayar bayar sopir, saya yang bayar itu namanya auto, bayar BBM. Lu hal ini dia diam banget kita sini. Ada apa mau mati di mall itu? Sopir malah yang maksud. Karena ini bukan popehu. Berbeda dengan popehu. Laba dan ruginya, rugi dan untungnya diperhitungkan ya. Wan ini modelnya berarti ya para itu dikis. Padahal itu dikis itu wanto-wanto happy pahala, wanto-wanto happy. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw ma ada keresahan seperti hamak perang perjumpaan tiap hari. Sehingga itu ujungnya saya selalu berpesan di mana-mana. Dia mesti itu dia mesti harap tu tahu, dia mesti harap tu tolong undang, dia mesti harap tu tahu. Wan itu malah itu berharap tu tahu. I ujung-ujungnya mesti leh dia. Bahwa itu berharap untuk wan itu berharap untuk insya Allah itu tidak kecewa. Dan pada telepon era dia imam-imam atau di telang gula ahlulu atau telepon dikira kekeju dia berapa itu adalah pepehuti tinggal itu elan teman enggak jadi nama nak bahasa lah ini ya pona ya pona apalagi pembeli undangan ini ya pona bawa kuali olor oh panitia masjid ya panitia masjid. Dia ada buat artinya, dia ada buat pikirannya mak. Allah ada yang mengulir. Tahu dia buat pupuk enak dah. Walau lo kepun mana wali mak tu ya pupuk orang tampulah. Tata ilu dengan lima orang malam orang pulau. Tata ni pulau mata pulau tu mak bukti. Sada pulau mata lima lima orang lihat. Tata itu mak tuhud. Wah pulau lima mengulir. Tata pendidikan dia ilu dengan dia tidak nak. Mata mak pusing ke panitia. Ini masih banyak orang-orang yang tidak diundang indah. Ini ada pemain awam mata di marpat sini awam mata. Jadi lah di marting aman awam. Mulai itu perlu kalau perlu kartu tanggung kartu identitas. Timat yang dikira tidak ada kartu identitas. Kalau dia malah jamal. Iya itu penting. Yang susahnya dari undangan panitia bang pulau tak indah. Nah nama tamu
1: kalau pulau tak
0: nah buat pata tu jalan tak bisa dagang jalan tak beli
1: bihun.
0: Tok Hunandar itu pendek imai bojati mamot. Bola mampu tu bola mampu dong karena gua laporan tu tu. Bola mampu tu tidak elang terus jadi dia pengen itu bota dia tu dia mau pikiran. Jadi Hunandar ini anak anak. Tapi tu tak pusing tu panik. Terpaksa mana dia malah hukum perasa. Wira mana yang bantu tali hati perpita. Saya kali mau berdua lima lima. Wah ini dua orang buat ini kan juga perlu. Wah lima lima panitia. Allah, papa Hulia mak tadi undang setiap dalam itu undang minimal dalam itu undang tertulis. Ya pokok dia ibu mulu ngomong alam po alam tiha dum lima mam hum tua mengara diundang dia otom pul otom ke dina nama ini kerasan masyarakat.
1: Iya betul.
0: Nah ini wakil undang dia oh japona kek.
1: Iya oke. Pendek
0: pula tu undang dia.
1: Oke Pak Guru.
0: Kira-kira itu.
1: Iya ada telepon ini Pak Guru baru menit ke 49 masih boleh. Telepon halo assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya. Minta Taton. Ini
2: Pak Amran.
1: Pak Amran dari Ulubala.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ulu melebihi lah putu no putu atau Pak Ustadz.

0: Wate Besi sempat melihat langsung pelaksanaan di Cilit Borobudur.
1: Hmm.
0: Di pertama. Awali gila dulu. buat ya imam umuluk kalima itu di Polombo itu sebenarnya dua kali untuk Al-Ikhlas kan sampai seterusnya.
1: Hmm.
0: Pertama mau kalima. Hmm. Tiba alif puluh wali ngatau alif lama, pilih balio ada kalima. Menurut oleh pauset tinggal lo hukum lo sedangkan
1: yeah.
0: Sedangkan bomo ela manusia atau umat sama-sama bom butopo dari itu kalima. Nah itu baru hal ingat oleh pelan pertama terbalik dari kalima. Kalau pauset atau lolo itu peringat maulud Nabi seperti itu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman-pengalaman di ini ya.
2: Iya. Yeah. Tinggalio. Azwar,
1: Pak Amran. Oh iya iya betul, mirip-mirip.
2: Tidak boleh foto dua-dua orang ini. Dulu
1: kan Pak Amran ini di Pulubala Kota, di Kelurahan Pulubala.
2: Oh. Saya sudah pernah ketemu di sana.
1: Oh iya.
2: Ya jadi
1: silakan Pak Guru.
2: Jadi begini, nah, dia Pak Amran. Pindahlah peputaroh hukum beti, peputaroh putar beti. Apakah mau baca itu berarti wajib atau tidak? Ternyata tidak wajib. Anggota lima hukum dia sunat. Tapi karena tidak boleh Tuhan telah hukum sunat atau hukum boleh, katakanlah boleh. Ide lo jabati etis, jabati adab, wah dia jabati sempurna, jabati gami, jabati abdal. Wah dia lo keistimewaan dia lo bawa putu alip. Tuhan dalam itu alip ada tiba putu alip lebih patah mak. Artinya on ada tiba sempurna lebih dia pemakai daripada pemakai. Bohongnya dia atau bohongnya lu dia itu terhindar. Nah sekarang mungkin tinggal mah sedikit betul mah mau internet tar on di poli kita mah mau yang melawat kutu malang dari huida izin nama putu ibu mau keluar mas sudah mah langsung kalima mah doh atau kalau dikira patol dikira mailo ngono ilo ono boleh orang tadi kalau takut di jamaah kira mah hilang hula tahu lima mah petai dia mah hilang ti ala lima tu mulai jepahai dua. Saya pernah ini bagi pemantian wa ilin mongol itu sama wajah baru saya dulu misalkan kalian doa saya sudah dia mengurut yang malah popular pertama ini begitu dan wawah di tolong tepuk dikira dia tipu hai apa imam milo ilo ono dia ilo ngolami hati apalagi dia letak bubur air dia letak kopi hati ini yang keluar di masjid ini. Nah sehingga itu pokok buta mola terlebih gara oh tinggal jalan itu jam mola oh jangan mau malik kalek bangga waktu tanggulali mau lu pernah lihat itu Pak Amran tiada bermakna topi. Tidak pedikia. Saya ceramah baru-baru ini di satu tempat. Asalullah dikira hamil topi tu dalam mutih. Oh la ilaha illallah. Tiada dia beli lima kali, beli dua, dia beli lima kali, mungkin dia beli puan, mungkin dia beli lima kali, mungkin. Beli lo eh tiada makna topi. Jamak propro topi tu dalam mutih. Tiada rumah suci. Beli lo eh. Itu alam belok tu dunia belok tu hutan tu hijama protop pangsat tu di luar ni asal lagi. Kata oleh wajah tu oleh mahu hari guru allah mah asbak hija asbak betul butuh itu tolan. Wan ujamat betul tua itu ram tua tapi jama pemohon lo sangkat eh atau awal. Ini yang perlu juga dan bagus sekali ini memang terjadi sekarang yang lebih parah indah. Tak mau dikiri mah. Ma ada laporan kepada sejen kota biawe. Jadi dapat istilah nama polis itu di luar protop. Kalau tahi kota biawe tinggal dia betul. Ini lebih parah. Oh ni kalau tahi putu mewali, mau wali mama boleh tolong kata ulang-ulang kata atau putu mama boleh tutu koyo atau mama sampai logak kalau wali. Apa maknanya? Yang dimaksud oleh Nabi itu meramaikan itu okay. Tapi dasar awal hukum yang paling utama paling utama atau agama dia boleh tolong. Nah, bukti amjam. Diam dia mau tabia, lindungan zakat fitrah, pengwali, puasa, otolhu itu atau roh yang dihajar dan berumrah. Ini paling jangan ada tiba-tiba malah ada tiba malah toy tato, wah usare ati mati masukan pada patuh. Ada tiba malah tohulu, ada tiba malah balahut itu tidak boleh syariat sudah. Jangan sampai meninggalkan saya. Kira-kira itu mungkin sudah waktunya.
1: Iya, sudah di menit ke-55 ini Pak Guru. Terima kasih banyak yang sudah dicerahkan semuanya. Insya Allah akan menjadi pelajaran bagi kita yang sudah menanyakan dan yang mendengarkan. Insya Allah. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Todolo Pak Guru, Tipa Guru Polita mau doa.
2: Ya. Bola maaf, mau tata ulang, tata lihat Pak Dr. Haji Ishak Bakar mungkin masih mau melatu Jakarta. Ada muktamar. Dalam perjalanan sehingga tidak bisa menyiarkan mati di pagi wow, insya Allah itu tetap bekerja tentang syariat, mengamali syariat, ibadah sesuai syariat. Jama bu adat 50 tuo syariat 50 tuo untuk dahar bu adat 50 tuo syariat 50 tuo tidak boleh. Jadi syariat itu tentang lali popi dulu tio apa lama hiu syariat. Bu jangan bu boleh lima popi dulu tunduk magaga kau syariat 50 tuo tidak boleh sama sekali. Tidak ada alasan, tidak ada cerita bahwa bu adat lima langgar. Itu terus dah untuk wow insya Allah bukti perpilihan untuk pelan atau mau bukti yang paling terang itu bagaimana menolakkan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tilanggulalio bagaimana tata cara Nabi berkomunikasi bersaudara itu perlu kira-kira bahwa di mana tata mula wajah yang berpakar terjalan di Sartika kota Gorontalo dan insya Allah odol di antara Amila dan mudah doa sama-sama itu insya Allah itu sehati insya Allah itu berkat ini iman
1: amin ya Rabbi
2: hidayat Allahumma inna nasaluka khairaha wa khair ahliha wa khair mafiha wa na'udhu bika min syarri wa syarri wa syarri mafiha wallahul hadi ila sa'is sabil wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tindak lanjut dari rapat ini, kami akan mengadakan rapat kembali karena banyak hal yang kami temukan, terutama terkait dengan izin.
2: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pendengar rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait aduan warga Kecamatan Bone Pantai dalam menolak aktivitas pertambangan kembali digelar. Berikut laporan Desiren Syamamut.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait penolakan masyarakat Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM. Dalam RDP lanjutan tersebut, Komisi 1 menghadirkan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Gorontalo sebagai pihak pengadu serta sejumlah stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, PTSP Kabupaten Bone Bolango, BPBD Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kecamatan Bone Pantai, serta perwakilan desa dan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki, mengatakan dalam RDP tersebut pihaknya menemukan sejumlah hal yang masih perlu didalami, terutama terkait perizinan PT CBM. Menurut Femi, informasi yang diterima menyebutkan PT CBM telah memiliki izin eksplorasi, namun keberadaan izin lingkungan hingga kini belum ditemukan dalam pembahasan bersama OPD terkait.
2: Tindak lanjut dari rapat ini, kami akan mengadakan rapat kembali karena banyak hal yang kami temukan, terutama terkait dengan izin. Salah satunya adalah terkait dengan izin, ketika ada izin eksplorasinya, kemudian izin lingkungannya yang ternyata belum kita temukan. Sudah ditanya ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga ke PTSP, ini yang belum ada.
1: Ia mengatakan informasi mengenai izin lingkungan tersebut telah ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP, namun belum mendapatkan kejelasan. Karena itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan kembali menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, PTSP, serta pihak-pihak yang mengetahui proses perizinan dan aktivitas PT CBM. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan legalitas aktivitas pertambangan, sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bone Pantai yang menolak aktivitas PT CBM.
0: Masuknya pasokan dari luar daerah di tengah ketersediaan dan produksi petani lokal masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dinilai menjadi penyebab anjloknya harga tomat di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
3: Anjloknya harga tomat di Provinsi Gorontalo saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya masuknya pasokan tomat dari luar daerah. Di saat yang bersamaan, pasokan dan produksi tomat di dalam daerah masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan, kondisi ini sangat mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar, termasuk di Kabupaten Pohuwato. Dalam hukum pasar, kelebihan pasokan dapat menyebabkan harga menurun dan petani menjadi pihak yang paling terdampak karena hasil panen yang melimpah tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Pohuwato kini terus memantau daerah-daerah dengan permintaan tomat yang cukup tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi para petani lokal untuk menjual hasil produksi ke luar daerah dengan harga yang lebih baik sehingga mereka tidak mengalami kerugian.
4: Yang membuat kerusakan harga ini kalau bagi kami di Kabupaten Pohuwato itu yang kita kemasukan barang dari Sulawesi Tengah. Jadi jelas harga itu bisa anjlok karena dari daerah lain yang memasuki daerah kami. Mengantisipasi harga tomat seperti sekarang ini, kita melihat posisi yang ada di luar daerah. Misalnya kita lihat di Manado, kalau kebutuhan di luar daerah juga membutuhkan, kita bisa kirim ke sana. Hal-hal yang kita lakukan ini membuat petani bisa berbahagia dengan hasil panen yang mereka lakukan. Kita berikan jalan mereka bisa memasarkan ke luar daerah kita.
3: Mengingat persoalan seperti ini sudah terjadi berulang kali, Ahmad mendorong para penyuluh pertanian untuk rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani mengenai pentingnya mengatur pola tanam. Dengan pola tanam yang teratur, diharapkan para petani tidak melakukan panen secara serentak sehingga harga tetap stabil dan petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga masih akan melihat kembali regulasi terkait asuransi pertanian yang secara khusus mengatur kebijakan yang bisa diambil untuk menangani persoalan kerugian petani akibat penurunan harga.
0: Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Gorontalo mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang semakin kering membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar. Api yang awalnya berasal dari pembakaran dalam skala kecil berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ludwig David Mailite, kepada RRI kemarin mengatakan, mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan musim kemarau sebagai alasan untuk melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya, pembakaran lahan memiliki risiko lebih besar saat kondisi lingkungan kering. Api dapat dengan cepat merambat ke area lain, terutama ketika terdapat hembusan angin dan material yang mudah terbakar.
5: Memang sebenarnya kita pada titik sekarang ini pada puncak-puncak musim panas, musim kering. Namun beberapa titik memang sudah mulai ada hujan dan sebagainya, cuman untuk wilayah Gorontalo kita belum dapat. Nah, oleh sebab itu masyarakat kami selalu sampaikan ke masyarakat untuk selalu menjaga jangan sampai terjadi kebakaran, terutama di lahan-lahan yang sangat kering dan kritis. Di sana tidak berharap pada yang perkebunan termasuk masyarakat yang sekedar lewat dan sebagainya untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat merusak, yaitu dengan pembakaran, pembukaan lahan dan sebagainya. Memang dalam kesempatan musim kering ini dilakukan banyak petani atau perkebunan, namun ini kemarin kami sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing agar pembukaan lahan dan sebagainya itu dihentikan dan ditunda dulu.
0: Ledwig David mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan yang rentan terbakar. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Langkah cepat diperlukan agar api tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Edukasi mengenai pencegahan karhutla terus dilakukan Tagana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak musim kemarau. Pendengar, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musibah kebakaran. Itu dikarenakan peristiwa kebakaran sangat rentan terjadi saat musim kemarau seperti saat ini. Analisis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo Muhammad Tahir Laendeng mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, baik pembakaran sampah maupun pembukaan lahan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lokasi yang mudah terbakar, seperti lahan kering atau kawasan yang banyak terdapat material mudah terbakar. Ia menekankan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran. Kewaspadaan dan kepedulian masyarakat diharapkan dapat menekan peristiwa kebakaran di Gorontalo.
6: Kami pemerintah Provinsi Gorontalo menganjurkan untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan membuka lahan secara dengan cara membakar. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan dan ketika ada pembakaran harus diawasi. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan karena ini bisa memacu sumber api.
0: Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama musim kemarau, BPBD Provinsi Gorontalo juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG. Koordinasi sendiri dilakukan agar BPBD selalu memperoleh update informasi terkait titik panas di wilayah Gorontalo. Informasi dari BMKG sangat diperlukan sebagai dasar bagi BPBD Provinsi Gorontalo memberikan peringatan kepada BPBD di masing-masing daerah. Pergerakan sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 17 peristiwa kebakaran rumah warga dan puluhan kasus kebakaran lahan di Kota Gorontalo. Rentetan peristiwa ini menjadi perhatian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Terkait hal ini kita ikuti selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi Latif berikut ini.
7: Pak, terkait musim kemarau dan juga terjadi beberapa kejadian kebakaran di Kota Gorontalo. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan waspada musim kemarau dan juga dampak daripada kebakaran yang akan terjadi? Silakan Pak Lutfi.
8: Terima kasih. Kami dari Damkar Kota untuk mengantisipasi tingkat kebakaran yang sangat tinggi di bulan Juli sampai Agustus sekarang. Kami menghimbau terutama ke masyarakat yang mempunyai lahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah di area pemukiman. Itu yang kedua, menjaga fasilitas dan alat-alat masak-memasak termasuk listrik yang ada di rumah, itu diperhatikan dengan baik, top kontak, colokan dan lain-lain. Semua peralatan listrik yang tidak terpakai kami sarankan untuk kabut. Yang lebih penting, jangan lupa selalu menghubungi nomor pemadam kebakaran di 0435-822-602. Jadi kecepatan informasi merupakan keberhasilan kami untuk bisa melakukan penanganan secara cepat dan tepat pada saat terjadi kebakaran di Kota Gorontalo.
7: Ya, sejak musim kemarau hingga saat ini Pak, sudah berapa kasus kebakaran rumah maupun lahan yang ada di Kota Gorontalo khususnya Pak Lutfi?
8: Per Juli Agustus itu sesuai data yang saya himpun kemarin untuk lahan saja itu ada di sekitar 30-an lah, kurang lebih 30, rumah sekitar 17-an layanan kebakaran.
7: Hasil pengecekan di lapangan ketika terjadi laporan Pak dari masyarakat khususnya rumah yang 17 kasus tadi Pak, itu penyebab utamanya apa Pak Lutfi ya?
8: Penyebab utama menurut informasi itu ada yang arus pendek dari instalasi listrik, dari peralatan listrik yang sudah tidak memenuhi standar tapi tetap digunakan. Nah, yang sebagian itu ada yang instalasi PLN, karena sekarang kan musim angin. Nah, jadi bagian sambungan-sambungan apa di instalasi PLN di luar bangunan itu kan banyak bergoyang, sehingga terjadi kelonggaran-kelonggaran dan korosif. Nah, sehingga sangat memicu untuk terjadi penyalaan awal. Kalau untuk bangunan rumah, sebagian juga ada yang dari dapur. Ya. Ada yang lupa matikan kompor, kemudian tinggalkan rumah. Nah, itu menjadi pemicu awal kebakaran di bangunan rumah.
7: Kalau untuk lahan itu Pak, sengaja dibakar atau ada masyarakat yang hanya mau
8: Pak? Kalau lahan, indikasinya, kalau kami perhatikan, ada indikasi kesengajaan melakukan pembakaran lahan. Nah, tetapi para pelaku-pelaku pembakaran lahan ini sudah tidak berada di lokasi dan tidak ada yang melihat. Nah itu, karena biasanya area-area yang terbakar itu biasa dalam satu kejadian ada berapa titik nyala api. Berarti kan ada kesengajaan, ada berapa titik sumber penyalaan awal. Nah kalau dia penyalaan sendiri, ada juga. Ada berapa kebakaran lahan yang mungkin dipicu oleh kelalaian masyarakat. Membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian ada pohon yang selama musim kering ini memang sudah kering. Terjadi gesekan secara perlahan pada pohon yang retak. Itu menimbulkan penyalaan sehingga pohon-pohon di lahan itu bisa terbakar.
7: Baik, terima kasih Pak Lutfi sudah bersama RRI Pak.
8: Siap, Pak, siap.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Berdasarkan kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan angka Gini rasio. Indikator tersebut memang penting untuk melihat tingkat ketimpangan, namun perlu dibaca bersama sejumlah indikator ekonomi dan sosial lainnya. Statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Gorontalo Ihwan Farudin mengatakan Gini rasio pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat. Sehingga itu angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan apakah kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan membaik atau memburuk. Menurutnya, penilaian kondisi ekonomi perlu melihat indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, pendapatan atau pengeluaran masyarakat, hingga perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
10: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja. Ada juga misalkan dari tingkat kemiskinan atau dengan pertumbuhan ekonomi gitu, di mana semuanya itu saling terkait. Nah, di Gorontalo sendiri, tingkat kemiskinan di bulan Maret ini mengalami penurunan dibandingkan September 2025. Sehingga perlu studi lebih lanjut apakah peningkatan Gini rasio ini berdampak secara signifikan atau tidak.
0: Ikhwan menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalnya belum tentu otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, perubahan Gini rasio juga perlu dilihat bersama perkembangan kemiskinan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan berbagai indikator secara bersamaan akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor berakhir 31 Agustus 2026. Animo masyarakat untuk membayar tunggakan pajak meningkat signifikan sejak program tersebut diterapkan.
7: Penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo pembebasan denda pokok dan denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil positif. Animo masyarakat untuk membayar pajak tunggakan meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan mulai 10 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim kemarin. Daniel menjelaskan tujuan utama kebijakan ini bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang kendaraannya menunggak pajak. Daniel menyebutkan sejak kebijakan ini berlaku, jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kabupaten Kota dan Samsat keliling meningkat hingga 61%.
11: Alhamdulillah ada 22.913. Dari 22.000 itu ada sekitar 14.058 wajib pajak yang menggunakan program ini. Berarti mengertinya 61.35% dari wajib pajak yang membayar selang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Setelah kami evaluasi, yang menunggak pajak ini ada yang sudah 15 tahun, ada yang 13 tahun, semua tunggakan baik pokok maupun denda kami bebaskan. Cukup yang bersangkutan membayar pajak tahun berjalan. Sehingga wajib pajak yang selama ini yang pasti dia aktif kembali. Dengan total penerimaan dari wajib pajak yang pasti tadi, dengan total penerimaan selama program ini 8.622.132.918 rupiah.
7: Daniel Ibrahim mengungkapkan dari 14.000 kendaraan yang menunggak, sebagian besar dari kendaraan roda 2. Daniel berharap melalui kebijakan ini tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Badan Pendapatan Provinsi Gorontalo juga akan melakukan rapat evaluasi sekaligus menentukan apakah akan ada perpanjangan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Diketahui kebijakan pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor ini rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan UMKM di Gorontalo dinilai mulai memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwirausaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari penataan sejumlah ruas jalan yang dimanfaatkan menjadi kawasan street food. Kehadiran kawasan ini dinilai mampu membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo sekaligus owner Sore Drink, Muhammad Kurnia Syam Rumansyah, mengatakan dukungan pemerintah saat ini sudah cukup dirasakan oleh pelaku usaha. Menurutnya, keberadaan kawasan street food membuat UMKM semakin tersebar dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memulai usaha. Meski demikian, kondisi ekonomi yang dinilai masih lesu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Karena itu, pemerintah diharapkan turut mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai konsumen.
12: Kalau saat ini tentu dukungan dari pemerintah cukup ada, terutama kayak beberapa tempat-tempat yang akhirnya dirubah, jalanan yang dirubah jadi street food sehingga UMKM-nya tuh betul-betul jadi merata, jadi banyak sekali saat ini. Jadi sehingga kesempatan untuk orang berwirausaha tuh semakin besar. Nah, cuman ya balik lagi mungkin karena memang keadaan ekonomi yang saya rasa mungkin agak lesu, sehingga saya rasa ya mungkin tolong dibantu juga di bagian itu gitu, di bagian peningkatan daya beli untuk konsumen. Untuk pengurusan legalitas saya rasa cukup mudah ya, nggak ada yang namanya dipersulit segala macam. Yang penting kita sesuai dengan standar yang berlaku, semuanya pasti oke lah gitu. Nggak ada namanya yang dipersulit segala macam, nggak ada sih. Kalau yang saya rasakan nggak ada.
0: Di sisi lain, kemudahan pengurusan legalitas juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Muhammad Kurnia Syam Rumansyah menyebut proses pengurusan legalitas usaha sejauh ini tidak dirasakan sulit oleh pelaku usaha. Menurutnya, selama persyaratan dan standar yang berlaku dipenuhi, proses legalitas dapat berjalan dengan baik. Dan dirinya berharap kemudahan tersebut terus dipertahankan agar semakin banyak masyarakat tertarik untuk berwirausaha. Bergar Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, mengimbau seluruh anggota dan alat kelengkapan Dewan untuk lebih disiplin menghadiri rapat sesuai jadwal. Imbauan tersebut disampaikan setelah rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilai berjalan hampir tepat waktu. Laode mengatakan kedisiplinan dalam rapat badan musyawarah menjadi langkah awal untuk menertibkan agenda rapat DPRD yang selama ini terkadang mengalami tumpang tindih. Ia berharap kedisiplinan tersebut dapat diterapkan pula oleh alat kelengkapan dewan lainnya termasuk rapat-rapat komisi.
13: Ini langkah awal bagaimana kita mendisiplinkan rapat-rapat DPRD ini yang kadangkala tumpang tindih. Jadi tadi kita sudah mudah-mudahan insya Allah ini bisa menular kepada akade-akade. Rapat-rapat komisi juga harus tepat waktu. Untuk tepat waktu itu kan tidak mudah ya, karena memerlukan quorum. Alhamdulillah tadi hampir semua badan musyawarah hadir. Dan mungkin 15 menit setelah jadwal ditentukan sudah quorum tadi.
0: Menurut Laode, pelaksanaan rapat tepat waktu memang tidak mudah karena membutuhkan kehadiran anggota hingga memenuhi quorum. Namun dalam rapat badan musyawarah kali ini hampir seluruh anggota hadir dan quorum terpenuhi sekitar 15 menit setelah jadwal yang ditentukan. Laode menilai kedisiplinan menghadiri rapat merupakan bagian penting dalam membangun tata kerja DPRD yang lebih tertib dan efektif. Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk mulai mendisiplinkan diri agar setiap agenda rapat dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Dengan sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi peringkat pos 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa mengunduhnya di Play Store maupun juga di App Store. Dan kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik lainnya. Toy Box, best friend.

0: Ini waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Selasa 1 September 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo kita akan bersama dengan Prakirawan Arimi Pratiwi Gani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Selasa 1 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bola basket Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 6-3-7-7 pada grup C prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Pertandingan putaran pertama ini berlangsung di Arena Seremban Malaysia hari Senin kemarin. Malaysia langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dan mampu memanfaatkan peluang untuk membangun keunggulan 21-11 atas Indonesia sejak awal pertandingan. Skuad Merah Putih kemudian memperbaiki permainan pada kuarter kedua sehingga mampu memangkas selisih menjadi 6 angka saat turun minum. Anthony Bain dan kawan-kawan menutup paruh pertama dengan kedudukan 3-1-3-7 setelah memberikan perlawanan lebih baik kepada tuan rumah. Malaysia kembali mengendalikan pertandingan selepas jeda dengan mencetak 20 poin pada kuarter ketiga, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan 17 poin. Keunggulan Malaysia bertambah menjadi 57-48 menjelang kuarter terakhir setelah Indonesia kembali kesulitan meredam efektivitas serangan tuan rumah tersebut. Indonesia tidak mampu mengejar ketertinggalan pada kuarter keempat karena hanya mencetak 15 poin sepanjang 10 menit terakhir.

0: di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest

Agar Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pembuka Grup H yang berlangsung di Stadion Nasional Laos Vientiane pada hari Senin kemarin tanpa menghasilkan pemenang bagi kedua tim. Sementara itu di informasi lainnya, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan ini disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina, menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste termasuk menjuarai Piala Dunia 2022.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kece lagi. Berantem ini yang enggak pernah. Kece lagi. Kece mi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz. Masih bersama saya Yusri. Di jam 7 kita mulai kebersamaan untuk sesi berikutnya dalam Kita Indonesia. Untuk hari ini topik menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Agar menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ini merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, di mana kepedulian terhadap sesama bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti memperhatikan kondisi orang di sekitar, membantu mereka yang membutuhkan, serta tidak bersikap acuh terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sikap ini menjadi bentuk nyata bahwa kehidupan bermasyarakat tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi sesama. Kepekaan sosial perlu terus ditanamkan, ya, terutama terhadap masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan dan kondisi kehidupan yang sama. Ada yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, memperoleh akses pendidikan maupun akses berbagai fasilitas dasar. Karenanya budaya berbagi ini perlu dikembangkan tanpa memandang latar belakang seseorang. Bantuan sekecil apapun itu, jika diberikan dengan tulus dan tepat sasaran, bisa memberikan manfaat dan meringankan beban mereka yang membutuhkan. Lalu seperti apa saat ini budaya berbagi dan peduli akan sesama masih Anda lihat di kehidupan sehari-hari? Apakah mendorong kepekaan sosial terhadap sesama ini juga masih terjadi di sekitar kita? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke WA, ya, di 0822-5996-8324 atau juga bisa langsung ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

Budaya berbagi ini pendengar sebenarnya menjadi kekuatan ya untuk membangun solidaritas di tengah masyarakat, dimana ketika kita saling peduli, saling bantu, menghargai, ini akan tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan juga penuh kebersamaan, dimana kepedulian ini tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk materi ya, tapi juga dalam waktu kita, tenaga kita, perhatian maupun juga dukungan moral bahkan.

0: Di ujung telepon kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Sukri Monti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya,
1: selamat pagi kepada seluruh pendengar.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Bersama saya Yusri di sini, Pak Sukri. Kita bicara soal memang kebiasaan masyarakat kita ini gampang sekali gitu ya untuk berbagi mau dalam bentuk apapun. Bahkan ketika melihat ada gelandangan dan pengemis di jalanan, walaupun dalam secara aturan pemerintah itu dilarang, kita segampang itu untuk memberi. Kalau apakah memang seperti itu budaya masyarakat kita di Gorontalo, kulturnya seperti itu? Anda melihatnya, Pak Sukri?
1: Iya, di Gorontalo ini merupakan masyarakat yang cukup luar biasa kepedulian terhadap sesamanya dalam hal menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Ini merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang tentunya di masyarakat kita ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ini memang sejak tumbuh, sejak dari nenek moyang kita, kepedulian terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan itu, masyarakat kita tidak, atau di lingkungan daerah kita khususnya di Gorontalo ini, tidak akan membiarkan begitu saja terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Inilah suatu hal yang luar biasa, yang tentunya mungkin kalau di daerah lain mungkin juga ada, tapi kalau di Gorontalo ini sangat luar biasa kepedulian mereka, dan ini sangat terbukti dengan hal-hal yang dilakukan oleh kami, terutama di lingkungan Basnas.
0: Iya. Lalu Basnas sendiri melihat ini kan sebuah potensi ya Pak Sukri. Artinya ketika kita melihat habit atau kebiasaan masyarakat yang ringan tangan dalam artian yang positif ya, memberikan atau gampang tergerak hatinya untuk memberikan kepeduliannya kepada sesamanya. Bagaimana Basnas memanfaatkan apa kondisi masyarakat kita ini untuk bisa mengumpulkan yang namanya baik itu zakat, infak, sedekah, agar bisa lebih terarah gitu, mau kemana nih bantuan ini diserahkan?
1: Iya, alhamdulillah di khususnya di Basnas itu sendiri, sejak kami jadi diberikan amanah dalam mengembang pengelolaan zakat di Kabupaten Gorontalo dan didukung oleh pemerintah itu sendiri, tentunya pada saat kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal mengoptimalisasi pengumpulan baik di zakat, infak maupun sedekah, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Di setiap bulan-bulan suci Ramadan, pada saat kami melakukan pengumpulan baik itu zakat fitrah, infak, luar biasa antusias masyarakat. Kami hanya memberikan misalnya patokan tolong dikumpulkan infak sejumlah 5.000. Masyarakat bukan hanya sekedar memberikan 5.000, tapi lebih dari itu, bahkan ada yang memberikan sampai 50.000. Nah, inilah bentuk kepedulian mereka, dan selama bulan Ramadan itu kami bisa memberikan infak balik terhadap hasil pengumpulan itu dan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah nilai-nilai yang tertanam di masyarakat itu sendiri. Di saat ada hal yang kita mintakan untuk memberikan bantuan pada sesama kita, antusiasnya sangat luar biasa. Nah, inilah nilai-nilai yang tertanam dan kepekaan sosial yang telah tertanam di hati mereka, terutama terhadap masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Tentunya tidak semua orang memiliki kesempatan dan kondisi kehidupan yang sama.
0: Betul.
1: Itulah mereka timbul kepekaan dan kepedulian itu.
0: Tapi kalau Pak Sukri sendiri melihat, kan tadi Pak Sukri mengatakan bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ketika mungkin dia juga ingin gitu berbagi dengan sesama, tapi dengan keterbatasan yang ada, dia bisa saja tidak memberikan dalam bentuk materi gitu, bisa saja dalam bentuk tenaga atau waktu gitu. Anda, pandangan Anda melihat masyarakat kita ini yang cukup apa ya, begitu banyak, begitu tingginya tingkat kepedulian walaupun tidak dalam bentuk materi, Pak Sukri?
1: Ya, tingkat kepedulian terlihat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya pada saat ada hal yang berduka, ada yang orang-orang yang tidak berkemampuan mengalami kedukaan atau musibah, dan ada orang-orang yang tidak diberikan kesempatan atau hal yang sama menikmati kehidupan yang berlebih. Nah, di dalam kesempatan mereka untuk dalam keadaan kekurangan, tapi mereka mau peduli untuk turun tangan atau bersama-sama untuk meringankan beban, walaupun dalam bentuk tenaga mereka, memberikan kemudahan dalam hal kegiatan-kegiatan atau fasilitas yang lain yang tentunya dengan tidak berkelebihan atau tidak punya kemampuan materi untuk bisa berbagi kepada orang lain, mereka melakukan dengan cara lain untuk bisa, walaupun dengan tenaga mereka, walaupun dengan pikiran mereka. Nah, inilah hal-hal yang tumbuh di lingkungan kegiatan atau masyarakat kita yang tentunya kepedulian ini patut kita tumbuh kembangkan agar di saat kedepan-kedepan generasi-generasi milenial atau generasi Gen Z ini yang dipengaruhi oleh banyaknya digitalisasi, mereka hanya berfokus kepada kelebihan digitalisasi sehingga nilai-nilai kepedulian ini akan hilang atau bahkan berkurang di lingkungan kita.
0: Ya, lalu bagaimana Pak Sukri, Basnas sendiri memastikan bahwa pengumpulan zakat ini bisa lebih maksimal gitu sampai ke tingkat-tingkat dusun, karena cakupan wilayah di Kabupaten Gorontalo ini kan cukup luas gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok. Apakah mekanismenya seperti apa sehingga masyarakat ini bisa terakomodir semuanya ingin gitu sama-sama memberikan sedekah, infaknya atau bahkan zakatnya nanti pada saat momen-momen tertentu, Pak Sukri?
1: Ya, memang peran dalam peranan Basnas untuk dalam pengoptimalisasian pengumpulan zakat, infak dan sedekah dalam memberikan atau meringankan beban masyarakat, tentunya peran zakat ini sangat penting. Nah, upaya Basnas di dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat yang mungkin belum semua orang tahu bahwa sebenarnya kewajiban zakat itu sangat penting bagi kita, bagaimana yang sudah diatur oleh Al-Quran, yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran, di mana ada 42 ayat yang menyatakan tentang kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan atau membayarkan zakat, infak dan sedekahnya. Dan ada 22 ayat yang berbaringan antara sholat, perintah sholat dan perintah zakat. Nah, tentunya masyarakat yang belum tahu atau belum mengenal tentang bagaimana peranan zakat itu dan kewajiban zakat itu, yang mereka tahu bahwa zakat itu tidak punya nilai hukuman yang nyata, sebagaimana kita melanggar ketentuan membayar pajak. Di saat kita tidak membayar pajak, maka ada ketentuan sanksi yang diberikan. Nah, karena tidak terlihat sanksi yang diberikan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah, nah tentunya kami Basnas berupaya untuk melakukan atau memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa zakat ini sangat memberikan peranan penting di dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Jika seandainya seluruh orang-orang yang diberikan kelebihan harta bendanya untuk mau mengeluarkan zakatnya, membayarkan zakatnya, maka tentunya kemakmuran terkhusus di wilayah kita ini bisa akan cepat teratasi. Karena peranan zakat ini sangat luar biasa, sebagaimana yang diatur baik oleh regulasi, undang-undang maupun secara syariat Islam.
0: Baik. Ini yang ya, lalu kalau ketika zakat ini atau infak atau bantuan gitu, kepedulian dari masyarakat sudah tersalurkan gitu, bagaimana juga memastikan bahwa bantuan tersebut yang sudah di diakomodir gitu lewat UPZ-UPZ ini bisa termaksimalkan pula, tepat sasaran istilahnya seperti itu Pak Sukri, ke penerima bantuan?
1: Iya. Dalam hal pendistribusian zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan oleh Basnas, baik itu melalui lembaga-lembaga zakat, baik itu di UPZ, kemudian disetorkan ke Basnas Kabupaten Gorontalo. Mm-hmm. Pada saat pendistribusian, tentunya para penerima atau yang kita kenal dengan para mustaki ini, ada sistem verifikasi yang diberikan atau dilakukan untuk menentukan bahwa zakat ini benar-benar layak diterimakan kepada orang-orang yang tepat menerimanya. Hmm. Sehingga zakat infak sedekah ini benar-benar tepat sasaran. Tidak serta-merta begitu zakat terkumpul, infak terkumpul, kemudian diberikan atau disalurkan begitu saja. Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dan dipastikan bahwa para penerima ini benar-benar layak. Dan itu sudah diatur baik secara regulasi maupun secara syariat, yang kita ketahui bahwa para mustaki itu sebagaimana di surat At-Taubah 60, bahwa siapa-siapa mereka para mustaki itu dibagikan kepada 8 asnad. Mm-hmm. Salah satunya adalah ada fakir miskin, yeah, amil, mu'alaf, gorimin, terus ibnu sabil, usabilillah, firikob. Nah inilah siapa-siapa yang layak kemudian oleh Basnas melakukan verifikasi secara faktual bahwa benar-benar mereka masuk dalam 8 aset ini.
0: Baik. Terakhir Pak Sukri, sekiranya mungkin ada yang bisa menjadi pesan gitu kepada masyarakat ketika habit atau kebiasaan budaya berbagi dan membantu sesama ini sebenarnya sudah mengakar gitu di masyarakat kita. Bagaimana menjaga konsistensi agar ketika terjadi permasalahan di lingkungan sekitar, ada musibah, ada bencana, ada kedukaan atau apapun gitu yang membutuhkan bantuan kita, bukan hanya sekadar materi, tapi apa saja yang bisa kita sumbangkan gitu, menjadi sumbangsi, ini bisa kita lakukan gitu kapanpun dan dimanapun, Pak Sukri.
1: Ya, saya menyampaikan pesan terhadap kepada kita masyarakat yang terutama diberikan kelebihan dalam hal rezekinya, kemampuan fisiknya untuk memberikan kelebihan-kelebihan ini kepada orang-orang yang sudah disiapkan Allah untuk menerimanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa aulakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau lalai dan bersyukur kepada-Ku. Lalai karena hartamu, lalai karena hanya keluargamu, dan kemudian engkau lalai untuk mengingat-Ku dan mengingat terhadap, membantu terhadap umat-umat-Ku. Nah, saya pesan kepada seluruh kita yang sudah diberikan kelebihan ini, marilah kita membantu orang-orang yang membutuhkannya, baik melalui materi kita, melalui menyalurkan zakat, baik melalui Basnas Kabupaten Gorontalo, dan yang tidak punya materi tentunya dengan kepedulian kita di tetangga-tetangga kita sekitar atau orang-orang yang mengalami musibah, marilah kita bantu. Baik secara materi maupun tenaga.
0: Baik, terima kasih Pak Sukri sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sukri Monti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Udah lihat berita hari ini? Meski Indonesia terus berkembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan.
1: Iya, aku tahu. Rasanya sulit dipercaya, padahal banyak kemajuan di kota-kota besar.
0: Memang, tapi jangan lupa bahwa di desa-desa dan pinggiran kota, banyak yang masih berjuang setiap hari.
1: Betul, aku pernah dengar tentang program-program yang berusaha membantu, seperti pelatihan kerja dan pendidikan. Tapi rasanya itu belum cukup deh.
0: Itu sebabnya penting banget untuk kita semua terlibat. Dengan dukungan kita nih, program-program ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang.
1: Iya ya, semoga saudara-saudara kita yang lagi kesusahan bisa turut sama merasakan yang namanya arti kesejahteraan.
2: Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar. Bergabunglah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masuk ke topik kedua, menuju kemiskinan 6%, seberapa siap Gorontalo? Pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 6-6.5% pada 2027. Target ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak lagi sekadar berbicara tentang menyalurkan bantuan, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar mampu keluar dari kondisi miskin secara berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan Gorontalo? Gorontalo sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di Gorontalo berada di angka 12,62%, turun dari 13,24% pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 155,76 ribu orang. Namun persoalannya belum selesai karena kemiskinan di wilayah pedesaan masih jauh lebih tinggi, 19,86% dibandingkan perkotaan yang berada di angka 4,46%. Artinya, ketika pemerintah pusat memasang target kemiskinan nasional 6-6.5% pada 2027, Gorontalo menghadapi tantangan yang lebih besar, bukan hanya menurunkan presentasi kemiskinannya, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada di desa, petani, nelayan, para pekerja informal, dan kelompok berpendapatan rendah memiliki penghasilan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Terlebih lagi, BPS pernah mencatat bahwa salah satu persoalan struktural Gorontalo adalah rendahnya pendapatan kelompok masyarakat terbawah dan lambatnya transformasi industri. Tanggapan Anda pendengar di 0821-9664-864 atau juga di 0822-5996-8324. Akankah angka kemiskinan di Gorontalo ini bisa terus digenjot untuk diturunkan hingga ke angka 6% di tahun 2027?

Selain di Taufan, Anda juga bisa bergabung bersama kami mengomentari topik kedua ini di kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di sosial media kami.

0: Provinsi Gorontalo sebenarnya menunjukkan progresi positifnya dengan menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,16% pada Maret 2026. Namun, untuk mencapai target kemiskinan di kisaran angka 6%, secara agregat Provinsi Gorontalo masih harus menghadapi tantangan struktural yang cukup berat. Kontras dengan capaian provinsi, Kota Gorontalo misalnya justru telah melampaui target ini dengan menekan angka kemiskinan hingga 5,31% di tahun 2025. Lalu apa saja yang bisa menjadi intervensi pemerintah untuk memastikan target dari pemerintah pusat ini bisa terlaksana? Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Meike Kamaru, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Meike.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri, di sini Ibu Meike. Kita bicara soal target dari pemerintah pusat memastikan di tahun 2027 angka kemiskinan secara nasional bisa turun di kisaran angka 6-6,5%. Sementara Gorontalo sendiri boleh dibilang kita masih berada di level angka 12%. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah pemerintah bisa menargetkan atau juga mencapai angka yang ditargetkan oleh pemerintah pusat secara nasional, Ibu Meike?
1: Kalau saya melihat 6-6,5% ini sudah menjadi target pemerintah pusat, berarti ini merupakan arah kebijakan yang harus didukung oleh seluruh daerah, tentunya termasuk Gorontalo. Tapi kan kita melihat secara realistis, angka kemiskinan kita di 5 tahun terakhir saja, kita mencatat dari tahun 2021 di angka 15,61% dan rentang 5 tahun di Maret 2026 kita berada di angka yang tadi Bapak sebutkan 12,16%. Kita itu hanya mampu mengintervensi penurunan 3,45%. Setahun terakhir dari Maret 2025 ke Maret 2026 kita berhasil menurunkan di angka 1,08%. Artinya apa? Bacaan untuk capaian 6,5% atau di kisaran 6-6,5% di tahun 2027, saya memandangnya ini akan menjadikan kita menjadi motivasi. Okay. Jadi kemotivasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah, kan? Paling tidak kalau saya melihatnya gini, ini kan pemerintahan lagi berlangsung sampai dengan kalau sekarang ini kan pemerintahan Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Syaida, dan semua kolaborasi dengan pemerintahan, pemerintah kota dan kabupaten. Saya optimis arah kebijakan ini insya Allah dapat dicapai di akhir masa pemerintahan beliau. Kalau di angka 6-6,5%.
0: Okay.
1: Nah ini kalau saya ya melihatnya optimis itu selalu ada.
0: Ya, ya. Tapi kalau Ibu Meike sendiri melihat sebagai pengambil kebijakan atau juga mengawasi gitu ya arah kebijakan dari pemerintah, apa yang menyebabkan indikator apa gitu yang menyebabkan kemiskinan kita ini penurunannya boleh dibilang sebenarnya cukup progresif tapi melambat gitu. Padahal kalau kita pikir ada berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah melalui bantalan-bantalan sosial, kemudian perbaikan infrastruktur dari masyarakat kita yang harapannya ini bisa membuat perputaran ekonomi bisa lebih bergerak cepat gitu. Sebenarnya apa yang terjadi Anda melihatnya Ibu Meike?
1: Ya baik, kalau saya melihatnya memang relevansinya dengan tren cukup positif yang ditampilkan dalam angka-angka BP yang kita lihat. Ada berbagai indikator ya, yaitu tentu lebih pada program yang lebih penguatan sektor ekonomi produktif, mungkin lebih gencar. Intervensi program pemerintah pusat yang notabene memberikan capaian atau arah kebijakan di angka 6-6,5% juga harus mampu kita rasakan. Tahun ini kita optimis dengan adanya program dari pusat, yaitu koperasi merah putih, hilirisasi, ini insya Allah akan mengungkit, kan seperti itu. Kalau berbicara tentang Provinsi Gorontalo, saat ini saya tahu persis bagaimana pengalokasian anggaran. Nah, ini terlihat tren positif yang ada.
0: Tapi kalau Ibu Meike sendiri, ya bicara soal anggaran tadi, Ibu Meike menyentilnya, bagaimana sejauh ini DPRD mendorong penganggaran di daerah ini tidak hanya saja fokus pada bantuan sosial gitu, untuk bisa menopang atau juga mengangkat daya beli dari masyarakat. Karena kita kalau misalnya arahnya hanya berfokus di satu satu kebijakan tersebut, dalam hal ini terkait penganggaran untuk bantalan sosial, kita juga tidak bisa menafikan masyarakat nanti akan sangat terbiasa dalam tanda kutip termanja gitu untuk menunggu bantalan-bantalan sosial ini, Bu Meike, tanpa kita melihat bahwa potensi di desa ini sebenarnya sektor ekonomi apa yang bisa diputar gitu atau bisa dikembangkan sehingga masyarakat kemandiriannya akan lebih ada dan hadir dan perputaran ekonomi terjadi sehingga angka kemiskinan yang diinginkan oleh target pemerintah pusat ini juga bisa kita ikuti gitu, menjadi goals kita di 2027. Ibu Meike, Anda melihatnya seperti apa?
1: Saya sepakat dan setuju. Bantuan sosial itu sangat diperlukan ya, karena ini saya melihat sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang rentang. Tapi tentunya kita mendorong porsi anggaran harus semakin diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi. Okay. Jadi kita realistis melihat keadaan sekarang, kemarau ya. Nah, kalau intervensi yang dilakukan hanya bantuan sosial, UMKM sesaat, untuk pelaku-pelaku ekonomi, kita lihat yang ada tukang nasi kuning, ada yang namanya UMKM, kue, warung, itu sebenarnya ini saya memandangnya sama, hanya sesaat. Olehnya kita mendorong sekarang ini alokasi anggaran lebih pada peningkatan kapasitas, misalnya kapasitas petani, nelayan, pengembangan UMKM menjadi lebih UKM. Yang paling penting adalah bantuan-bantuan alat produksi. Contohnya sekarang, relevansinya dengan kewenangan yang kami miliki, kami mendorong alokasi anggaran orang masyarakat punya bengkel, lebih kita intervensi pada alat produksinya. Begitu juga yang memiliki UMKM, kita dorong pada alat untuk bantuan-bantuan peralatannya. Nah, juga begitu juga untuk permodalan, pembangunan infrastruktur ekonomi desa. Nah, ini adalah salah satu upaya masyarakat tidak hanya menerima bantuan, kita berharap masyarakat memiliki kemampuan meningkatkan pendapatannya secara mandiri.
0: Baik.
1: Ini progres yang harus berkelanjutan.
0: Ya, tapi Ibu Meike, kalau kita lihat kenyataan di lapangan, konsentrasi penduduk miskin ini memang kita sadari dan tidak kita sadari pun gapnya kelihatan gitu. Konsentrasi penduduk miskin ini ada di pedesaan gitu, di pelosok-pelosok. Sementara intervensi yang dilakukan melalui bantalan sosial atau bantuan pemberdayaan UMKM lebih banyak terarah ke pusat-pusat perkotaan gitu. Anda melihatnya dorongan untuk memaksimalkan anggaran ketika masyarakat sasarannya tidak tepat sasaran seperti ini, bagaimana kita mau menurunkan angka kemiskinan sementara intervensi dari pemerintah hanya berkutat di satu wilayah saja gitu. Anda apa dari DPRD yang bisa didorong kepada pemerintah agar kebijakan anggaran ini bisa lebih baik lagi gitu di tahun berikutnya, Ibu Meike?
1: Baik. Yang paling penting penurunan di wilayah rentang, dan ini dorongan yang harus dilakukan, yaitu dorongan kolaborasi lintar sektor antara pemerintah provinsi, karena ini bukan hanya PR bagi pemerintah provinsi.
0: Betul.
1: Tetapi mampu melakukan good collaboration dengan pemerintahan kabupaten dan kota dalam mengentaskan kantong-kantong kemiskinan yang ada. Jadi kalau saya memandangnya dari perspektif fungsi penganggaran, alokasinya sudah benar, tetapi kita harus di dalam penyalurannya juga harus tepat. Jika indikator ini dapat kita laksanakan berkesesuaian dengan paling tidak dapat menyasar benar-benar tepat sasaran, maka saya optimis kita akan keluar dari angka-angka kemiskinan yang signifikan. Karena memang alokasi ini kan merambah desil-desil yang ada, kita berharap dapat teralokasi, terintervensi dari desil yang paling rendah, kita berharap dia bisa keluar dari desil yang angka kemiskinan. Jadi kita berharap ini bukan hanya temporary, keluar saat ini, tahun ini, keluar desil 1 ke angka yang lebih pada zona yang lebih nyaman, hanya sekedar turun dari angka statistik. Bukan itu capaiannya. Tapi benar-benar kita pastikan dia secara permanen keluar dari angka kemiskinan. Berarti memang pekerjaan pemerintah, kolaborasi, DPR, dan harus melakukan pengawasan alokasi anggaran benar-benar harus tetap kita lakukan.
0: Terakhir Ibu Meike, kalau kita lihat memang kita bicara soal angka pertumbuhan ekonomi, kita boleh berbangga diri pertumbuhan ekonomi di Gorontalo secara akumulasi seluruhnya meningkat gitu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa masih ada PR yang harus kita kerjakan, ya ini menurunkan angka kemiskinan. Di semester terakhir di tahun 2026, penghujung tahun ini tinggal beberapa bulan, kita menuju target 2027 dari pemerintah pusat harus menurunkan di angka 6%. Ini progres kita memang meningkat tapi melambat, sekali lagi melambat. Lalu apa yang sekiranya perlu didorong agar jangka pendek ini kita bisa intensifkan gitu penganggaran kita, lalu juga bagaimana program-program dari pemerintah menyelaraskan dengan program pemerintah pusat sehingga kita juga bisa mengejar gitu angka kemiskinan ini akan diturunkan hingga ke angka 6%, Ibu Meike.
1: Baik, kalau saya kan melihatnya ya, yang lebih penting adalah kualitas penurunannya. Kita ingin memastikan masyarakat ini benar-benar keluar dari kemiskinan secara permanen, bukan hanya berpindah status sementara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari turunnya persentase kemiskinan, itu selalu saya sampaikan. Tetapi yang paling penting meningkatkan pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan. Kalau ditanyakan apa yang telah kami lakukan, nah kami mendorong program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan itu yaitu pelaksanaan latihan kerja berbasis atau berdasarkan kompetensi dan banyak hal. Itu lebih konkret dan itu tentu memberikan kontribusi yang nyata agar supaya masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih mandiri. Jelas kalau dari sebuah keluarga kita dapat intervensi, maka dia akan mempengaruhi secara perhitungan statistik ini yang kami lakukan.
0: Baik, terima kasih Bu Meike sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ibu Meike Kamaru, yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Berikan tetaplah bersama kami di Pro 1. Kita jeda kembali.

0: bakar ini poludulahe begini, maciri kek. Jangan.
1: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau pok bersih ini. Kita api halamannya, nak mau datang bapitu-pitu pakit. Kita api mata yang susah ini, mau daripada ini kotor-kotor begini.
0: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
1: Iya. Nah. Indah, dah lu.
2: A few minutes later.
1: Halimah! Halimah, balik kemar dulu, Uti. Halimah, bawa kemar air Uti, ngana Uti Halimah, kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar eh.
4: Dengar itu macirin.
1: Sudah Jo.
5: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjut pendengar untuk topik terakhir, Gorontalo waspada ancaman kebakaran lahan dan pemukiman. Gorontalo kini berada dalam status siaga tinggi terhadap ancaman musibah kebakaran yang kian marak terjadi. Masuki periode Juli hingga Agustus, catatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo menunjukkan kelonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Setidaknya ada 17 insiden kebakaran rumah atau bangunan pemukiman warga yang telah menghanguskan aset dan mengancam keselamatan jiwa di berbagai titik kawasan perkotaan. Angka ini pendengar menandakan bahwa faktor risiko di area domestik seperti korsleting listrik maupun kelalaian aktivitas dapur masih menjadi ancaman laten yang sangat tinggi bagi warga setempat. Situasi kian memprihatinkan ketika ancaman ini tidak hanya datang dari area pemukiman tetapi juga meluas ke area terbuka. Pada kurun waktu yang sama, kasus kebakaran lahan kering dan semak belukar telah menembus angka lebih dari 30 kejadian di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan kondisi cuaca yang cenderung panas serta tiupan angin yang kencang mempercepat penyebaran lidah api di atas tanah yang dipenuhi vegetasi kering dan kebiasaan sebagian masyarakat yang juga membuang puntung rokok sembarangan atau membersihkan pekarangan dengan cara membakar sampah secara tidak terkontrol juga menjadi pemicu utama maraknya insiden karhutla skala lokal ini. Kita di ujung telepon sudah bersama dengan Bapak Fari Taha selaku Kepala UPTD Damkar Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Farid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pro 1 FM.
0: Baik. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak Farid dengan Yusri di sini. Kita bicara soal ancaman kebakaran lahan dan juga pemukiman. Bisa dikoreksi kembali, apakah terdapat penambahan kasus kebakaran di Kota Gorontalo atau juga di Kabupaten Gorontalo, Pak Farid?

0: sampai dengan Agustus kemarin.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Farid Tahak, Kepala UPPD Damkar Kabupaten Gorontalo. Terima kasih kami sudah diundang untuk memberikan data dan informasi pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Memang di musim kemarau ini banyak kejadian atau kasus daripada kebakaran. Tercatat yang ada di Kabupaten Gorontalo itu data kebakaran sampai dengan bulan Agustus 2026 ini sebanyak 74 kasus. Dan ini sangat tinggi. Mm-hmm. Terkait dengan 74 kasus itu di bulan Juni, memang bulan Juni, Juli, Agustus itu data kebakaran memang sangat tinggi. Di bulan Juni 12 kali, bulan Juli 16 kali, dan di Agustus puncaknya ini 29 kali.
0: Wow, banyak ya. Ini 74 kasus ini apakah pemukiman semua atau belum termasuk lahan pekarangan atau juga lahan terbuka, Pak Farid?
1: Ya, terima kasih. Memang kebakaran sekarang itu didominasi oleh kebakaran lahan. Mm-hmm. Tercatat di data kami sampai dengan bulan Agustus ini dari 74 kasus, lahan itu sebanyak 29 kasus. Mm-hmm. Kemudian rumah 23 kasus dan lainnya itu 22 kasus. Lainnya itu bisa berupa pohon aren, tiang listrik atau gardu listrik, kemudian kebakaran-kebakaran kecil lainnya.
0: Mm-hmm. Dari sejumlah kasus kebakaran ini, apa yang menjadi penyebab, Pak Farid?
1: Ya, memang penyebab kebakaran kita ketahui bersama bahwa sekarang itu musim kemarau. Mm-hmm. Musim kemarau itu ada kombinasi kondisi alam yang kering dengan aktivitas manusia, sehingganya sering kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa di musim kemarau ini dilarang melakukan pembakaran-pembakaran sampah dan seterusnya. Hmm. Sehingganya tidak akan memicu terjadinya kebakaran yang besar.
0: Ya, kalau kesiapan secara armada maupun personel di tengah meningkatnya kasus kebakaran yang ada, cukup kewalahankah, Pak Farid, teman-teman kita?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang seluruh tim Damkar Provinsi Gorontalo, kemudian dari unsur kepolisian, dari unsur TNI, dari unsur IA, kemudian lingkungan hidup, kehutanan, semuanya itu sekarang kesiapan dan kesiapan personil itu sudah memang harus waspada. Jadi kesiapan personil termasuk armada. Memang di Kabupaten Gorontalo ini keterbatasan armada itu hanya satu, sehingga hal-hal teknis yang berkaitan dengan proses penanganan nanti ketika ada kendala, alhamdulillah kami di backup oleh provinsi, kabupaten, kota, kemudian Bonebolango dan Kota Gorontalo.
0: Baik, baik. Terakhir Pak Farid, apa yang bisa diimbau sekali lagi kepada warga kita karena musim kemarau ini masih terus berlanjut, apa yang perlu diwaspadai dan diperingatkan?
1: Ya. Terima kasih dan kepada seluruh masyarakat, karena ini musim kemarau, maka kami dari Pemadam Kebakaran menghimbau kepada masyarakat, khususnya pencegahan dalam rumah. Mm-hmm. Jadi kalau pencegahan dalam rumah itu periksa instalasi listrik dan elektronik secara berkala, kemudian awasi kompor gas, apalagi ibu-ibu yang memasak, mohon jangan ditinggalkan dalam keadaan menyala. Kemudian awasi penggunaan lilin ketika mati lampu. Khusus pengelolaan lingkungan terbuka, jangan membuka sampah sembarangan. Kemudian dilarang membuka lahan secara membakar. Dan itu ada undang-undangnya mengatur, ada sanksi dan ketentuan yang terkait dengannya. Kemudian puntung rokok dan jangan dibuang sembarangan. Dipastikan puntung rokok itu yang mati rokok, pastikan puntung rokok itu mati kemudian diteru agar tidak terjadi kebakaran.
0: Ya. Nomor yang bisa dihubungi, Pak?
1: Ya. Kalau nomor untuk wilayah Kabupaten Gorontalo itu ada dua. Yang pertama ini dicatat 0812 435 4431. Kamu ulangi 0812 435 4431. Kemudian yang kedua 0853 99 799 400.
0: Baik.
1: Kita mulai lagi 0853 99 799 400.
0: Baik. Terima kasih Pak Farid sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kepala UPTD Damkar Kabupaten Gorontalo Farid Taha yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kita selesaikan untuk pagi ini dengan ketiga topik kita yang nantinya kita akan pertajam topik terakhir ini dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9. Untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.